nggak dihitung. Nggak dihitung. Kasihkan hadiah kepada beliau. Kasihkan baju itu buat beliau. Ini kasihkan. Tak. Oh, ini yang ikhwan, insya Allah. Nggak apa-apa buat istrinya kalau akhwat juga. Kita ini kadangkala mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Mengaku orang-orang yang mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala dilihat dari amalannya, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihi minas salati alayya fa in. Memang kita orang-orang merdeka yang bebas berbuat dan meninggalkan perbuatan, Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, Allah sudah bersolawat kepada beliau. Malaikat-malaikat Allah bersolawat kepada beliau. Kita sering mendengarkan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Lalu Allah menyuruh kita, menyuruh yang beriman. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawat dan bersalamlah kalian untuk baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Bontang ini jauh. Anda mau kasih hadiah buat yang bapaknya lahir di Bontang. Bapaknya lahir di Bontang. Ayahnya. Ayah antum lahir di Bontang. Tapi bukan orang Bontang. Orang asli sini. Masya Allah. Kasih hadiah buat beliau. Satu. Anda kasih yang besar-besar aja lah. Antum juga ayahnya lahir di Bontang. Asli orang Bontang, man. Asli orang Bontang. Asli sini, masya Allah, barakallah, kasihkan hadiah yang buat beliau. Kira-kira berapa persen yang orang asli Bontang di sini? Ada berapa orang-orang asli Bontang? Ada berapa? Tidak selesai sudah. Pertanyaannya sekarang ada berapa persen yang asli orang Bontang di Bontang ini? Lo itu 50%, ini 15%, ini 5%. Nggak jadi hadiahnya sudah. Berarti Bontang ini memang tempat orang-orang merantau. Iya. Rata-rata mereka datang melewati jalan yang gak enak itu. Ya Allah jamaah. Nggak dalam bayangan anak Bontang sejauh ini. Tapi ternyata banyak manusia di sini mengejar karir. Apa yang dicari antum tempatnya? Meninggalkan orang tua, meninggalkan kampung halaman. Apa yang dicari? Fulus. Cari fulus. Enggak apa-apa, Jok. Enggak apa-apa mencari fulus. Tidak mengapa mengejar karir. Di sini perusahaan yang besar ada PT Badak sama Pupuk Kaltim. Berapa pekerjanya itu? Iyalah, banyak, ribuan. Anda tanya berapa? Mana yang kerja di Pupuk Kaltim? Berapa jumlahnya? 3.000. Kasih hadiahnya yang ngomong 3.000. Jelas dia ngomong, jamaah. Yang ini banyak, ribuan. Benar 3.000 ya, jangan ngarang. Siapa yang PT Badak? Siapa yang kerja PT Badak? PT Badak. Berapa jumlahnya? Karyawan permanennya 500.000. 580. Baik, yang tidak permanen? Wallahu a'lam. Kasih. Baik, ahibati fillah.
mengejar karir, mengumpulkan harta, enggak apa, yang penting hanya menjadi wasilah, bukan menjadi tujuan. Hanya menjadi sarana. Tujuan Allah menciptakan kita, semua tahu. Yang tahu. Firman Allah Azza wa Jal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak ada tujuan lain. Dan tadi Ustaz yang memberikan sambutan menyebutkan untuk mempersingkat waktu. Ana sampai saat ini belum tahu caranya menyingkat waktu itu gimana Ustaz. Emangnya ada alat waktu disingkat? Tidak ada jemaah. Waktu kita terbatas. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, a'mar ummati baina 60 wa 70. Umur umatku antara 60 sampai 70. Oke, kita kasih hadiah yang umurnya 80. Ada yang umurnya 80 di sini? Berapa? 80? Belum. 75? Belum, masih jauh. Type yang 80? Sudah mati. Boleh jadi. Sedikit dari umat Nabi alaihi salatu wasallam yang lebih 70. Mungkin di sini kita kasih hadiah yang umurnya 70 tahun lebih. Beliau kata kasih hadiah yang benar kasih hadiah itu. Bingung kasih hadiah Masya Allah. Supaya tampil muda lagi. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW mengatakan, wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lebih 70. Dan di negeri kita, orang-orang yang 70 tahun ke atas rata-rata diberhentikan bekerja. Dianggap tidak produktif lagi dengan bahasa pensiun. Itu diberhentikan dia. Mungkin ada yang masih dipekerjakan karena dia memiliki keistimewaan. Tapi secara umum, umur berapa orang dipensiunkan? Ini ada khilaf ini. 56, 58, 60. Kalau pegawai 60, Anda kasih hadiah buat antum. Barakallahu fikum. 60. Berapa lagi? 70. Ya ini 60. Artinya yang paling tua 60. Mungkin yang profesor kadangkala 65. Ada yang 65. Tapi yang jelas 70 hampir enggak ada. Barusan profesor itu 65. Tambah lagi 5 tahun, 70. Ada yang dipekerjakan sampai mati? Kemana orang ketika mati? Jabatannya dia tinggalkan. Kursi tempat dia duduk bekerja diganti orang lain. Coba kita merenungkan ya, kalau bicara karir. Kita renungkan presiden yang pertama milik Indonesia. Presiden Soekarno. Kemana beliau? Mati. Kemudian diganti oleh Bapak Soeharto. Memimpin cukup panjang. 32 tahun. Kemana beliau sekarang? Masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Mana bang? Masya Allah, afan. Kita mulai duluan ini. Pak Harto di mana? Mati. Posisi beliau digantikan oleh Habibie. Dengan kecerdasannya, Habibie bikin pesawat. Kemana Habibie sekarang? Mati. Dan sebelum mati, Habibie ditinggal mati oleh istrinya. Itu sebuah fakta yang tidak bisa ditentang. Kita semua bakal mati. Oke, setelah Habibie diganti oleh
presiden keempat kita, Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Kemana beliau? Mati. Setelah itu diganti. Lihat, posisinya terus diganti oleh manusia. Dan itu namanya khalifah. Khalifah itu artinya generasi yang menggantikan generasi sebelumnya terus diganti. Diganti oleh siapa? Ibu Megawati. Ibu Megawati. Dan beliau sedang menunggu mati. Semua menunggu antrian sama. Kemudian diganti oleh Bapak SBY. Presiden keberapa? Keenam. Ditinggal mati oleh istri. Dan beliau sedang menanti kematian itu sendiri. Lalu diganti oleh Bapak Jokowi. Betul. Beliau harus turun. Dan diganti oleh Bapak Prabowo. Semoga Allah menjaga beliau. Dan memberikan taufik serta hidayah. Untuk menjalankan tugasnya. Dan semua orang-orang itu bakal meninggal dunia. Gak ada karir yang abadi. Gak ada jabatan yang akan terus didapat oleh manusia. Kecuali satu. Orang sering menyebut almarhum. Belum tentu almarhum. Orang yang mati itu bisa almarhum, bisa almal'un. Almarhum itu artinya yang dirahmati. Almal'un itu artinya yang dilaknat. Jadi jangan mudah-mudah kita mengatakan almarhum fulan. Tahu dari mana kok almarhum? Ya maksudnya mati. Sekarang almarhum ini sudah menjadi bahasa Indonesia yang mungkin artinya mati. Ditanya, kucingmu mana? Almarhum. Ala kulli hal jamaah. Almarhum, boleh kita mengatakan almarhum untuk orang yang meninggal dunia dengan niatan doa. Bukan informasi bahwa dia dirahmati Allah. Karena belum tentu dia dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bicara tentang karir. Yang kebanyakan kita meninggalkan tadi orang tuanya. Untuk mengejar karir. Apalagi kalau sudah menjadi abdi negara. Kita lihat bagaimana dia berpindah dari satu kota ke kota lainnya. Dipindah sana, dipindah sini. Jauh dari pintu surganya. Jauh dari orang tua yang berharap anaknya berbakti. Tapi mau gimana? Kalau dia tetap di kotanya, dia tidak akan pernah dapat meraih karirnya. Dia tidak akan pernah naik pangkatnya. Dia pun mau dibuang jauh-jauh. Dan sebagian kita merantau sampai ke luar negeri. Kadangkala bertahun-tahun dia tidak pulang. Ahibati fillah, jangan sampai tatkala kita mengejar karir, kita lupa dengan kewajiban kita. Kita ini hamba Allah. Dan Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Karir itu bukan tanda orang itu mulia. Artinya jangan pantum pernah berpikir kalau orang kaya pasti mulia. Ketika jabatannya semakin tinggi berarti dia terhormat. Lah. Boleh jadi orang-orang yang miskin, yang tidak punya apa-apa, yang diabaikan oleh banyak manusia. Ternyata karirnya di sisi sang pencipta sangat tinggi sekali. Allah menyebutkan di surat Al-Fajr tentang penilaian manusia yang salah kaprah. Allah mengatakan fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akraman.
Adapun manusia

0: Sungai-sungai mengalir di bawahku.
1: Nabi Musa gembala kambing, ya mah. 10 tahun beliau menggembalakan kambing.
0: Tapi tadi, orang-orang yang kurang akalnya, yang lemah imannya menjadikan dunia, jabatan, harta, dan tahta sebagai tolok ukur kemuliaan. La.
1: Qarun. Subhanallah. Qarun itu sampai hari ini namanya dipakai. Orang kalau nemu harta tersimpan, apa katanya? Harta Qarun. Qarun mana? Qarun di Mesir sana. Nemu harta di Kalimantan, harta Qarun.
0: Untuk menyebutkan bagaimana Qarun bersama hartanya dipendam di dalam tanah oleh Allah SWT. Tatkala dia merasa kekayaan yang dia dapatkan, status sosial yang dimiliki, kemuliaan dan kehormatan di mata manusia, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan itu semua karena ilmu yang diberikan kepadaku. Dan dia miliki. Apa yang terjadi? Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Kami benamkan dia bersama rumahnya semua.
1: Tapi tadi ada manusia yang menjadikan dunia ini sebagai tolok ukur kemuliaan.
0: Antum kalau menilai orang itu dari apanya?
1: Lihat merek bajunya. Makanya merek itu, kalau dulu merek baju itu di dalam. Sekarang mereknya di mana? Di luar, siapa? Jam. Kalau antum melihat orang pakai jam, jamnya aja sudah 500 juta. Antum pikir 500 juta? Banyak. Dikitlah. Buat orang yang punya 1 triliun. 1 triliun ya. 500 juta sedikit. Maka ana lihat ada orang yang beli jam 16M.
2: Sampai mikir 16 miliar.
1: Beli jam. Iya. Buat apa? Ana kalau lihat jam 16 miliar. Jadi 26 jam.
0: Beli jam 100 ribu. 1 juta. 100 juta. 1 miliar. 100 miliar pun tetap waktu kita 24 jam. Namun tadi, ini dijadikan tolok ukur kemuliaan dan kehormatan seseorang. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Kalau Allah berikan bala kepada dia, Allah sempitkan rizkinya. Apa kata dia? Tuhanku menghinakan aku.
1: Kala, enggak kayak gitu tolak ukurnya jam.
0: Ahibati fillah, dalam sebuah hadis yang riwayatkan Imam Ahmad, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada manusia-manusia yang Allah benci. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna allaha yubghi kulla ja'warin jawabin sahabin bil aswaq. Allah tuh benci banget. Allah benci kepada orang-orang yang sombong, yang congkak, yang angkuh. Dia hanya berpikir bagaimana memenuhi perutnya, makan, makan, dan makan. Teriak-teriak di pasar. Bagaimana dia mendapatkan uang berlimpah ruah. Itu yang dia cari. Jifah billayl. Himar bin nahar. Di siang hari keledai.
1: Subhanallah jemaah.
0: Dulu, orang itu bekerja sampai jam berapa?

0: sebelum ada listrik. Sampai jam berapa dia kerja? Ya sudah, sampai jam 4 sudah selesai. Gak ada kerja malam, itu gak ada. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan ada orang-orang yang di siang harinya keledai, malam harinya bangkai. Dia gak sholat malam. Gak bangun malam dia. Tidak ada munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang himar bin nahar, dia keledai di siang hari, malam juga himar, malam juga keledai. Terus dia mencari dunia, jemaah. Subhanallah ya. Sekarang orang shift kerja itu 24 jam. Apa sih yang dicari, jemaah? Oh, ingin memberikan manfaat kepada orang banyak, cari fulus. Yang dicari uang. Dan sebagian kita mempekerjakan dirinya untuk menjadi keledai. 24 jam yang dipikirkan hanya dunia. Di akhir hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, alim bid dunia jahil bil akhir. Ini orang alim, pintar, cerdas, brilian, cerdik urusan dunia. Urusan cari uang, dia pintar. Urusan akhirat, bodoh. Na'udzubillah min dzalik. Maka tolong jangan sampai kita salah memandang dunia ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau bicara rumahnya tidak mengalami renovasi. Sejak beliau datang ke kota Madinah sampai beliau meninggal dunia, ya kayak gitu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perabot rumahnya, ya Allah, malu kita itu kalau melihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam hidup. Bukan berarti terlarang ya, antum mengejar karir, mengumpulkan harta, bukan berarti terlarang. Tapi ingat, jadikan itu hanya wasilah, hanya sarana untuk mengejar akhirat. Bukan itu tujuan kita. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar bin Khattab datang berkunjung ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi bangun tidur. Dan ketika beliau bangun alaihi salatu wasallam, bekas tikar itu ada di lambung Nabi, garis-garis. Sekarang kalau kita tidur, ada bekas ranjang di tubuh kita. Atau ada bekas kita di ranjang. Ranjang yang ada bekas kita. Lalu Umar menangis. Ini bicara karir. Bicara tahta. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi, Kisra Raja Persia, hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan, wa anta ya Rasulullah, kok seperti ini ya Rasulullah? Dia yang paling dicintai Allah, hidup begitu sederhananya, bahkan susah beliau. Apa kata Nabi alaihissalam menghibur Umar bin Khattab agar Umar menyampaikan pesan ini kepada sahabat yang lain dan agar para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in, para tabi'in menyampaikannya kepada atba'ut tabi'in, kemudian hadis itu sampai kepada kita. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mali walid dunia, apa urusanku sama dunia ini, kata dia. Apa urusanku? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Umar, permisalanku dengan dunia ini seperti seorang yang berkendaraan, seorang musafir, yang dia berteduh di bawah pohon. Kemudian dia pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Jadi dunia ini seperti rest area dan kita musafir. Semua itu musafir. Pernah lihat seorang musafir berhenti di rest area, lalu dia bangun istana di rest area. Apa kata orang-orang? Kamu waras. Tuh. Ini rest area. Bukan tujuan. Ini bukan tempat tinggalmu. Engkau cuma lewat. Boleh engkau di sana istirahat, menikmati makanan, tapi ingat engkau cuma sebentar di rest area. Maka kita tidak pernah melihat musafir yang tahu-tahu melihat rest areanya bagus. Yang terjadi mungkin dia numpang mandi. Kemudian dilihat makanannya enak, oh dia menikmati makanan di situ. Tapi yang ada di benak dia, saya di sini hanya sebentar. Kadangkala orang tua ngomong sama anak-anaknya, kita setengah jam ya di sini ya. Terus kita berangkat. Kata anak-anak, iya ya, kita kepingin cepat sampai. Dan di mana tempat kita? Surga Allah Azza wa Jalla. Itu tempatnya kita cari. Maka jangan sampai kita terlena dengan tujuan kita diciptakan. Ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan laki-laki yang sebenarnya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Mereka adalah sosok laki-laki. Kenapa kita bicara laki-laki? Karena yang bertanggung jawab, yang bertugas mencari nafkah adalah para laki-laki. Mereka adalah sosok laki-laki yang tidak dilalaikan dengan bisnis mereka, dengan jual beli mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bukan mereka tidak bekerja, mereka berbisnis, mereka jual beli. Tapi usaha mereka tidak membuat mereka lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Maka jangan sampai yang merantau ke Bontang ini gak kepingin pulang. Sudah beranak pinak di sini. Ada orang tua antum nunggu di sana. Oh aman orang tua saya, nanti lagi mati juga. Ya gak apa-apa untuk tinggal di sini ya. Tapi jangan lupa untuk berbakti sama orang tua. Karena kalau bicara amalan yang paling mulia setelah mentauhidkan Allah apa? Berbakti sama orang tua. Ada sahabat yang datang dari Yaman. Ingin hijrah. Ingin berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanya, orang tuamu masih hidup? Iya. Mengizinkanmu? Enggak. Pulang kau. Pulang. Kau cari surga di sana, ada surga. Ada apa jauh-jauh ke sini? Tapi itu bicara satu bagian tentang karir. Kemungkinan anak akan membahas hal yang berbeda saat karir menjadi ujian hidup. Ketika kita kerja keras, tapi gak dihargai sama atasan kita. Saat persaingan terasa tak sehat. Biasanya, hasad itu. Biasanya, iri, dengki itu terjadi di orang-orang yang profesinya sama. Di dunia ustaz, gak mungkin lah. Ustaz hasud sama dokter. Ustaz hasudnya sama ustaz. Imam, ada imam di sini. Apa pernah imam hasud sama makmum? Enak banget di belakang dia. Nah, adalah imam sama imam. Tukang ojek. Pernah lihat tukang ojek hasud sama dokter? Hampir enggak ada, bahkan dia terima kasih sama dokter Hamzah. Syukran dok. Sejak dokter banyak pasiennya, laris ojek saya. Maka biasanya iri dan dengki terjadi ketika profesinya sama. Walaupun kadang-kadang ada orang iri dengki yang profesinya gak sama. Karena memang hatinya sakit. Ada juga yang kehilangan pekerjaan. Tanpa aba-aba.
1: Anda menulis buku judulnya setengah isi, setengah kosong, atau berbekal setengah isi, setengah kosong. Tujuannya mengajak orang untuk hidup optimis. Tadi Anda dikasih tahu sama Mas Joko, apa jembatan yang bagus di Samarinda? Jembatan Mahakam itu. Itu sudah berapa yang bunuh diri di sana? Nah, ada orang bunuh diri di sana. Karena dia merasa hidup ini sudah tidak lagi bersahabat buat dia. Kadangkala ada yang terlilit hutang. Kemudian dia berpikir tidak ada solusi dan jalan keluar. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Pinjol. Pinjol dulu. Setelah dikejar-kejar, apa yang dilakukan? Bunuh diri kadang-kadang. Karena dia merasa malu. Ya. Dan kondisi mental masyarakat dunia sekarang sedang tidak baik-baik saja. Di Indonesia kira-kira 3 dari 10 anak itu mengalami gangguan mental. Kalau hitungan dunia, ada 1 miliar manusia saat ini yang mengalami gangguan mental. Banyak sebabnya. Boleh jadi karena masalah keluarga, dan boleh jadi karena masalah ekonomi. Siapa di sini yang digugat cerai sama istrinya? Gara-gara masalah ekonomi, nak kasih hadiah. Nah. Fadol jemaah. Lu benar loh. Itu kasih hadiah di belakang sana jemaah. Antum kira enggak ada yang di luar pintu sana, makanya dia enggak bisa masuk. Kasihkan hadiahnya. Anda enggak tahu tingkat perceraian yang terjadi di Bontang ini. Tapi di Jakarta. Anda akan bacakan. Supaya kita tahu dengan jelas data yang disebutkan tentang orang-orang yang gara-gara masalah karir dia berpisah. Di Jakarta tahun 2025 total jumlah perceraian itu 14.062. Yang menikah 39.863. Jadi lebih sepertiga yang menikah itu berakhir dengan perceraian. 10.895 cerai gugat. Artinya istri yang mengajukan cerai. Yang sisanya suami yang mentalak istrinya. Apa penyebab utamanya? Penyebab utamanya nomor 1 faktor ekonomi. Nomor 1 itu juga. Disebutkan tekanan finansial dan biaya hidup yang tinggi. Sebenarnya kita itu bisa hidup dengan penghasilan atau income yang kita dapat, asalkan kita mau menerima. Tapi yang jadi masalah, gaya hidup sebagian kita udah rusak. Jangan pernah berhutang. Nabi alaihissalam berlindung dari hutang. Kecuali kalau antum terpaksa, ya gimana lagi? Nabi alaihi salatu wasalam dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Sampai ditanya Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, engkau takut banget sama hutang. Kenapa kau takut? Sedangkan kita kalau enggak hutang sakit perut. Di beberapa negara disebutkan, Saudi sendiri dikatakan sya'bun madyun. Bangsa yang suka berhutang. Anda gak tahu di Indonesia ini berapa persen yang suka berhutang. Kenapa? Tatkala orang berhutang untuk sesuatu yang sejatinya tidak dia butuhkan, dia akan terbebani hidup. Apa memang harus beli motor baru? Berapa sih harga motor yang layak dipakai bekas? Jemaah, siapa yang jual motor di sini? Ada anak kecil jual motor di sini. Nah, siapa yang jual motor? 3 juta dapat motor di Bontang? Second kah? Second, kita bicara second. Budgetnya mati, tangkap polisi itu. Oke, 4 juta. Dapat. Bisa dipakai buat kerja? Alhamdulillah. Tapi kenapa? Dia kredit motor. Berapa harga motor kredit? Berapa tahun sih orang kredit motor itu? 4 tahun, bayangin 4 tahun. Ada yang 4, mungkin ada yang 5 ya, tergantung berapa dia harus bayar. Yang jelas dia hidup tertekan dengan utang itu. Hanya karena ego. Hanya karena gengsi. Makanya kalau antum melihat sohib bawa motor baru, lihat, oh kredit kayaknya. Enggak gitu juga. Jadi kita enggak boleh hasut sama teman kita. Tapi hendaklah kita sadar. Kalau kita lihat tadi, jumlah perceraian begitu tingginya karena masalah. Iya, tuntutan gaya hidup. Padahal sejatinya suami di sini UMR. UMK, UMR? UMR. UMK sekarang. UMK berapa di sini? Berapa? Di sini 3,6. Ada yang nambahin? Berapa? 4. Yang benar lah jemaah. 8. 3.800.000. 3.900.000. 39. Ada yang 38, 39. Iyalah. Gak apa-apa lah yang mana. Nanti mudah-mudahan naik jadi 6 juta. Ini kita doa lah. Kalau negeri kita makmur insya Allah, antum lebih banyak dapat fulus. Tapi jangan utang. Tadi beli motor yang layak dengan uang yang antum miliki. Kalaupun harus utang, yang utangnya gak banyak dan tidak bertahun-tahun. Umpamanya antum punya duit, ana punya duit 3 juta. Kalau 3 juta kayaknya gak dapat, Ustaz. Ada harga motor 4 juta. Sudah, beli yang 4 juta. Utangnya cuma 1 juta. Insya Allah sebulan lunas. Tapi sebagian kita tidak. Demi egonya, demi gengsinya, dia berhutang hanya untuk gaya. Dan satu hal yang Nabi alaihissalatu wassalam ingatkan buat para pekerja, buat orang-orang yang mengejar karir. Pernah suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam melihat bersama para sahabatnya seorang pemuda yang kerja keras, ulet. Lalu para sahabat mengomentari kondisi pemuda ini dengan mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Jikalau kerja kerasnya ini dipakai untuk perang di jalan Allah, di jalan Allah, maka itu akan lebih mulia daripada untuk cari uang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? In kana kharaja yasa. Kita lihat kadangkala ada persepsi yang salah yang harus diluruskan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam langsung memberikan penjelasan. Ini orang kalau dia keluar rumahnya bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah, jangan diremehkan. Wa in kana kharaja yas'a ala auladin lahu sighar. Kalau dia keluar rumahnya dalam rangka bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Bayangin jemaah. Orang kerja cari uang merantau ke Bontang fisabilillah. Kalau tujuannya demi anak-anak, memberikan nafkah kepada mereka. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a yu'iff nafsahu. Kalau dia keluar rumahnya untuk menjaga kehormatan dirinya supaya tidak jadi benalu di masyarakat, supaya tidak jadi sampah di masyarakat, untuk mencukupi dirinya, mungkin untuk menikah. Agar dia tidak minta-minta, tidak merepotkan orang lain, dia keluar rumah bekerja tujuannya hal itu, fahuwa fi sabilillah. Dia di jalan Allah. Tapi ada yang keempat, wa in kana kharaja yas'a riyaan wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar rumah bekerja
2: tujuannya pamer harta, berbangga-banggaan dengan pencapaian-pencapaian dia, dengan dunia dia, tujuannya itu. Untuk beli motor, beli mobil, hanya untuk bergaya. Fahuwa fi sabili syaitan. Maka dia di jalannya setan dia. Bukan di jalan Allah. Lihat kawannya ganti HP. iPhone 18. Udah keluar. Insya Allah dekat lagi keluar. Kenapa ada iPhone 7, 8, 9, 10, 11? Oke, kita dengarkan adzan dulu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, pokoknya dimanapun antum berada, tatkala mendapatkan ujian di posisi yang antum duduk di sana, baik kadangkala seorang di PHK atau seorang difitnah sehingga dia dipenjara pada akhirnya, maka yakinlah bahwa Allah tidak memberikan ujian kepada hambanya melebihi batas kemampuan dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau bicara difitnah, Nabi Yusuf difitnah. Antum tidak lebih baik dari Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu antum merasa, lu ana ini enggak pernah berbuat salah, Ustaz. Difitnah sama atasan, kong kali kong sama anak buah, akhirnya ana dipenjara. Lu Nabi Yusuf dipenjara. Karena hidup ini adalah ujian yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Dan ujian itu untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Dan ingat, takdir Allah tidak salah. Jangan pernah mengatakan seharusnya yang di PHK itu dia, Ustaz, bukan anak. Loh, kok bisa? Antum pulang dari masjid, tahu-tahu motor antum hilang. Mungkin tidak. Terus antum lihat, kok bisa motor aneh? Kok bukan yang ini yang dicuri? Wa'lam annama asabak lam yakun liukhti'a. Ini keyakinan yang harus dimiliki seorang mukmin. Salah satu rukun iman adalah an tu'mina bil qadar. Engkau beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Dan engkau harus meyakini bahwa apa yang menimpamu memang harus menimpamu dan tidak akan luput dari dirimu. Dan apa yang luput dari dirimu, ya sudah memang takdirnya enggak akan pernah menimpamu. Maka tatkala antum mendapat ujian di tempat kerja atau di mana, ya udah yakin ujian ini aku mampu menghadapinya. Enggak ada cerita putus asa seorang muslim. Enggak ada. Orang yang putus asa adalah orang yang tidak kenal sama Tuhannya dan tidak memahami hakikat hidup ini. Oh, ana dibuli, dimaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua keburukan disematkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dikatakan majnun, orang gila. Sahir, penyihir, dukun, peramal, penyair, pembohong, pembuang. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu, kata Allah, dadamu menjadi sempit, sesak gara-gara omongan orang-orang itu. Dan itu ujian. Dan semua mendapatkan ujian, jemaah. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah meyakini bahwa ujian yang aku terima sesuai dengan keimananku dan aku mampu menghadapinya. Ada seorang istri yang malam Idul Fitri di WA sama suaminya, aku ceraikan engkau. Padahal baju baru sudah dibuat. Dan biasanya emak-emak itu paling suka buat seragam. Buat seragam. Bapaknya dikasih seragam, semua kucingnya kalau bisa kasih seragam. Ini sudah siap seragam semua, malam Idul Fitri diceraikan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia ambil pisau, dia iris tadi dia. Alhamdulillah dia gak mati karena ketahuan. Dia gak kenal bahwa hidup ini ujian. Dan ada orang-orang di luar sana yang lebih parah ujiannya. Tapi sesuai mereka mampu. Ada orang yang ujiannya penyakit kanker. Dan ada yang ujiannya sakit kepala aja. Semua disesuaikan dengan kemampuan dia dan kadar keimanannya.
1: Maka kita harus meyakini bahwa kita mampu menghadapinya. Yang kedua, serahkan sama Allah. Jangan beban ujian itu antum pikul. Lama-kelamaan gak mampu antum. Kita setiap keluar rumah apa yang kita katakan? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Udah. Dengan nama Allah aku serahkan semuanya kepada Allah. Masih ada hadiahnya. Baik. Apa artinya tawakal? Yang paling dekat nih. Berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar. Ada yang lainnya? Berserah diri kepada Allah sebelum melakukan ikhtiar. Ada yang lainnya? Berserah diri kepada Allah, apapun itu kan sama Allah. Ada dua unsur dalam tawakal ini. Yang sebagian kita kurang unsurnya, sehingga dia merasa cuma berserah diri sama Allah. Sabar dan ikhlas. Ridha dengan segala ketentuan Allah, belum. Berusaha semaksimal mungkin, kemudian berserah diri, ya tadi, sama ikhtiar. Berserah diri kepada takdir baik dan buruk, belum masih. Berserah diri kepada Allah sepenuhnya, sama aja. Oke, sudah, nah, kasih aja buat yang jawab pertama. Dua unsur penting dalam tawakal. Yang pertama adalah athiqatu billah. Yakin sama Allah. Setelah itu baru serahkan sama Allah. Karena ada orang menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Ditanya, antum yakin sama dia? Ya enggak sih. Cuma enggak ada yang lainnya. Tapi ada orang yakin tapi dia tidak serahkan. Antum yakin sama dia? Iya. Terus kenapa enggak serahkan sama dia? Jadi tawakal harus ada dua unsur. Yakin kepada Allah bahwa yang bisa menyelesaikan urusanku cuma Allah. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Allah apabila hendak menakdirkan tinggal mengatakan kun maka jadi. Karena yakin sama Allah. Lalu antum gantungkan sama Allah azza wa jalla. Ikhtiar tadi yang disebutkan. Ikhtiar itu amalan raga. Tawakal ini amalan hati. Karena sebagian orang ada yang membenturkan tawakal dan usaha. Enggak. Usaha itu memang perintah Allah kita untuk berusaha. Tapi tawakal artinya kita yakin sama Allah kemudian kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar Firaun lalu sampai ke pantai. Ternyata tidak ada perahu, tidak ada jembatan. Mereka menoleh ke belakang. Pasukan Fir'aun sudah sampai. Allah mengatakan, falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa, inna lamudraku. Itu yang namanya kaumnya Nabi Musa, Banu Israel mengatakan, habis sudah kita. Ini Fir'aun sudah sampai sini. Kita lihat bagaimana ucapan Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, kalla. Inna ma'iya Rabbi. Ini sebuah keyakinan. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Saya yakin dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Yakin kemudian dia serahkan sama Allah. Sebagian kita tidak melakukan itu, ya. Maka tolong tumbuhkan keyakinan kita. Dan mahal keyakinan ini, ya. Jadi yang pertama kita harus mengimani bahwa bala dan musibah itu sesuai. Kita mampu. Yang kedua kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau antum masih gundah, masih bingung, perbanyak istighfar. Dan ana berharap kita semua tiap hari paling sedikit istighfarnya 100 kali. Selain istighfar yang selesai sholat. Kebanyakan kita istighfar habis sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Buka HP-nya, astagfirullah, astagfirullah, melihat WA.
2: Astagfirullah itu minta ampun sama Allah.
1: Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Wahai umat manusia, beliau menyampaikan ini kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, kepada Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga ada saat itu. Dan beliau mengatakan kepada mereka, kalian bertobatlah kepada Allah, memohon ampunlah kalian kepada Allah. Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Aku tuh dalam sehari istighfar dan bertobat lebih 70 kali. Dan sekali duduk Nabi alaihi salatu wasalam membaca rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali ya. Sekali duduk itu Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga pernah mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya terkadang hatiku itu diliputi sesuatu. Ghain itu seperti awan tipis yang kadangkala menutupi matahari. Cahayanya masih tembus. Tapi ada. Nabi alaihi salatu mengatakan kadangkala ada tuh di hatiku. Terus bagaimana solusinya? Wa inni la astaghfirullah fil yaumi 100 marrah. Aku sehari istighfar 100 kali. Itu beliau sudah diampuni dosa-dosanya. Maka tolong mulai hari ini. Kalau sehari tadi antum belum 100 kali istighfar, jangan merem antum sampai istighfar 100 kali. Dan kadangkala suruh anak antum nak istighfar. Yuk. Itu 100 kali. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Kalau tidak dihitung, apa yang terjadi? Merasa sudah banyak. Kayaknya sudah 100. Harus dihitung. Maka sahabat menghitung istighfarnya Nabi Muhammad SAW 100 kali. Alaihi salatu wassalam. Kemudian ahibati fillah, salat duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salatul awabin hina tarmudul fisal. Salat duha itu dimulai sejak matahari terbit. Ya, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit ya. 10 sampai 15 sampai sebelum masuk sebelum matahari di tengah. Yang paling bagus di salat duha itu kata Nabi sallallahu, yang dikatakan salatul awabin, salatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kapan? Ketika anak onta mulai kepanasan. Jadi anak onta itu biasanya duduk, tiduran, ya dia gak kemana-mana, gak cari teduhan. Tapi kalau sudah panas, dia akan bangkit. Meninggalkan tempat itu. Kapan panas mulai terik, jemaah, kalau di Bontang ini? Sembilan setengah sepuluh. Dan itu kita sedang bekerja biasanya. Kalau di pasar kita sedang sibuk jualan, tahu-tahu ya Allah waktu duha. Oh enggak kan, enggak wajib. Memang enggak wajib. Tapi itu tempat kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya enggak harus sholat duha. Antum kadangkala punya pikiran berat di malam hari, ya sholat di malam hari. Nabi alaihi salatu wassalam, idha hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Beliau kalau lagi punya masalah, beliau lari kemana? Sholat. Sebagian kita larinya kemana kalau lagi ada masalah? Kafe? Karaoke? Di Bontang ini mana tempat lari orang-orang bermasalah? Kafe. Ada yang lainnya? Ada tempat-tempat orang di sana dia ingin meletakkan semua masalahnya. Lah, engkau kalau ingin meletakkan masalahmu dari punggungmu, sujud. Jatuh semua permasalahan. Engkau berbisik ke bumi. Mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Yang di atas arsy mendengar. Itu caranya. Makanya Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassalah. Engkau punya masalah, cara minta tolongnya gimana? Sabar dan sholat. Ahibati billah, ingat semua punya masalah. Antum pikir ana duduk di sini enggak punya masalah. Ya. Ana ingat bagaimana perjalanan dari rumah sampai sini, ana ya Allah. Ya. Apalagi supir kita ingin cepat sampai. Loncat-loncat dia mah, Allahu Akbar. Ana sampai tanya, besok lewat sini lagi gitu. Ana benar tanya tadi, lewat sini lagi gitu. Ada jalan lain Ustaz. Pak Muara Badak katanya dia. Pinggir pantai, mudah-mudahan lebih enak besok jalannya jemaah. Artinya ana malam ini tidur mikirkan besok, jangan mikirkan, tawakal Allah. La haula wala quwwata illa billah. Baik jemaah, itu yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah,
3: ini ada yang
1: siap. Oke, tafadhal Ustaz.
3: Bismillah, afwan Ustaz, ana izin sedikit menyampaikan apa yang sedang ana alami. Kurang lebih 6 bulan yang lalu ana mengalami musibah penipuan sebesar 2 miliar rupiah oleh rekan bisnis ana sendiri yang notabene juga seseorang yang sudah mengenal kajian. Saat itu ana benar-benar terpuruk rasanya, hati ini hancur karena orang yang selama ini percaya justru menjadi sebab datangnya ujian yang begitu berat. Namun ana berusaha untuk terus bermusahabah. Ana menyadari bahwa dalam perkara ini juga ada kesalahan dan kelalaian dari diri ana sendiri. Hari demi hari ana berusaha menjalani semuanya. Kondisi mental ana terkadang kuat, terkadang kembali jatuh. Berbagai perkataan, penilaian serta pro dan kontra dari orang-orang pun ana dengar. Dan tidak jarang hal tersebut semakin membuat hati dan mental ana ikut naik turun. Ana sempat berada di titik yang sangat terpuruk, namun alhamdulillah Allah karuniakan kepada ana seorang suami yang terus menguatkan dan mendampingi ana. Meskipun sesungguhnya hati belum pun sama-sama terluka karena musibah ini, ana yakin tidak ada satupun takdir Allah yang sia-sia. Mungkin melalui ujian ini Allah mengajarkan ana untuk lebih berhati-hati, lebih bersandar kepadanya, serta memperbaiki banyak hal dalam diri ana. Karena itu ana sangat berharap nasihat dari Ustaz. Semoga melalui nasihat Ustaz, Allah kuatkan kembali hati ana agar mampu menjalani ujian ini dengan sabar dan tetap berbaik sangka kepadanya.
1: Barakallahu fikum. Berarti banyak fulusnya dia ya. Kita ini perlu ingat, kalau antum kehilangan 2 miliar, dulu antum enggak punya apa-apa. Kemudian Allah kasih 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai 2 miliar diambil lagi sama Allah. Memang semua milik Allah azza wa jalla. Ketika Pertamax naik, berapa harga Pertamax di sini? 8.000. Setengah liter 8.000 lah. Iyalah. Ketika Pertamax naik, apa yang terjadi sama antum? Antum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau antum mengumpat dan memaki. Itu yang terjadi sebagian kita. Yang kasih musibah Allah azza wa jalla. Yang terkena musibah bukan hanya antum. Seluruh rakyat terkena musibah. Tapi berapa persen yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Antum lupa bagaimana dulu kakek nenek kita sebelum kita merdeka. Wala ada motor, wala ada mobil. Terkadang kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan. Satu diambil, melupakan semua nikmat yang Allah berikan. Oke, 2 miliar hilang, tapi alhamdulillah kedua mata masih Allah berikan. Kedua kaki masih bisa digunakan untuk berjalan. Kedua tangan, maka lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Maka 2 miliar, 20 miliar sedikit saja. Ana punya kawan. Dia cerita, Ustaz, ana pernah kehilangan keuntungan ya, modal keuntungan semua hilang. 65 miliar. Ya, dia tentunya terpukul dengan 65 miliar. Ana berpikir, banyak fulusnya dia ini. 65 miliar. Dan hilang, Allah ambil semua. Lalu dia cerita, ya, banyak orang-orang yang akhirnya mengucilkan ana. Yang enggak salah dalam hidup ini, satu, alhamdulillah, Ustaz, ana enggak salah pilih istri, Ustaz. Ketika ana jatuh terpuruk, istri ana tiap 3 malam hatam Quran, Ustaz. Terus dia tahu ini datangnya dari Allah, hanya Allah yang bisa ngangkat tuh musibah. Mungkin kita akan mengatakan, oh, gara-gara fulan, gara-gara ini, sebab banyak, tapi intinya uang itu hilang. Kalau kita mau cari sebabnya, maka akan ada banyak sebab, tapi intinya uang itu hilang. Dan uang itu bukan milik kita, itu rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Ketika hilang, ya sudah. Oh, tapi kan di hukum dunia ini bisa ditutup, silahkan. Kalau bicara hukum dunia silahkan, hukum akhirat pun kita bisa nuntut uang itu. Tapi bagaimana kita menerima takdir Allah Azza wa Jalla? Dan yang disebut sabar itu adalah ketika hempasan pertama, awal benturan, Allahu Akbar, dan memang berat, jemaah. Berat, anda merasakan sebuah musibah yang tidak seberapa. Tapi mau gimana? Itulah kehidupan. Maka supaya engkau bisa menerima kondisi yang ada, ingat Allah pemilik langit dan bumi ini. Engkau kehilangan 2 miliar, engkau akan kehilangan semua yang ada pada diri. Ada cerita, seorang turis, bukan turis ya, dia seorang peneliti dari Perancis. Dia meneliti di Afrika sana jemaah, di satu perkampungan. Ketika dia berangkat naik mobil nih bersama 2 atau 3 orang. Dalam perjalanan bannya kempes. Akhirnya turun dilihat ban serepnya enggak ada. Marah-marahlah turisnya. Ini gimana ya, kata dia. Kok bisa enggak ada ban serepnya ini, macam-macam. Kata mereka, ya udah takdir ini. Kita lanjutkan perjalanan pelan-pelan, karena dengan ban kempes jalan di padang pasir masih bisa. Jalan mereka terus. Setelah jalan, bensinnya habis. Marah-marah lagi, kata dia. Nggak ada gunanya marah-marah. Emangnya ketika engkau marah, bensinnya langsung full. Marah-marah, alhamdulillah, full bensin. Yaudah. Artinya memang ini kita tidak menginginkan ini semua. Terus gimana sekarang? Yaudah jalan. Orang harus ada solusi. Tidak berhenti di sana menangisi ban yang kempes, menangisi bensin yang habis. Harus melakukan action. Yaudah jalan. Jalan mereka. Sampailah ke perkampungan. Alhamdulillah jemaah. Dan dia menyebutkan, di Eropa sana, kalau mereka 7 tahun ya dia hidup di perkampungan ini, jemaah. Di Eropa sana, kalau mereka tahu dengan rahasia ketenangan yang ada di kampung sana, maka enggak laku tuh obat penenang. Psikiater sekarang ini laris karena banyak orang-orang yang stres, depresi, terbebani dengan musibah-musibah tadi, salah satu yang kehilangan 2 miliar. Dia cerita, pernah suatu hari, bukan suatu hari, sering kali di padang pasir itu ada badai. Datang badai, nanti memporak-porandakan tenda mereka ya. Kemudian kambing-kambing mereka itu ada yang mati, ada yang tertimbun pasir, macam-macam. Ketika terjadi badai, Syekh Qabilah itu mengatakan semua menyelamatkan dirinya. Ini tadi namanya usaha. Ada usaha. Udah, terus tunggu sampai badai itu pergi, karena badai pasti berlalu. Walaupun kadang-kadang berlalu-lalang dia, jangan pergi datang lagi, tapi itulah dunia, pasti berlalu. Setelah selesai badai, syekhnya mengumpulkan semua. Tolong kalian perhatikan kambing-kambingnya, diperhatikan, karena mereka hidup nomaden ya, berpindah-pindah. Yang masih bisa diselamatkan, diselamatkan. Yang harus disembelih, disembelih. Kata dia, kita diciptakan untuk kehilangan segalanya. Kita diciptakan untuk kehilangan segalanya. Kita akan jadi tulang belulang. Kita akan meninggalkan rumah kita. Kita akan meninggalkan kendaraan kita, saudara-saudara kita. Yatba'ul mayyit thalath. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, yang akan mengikuti mayit ketika mati tiga. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang, dibagikan di sana. Yang tinggal cuma amalan. Maka ketika Allah memberikan musibah 2 miliar hilang, semoga jadi pahala yang menemanimu di kuburan nanti. Apa gunanya tetap 2 miliar ada di dirimu ketika mati 2 miliar tidak ikut ke kuburan? Dan boleh jadi Allah menyediakan derajat tinggi di surga yang tidak dapat diraih dengan amalannya. Amalannya enggak cukup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sabaqat lil 'abdi manzilatun 'indallah." Kalau Allah sudah tetapkan kedudukan di surga Allah azza wajalla yang tidak bisa dicapai dengan amalan orang ini, Allah kasih bala orang ini. Bala di dunia. Bukan azab di neraka. Bala di dunia. Di keluarganya, di hartanya, di tubuhnya, supaya bisa sampai ke tempat itu. Dan hendaklah melihat kepada yang di bawahmu. Ada orang yang tidak pernah melihat 2 miliar. Ada orang yang tidak pernah melihat 10 juta dalam hidupnya. Dia dapat gaji, dia makan, selesai. Maka tatkala kau kehilangan 2 miliar, yakin Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Boleh jadi gantinya, engkau sekarang lebih sering berdoa. Engkau sekarang lebih sering istighfar. Engkau sekarang bisa melakukan evaluasi terhadap dirimu. Dan apalagi tadi dapat dukungan dari suami. Dan tolong jamaah, jangan sampai ambisi kita dunia. Barakallahu fikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bercerita secara singkat. Bapak saya telah melakukan dosa melecehkan anak kandungnya sendiri, dan saya adalah salah satu korbannya. Bahkan baru-baru ini telah muncul korban-korban lainnya. Di sisi lain, ibu saya tidak mau menceraikan atau bahkan membela anak-anaknya karena faktor cinta serta kebergantungan ekonomi terhadap bapak saya. Saya diminta untuk memaafkan dan melupakan. Saya tidak berani melaporkan ke pihak berwajib karena takut orang tua saya dendam dan mencap saya anak durhaka. Hingga akhirnya atas keputusan saya serta perintah suami, kami memilih untuk tidak mau lagi bertemu ataupun menghampiri mereka lagi. Menurut hukum agama, apakah saya dan suami saya durhaka atas keputusan ini? Apakah saya tetap harus mentoleransi orang tua apapun kesalahannya? Dan bagaimana seharusnya sikap terbaik yang bisa saya lakukan dalam menghadapi situasi seperti ini?
1: Allahul musta'an. Ada banyak hal yang berkaitan dengan pertanyaan ini. Yang pertama, anak-anak perempuan kita biasakan pakai celana panjang di rumah. Biasakan dia ya tidak membuat orang tua itu berhasrat sama dia. Karena kadang-kadang anak melihat ya ada anak perempuan duduk dengan celana pendek, karena merasa ini orang tuanya. Orang tuanya juga manusia. Maka tugas kita menjaga, mencegah sebelum terjadi pelecehan tadi. Yang kedua, berkaitan dengan memaafkan. Memaafkan itu ada syaratnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Faman rafa wa aslaha." Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki. Kalau kita memaafkan dan ternyata tidak memperbaiki dia, malah membuat dia melakukan dosa yang lain, dosa yang lain, dosa yang lain. Berarti maaf kita gak baik. Seharusnya dia dilaporkan supaya dia tobat. Kalau enggak, dia akan terus berbuat dosa dan dicatat terus oleh malaikat. Ada yang kita memaafkan tapi dosa itu terus dicatat dan dilakukan sama orang itu. Maka seorang anak ketika dia melaporkan orang tuanya dengan tujuan supaya orang tuanya tidak lagi berbuat dosa, ini termasuk ihsan, termasuk berbuat baik. Orang tuanya akhirnya sadar, bertobat. Karena tidak dilaporkan, memang seringkali jamaah, kadangkala mereka trauma atau malu. Malu. Di sekolahan ada satu yang dilecehkan sama guru mamanya, akhirnya yang ini tidak melaporkan. Sampai gurunya melecehkan 10 orang, sampai melecehkan 50 orang. Oh, ternyata korbannya banyak. Yang salah yang mana? Gurunya salah tentunya. Tapi yang jadi korban pertama diam, dia salah besar. Karena Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man ra'a minkum mungkaran, yang melihat kemungkaran rubah dengan tangannya, enggak mampu maka dengan lisannya, enggak mampu maka dengan hatinya. Kenapa dia diamkan sampai korban itu banyak? Maka posisi anak tadi, ya lihat, kalau bapakmu sudah bertobat, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata ayah itu tidak bertobat dan akan muncul korban-korban lainnya, kadangkala dilaporkan orang tua, orang tua bisa bertobat kembali kepada Allah daripada orang tua bebas namun dia terus berbuat dosa. Maka hendaklah sang anak memikirkan itu. Oh, ibu nanti bakal marah ini dan itu. Ibu mau marah gak apa-apa, asalkan Allah ridho sama kita. Jadi kalau ada perintah orang tua, kemudian ada perintah Allah, mana yang harus didahulukan? Perintah Allah Azza wa Jalla. Kesian jemaah, orang tua berbuat dosa terus, kesian. Dan kadangkala ibu kita karena cinta sama suaminya, dia bela-belain terus, padahal sang suami terus berbuat dosa dan dimurkai Allah Azza wa Jalla. Ini anak kandungnya sendiri. Bagaimana dengan yang lainnya? Kalau anak kandungnya dia lakukan seperti itu, maka kepada orang lain akan lebih parah. Maka nasihat anak yang seperti ini, tolong jangan dibiarkan. Kemungkaran merajalela karena ada pembiaran dari kita. Bapak polisi itu gak tahu dengan kemungkaran yang terjadi kecuali kalau ngelihat atau ada laporan. Makanya kadangkala ada satu rumah menjadi rumah prostitusi. Itu masyarakat, enggak, bukan urusanku, bukan urusanku loh. Kok bukan urusanmu? Kalau Allah turunkan azab, semua satu kampung kena azab. Ada orang main judi di kampung. Kadang-kadang bapak polisi enggak tahu. Biasanya orang kalau main judi di sini, judi apa ya? Oh, sekarang sudah judolnya. Makanya polisi pun ketika ada laporan, laporan ditutup, dibuka, ditutup. Tapi dulu banyak orang main judi itu di kampung, biasanya di kuburan. Yang seharusnya ingat akhirat, main sabung ayam itu di kuburan. Dan warga kampung mendiamkan. Mereka ikut berdosa. Oh, saya enggak ikut main, tapi engkau membiarkan hal itu terjadi. Oh, saya tidak mampu, engkau mampu melaporkan. Apalagi sekarang hanya dengan WA kita bisa laporan kepada pihak Kapolres, sebutkan ada kejadian ini, kejadian itu. Wallahi jamaah, negeri ini kita perlu jaga bersama-sama. Kita punya tentara, kita punya polisi. Oke, kalau ada musuh yang menyerang ke negeri kita, insya Allah mereka hadapi. Tapi kalau Allah bikin gempa di negeri kita, siapa yang mau menghadapi? Tidak ada. Maka tolong, kalau tadi sikapnya adalah tidak berjumpa, mungkin berjumpa, tapi kalau khawatir perjumpaan itu akan membuat orang tua melakukan dosa lagi kepada dirinya, maka hindar. Tapi nasihat anak, kalau orang tuanya masih melakukan pelecehan, engkau laporkan sebagai bentuk berbakti kepada orang tua. Antum pernah lihat? Bukan pernah lihat, pernah merasakan enggak dipukul sama orang tua? Apakah karena benci sama kita? Anak merasakan yang namanya betis ini digampar sama orang tua. Bukan karena orang tua benci, tapi karena sayang. Dan kita pun kadangkala sayangnya kita sama orang tua dengan melapor. Ada anak yang sayang sama orang tua, dipotong kaki orang tuanya. Orang tuanya gak mau sayang.

0: wabarakatuh.
1: Ustaz, saya pernah ikuti kajian Ustaz di YouTube yang di parkiran motor itu Ustaz sampai khutbah Jumat tentang hutang Ustaz. Tadi membahas tentang hutang.
0: Ya.
1: Apalagi tentang hutang riba Ustaz. Betapa berat dosa itu Ustaz. Tapi kenapa kadang kita tidak melakukan semua dosa Ustaz sementara, tapi kalau dosa tentang riba itu gampang melakukannya Ustaz. Saat kita ingin menjauh itu Ustaz, kadang kita dianggap soalim gitu Ustaz.
0: Soalim.
1: Karena kita usaha ini kan kadang dianggap tidak mungkin bisa berkembang kalau tidak hutang. Apalagi yang ada ribanya Ustaz. Nah, alhamdulillah saya sudah lepas dari itu semua Ustaz, utang bank dan utang leasing. Semoga doakan Ustaz istiqomah sampai mati. Tapi kenapa para Ustaz itu jarang menyampaikan tentang ini? Ya Ustaz, minta tolong nasihatnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita melihat ya sistem ekonomi kapitalis, maka harus ada hutang. Dan ketika bicara hutang, maka bicara riba, bunga. Bung Karno sebelum kemerdekaan RI itu pernah menyebutkan salah satu tanda negara itu dijajah, negara itu menjadi perputaran uang orang di luar sana, uangnya orang-orang luar itu ditaruh di negeri ini, kemudian kita disuruh bayar rente, bayar bunganya. Sejatinya orang yang punya utang dia sedang dijajah dengan orang yang utangin, apalagi kalau utangnya riba. Kita ini dipekerjakan oleh mereka. Antum cari uang, antum setor ke kami. Antum bekerja keras, setor ke kami. Kalau pertanyaan tadi, kenapa banyak ustadz yang kurang menjelaskan hal ini? Karena memang ada yang berpandangan bahwasanya yang terjadi di bank-bank konvensional itu bukan riba, itu bunga. Emangnya ada riba? Tidak ada. Siapa yang ketika ke bank kemudian ini ribanya sekian? Ada? Tidak ada. Yang ada bunga. Mau bunganya sekian? Jazakallah khair, lama saya nggak dikasih bunga. Itu dia. Perubahan nama ini membuat orang akhirnya mudah melakukan dosa itu dan tidak merasa dosa. Dulu ketika anak kecil, pelacur itu disebut apa? WTS. WTS. Anda tanya itu, apa WTS? Yang muda-muda enggak tahu. Tuh, yang tua-tua tahu. Wanita tuna susila. Sehingga ini perempuan tahu dia ini gak beradab, dia merusak di masyarakat dengan kerjaan dia itu, dia mengundang amarah sang pencipta. Penyakit-penyakit menular akan merajalela, disebut wanita tuna susila. Sekarang dirubah namanya jadi PSK. Apa profesinya? PSK, pekerja seks komersil. Pekerja, saya kerja, saya memberikan nafkah kepada anak-anak, saya menyumbang ke masjid. Mungkinkah dia bertobat? Sulit mau bertobat, karena dia merasa enggak, anak enggak dosa, anak PSK loh. Anak Ustaz menghidupi anak-anak Ustaz. Suami ini na'udzubillah, suaminya tidak bertanggung jawab, umpamanya seperti itu. Tapi ingat, perubahan nama tadi, kenapa akhirnya orang menganggap mudah sekali riba di sini? Mudah. Bahkan orang berlomba-lomba melakukan riba tanpa merasa itu dosa. Padahal Allah mengumumkan perang. Siapkan senjatamu, siapkan pedangmu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina aman. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, dan tinggalkan sisa-sisa riba itu kalau kalian beriman. Fa in lam taf'alu, kalau kalian tidak meninggalkan riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkan perang bersama Allah dan Rasul.

Jadi memang perlu menguatkan iman. Sebelum bicara riba, imannya harus dikuat. Orang itu kalau imannya gak kuat, mau dikasih tahu riba, oh kok riba dia. Sholat enggak? Gimana kita mau ngomong riba sama dia? Sholat aja enggak? Anda pernah diundang dengan seorang kiai, hafizahullah ta'ala. Dia ngomong, ustaz, ana minta ustaz datang. Kiai ini pengasuh masjid di satu daerah dekat pasar aja. Dan dia sebutkan, ustaz di sini riba di pasar. Jadi orang tuh berpikir yang namanya riba itu yang 100 ribu jadi 110, 1 juta jadi yang biasanya keliling, enggak tahu di sini ada enggak? Yang bawa kitab biasanya keliling pagi-pagi. Assalamualaikum, assalamualaikum. Buka bukunya. Berapa? Bayar. Apa namanya di sini? Koperasi. Apa? Bank keliling itu. Nah, mungkin orang berpikir ini membantu. Membantu solusi buat masalah. Padahal dia membuat masalah. Orang-orang jahiliyah ketika dilarang melakukan riba, apa kata mereka? Innamal bai'u mithlu riba. Kenapa riba haram? Sama dengan jual beli. Saya punya uang 1 juta. Saya belikan gelas ini. Saya jual 1 juta 100, untung 100. Atau saya punya uang 1 juta, saya pinjamkan ke fulan, dia ngembalikan 1 juta 100. Sama. Ini dapat untung 100, ini dapat untung 100. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Allah haramkan riba. Subhanallah jemaah. Allah itu Allahu Akbar. Kalau kita lihat betapa maha agungnya Allah. Ketika Allah mengharamkan riba. Karena utang piutang itu asasnya tolong menolong. Bisnis itu asasnya mencari keuntungan. Enggak boleh kau ngutangin orang cari keuntungan. Engkau bantu dia. Kalau kau mau cari keuntungan, jual beli, putar uang. Dan dengan orang-orang memutar uangnya, ekonomi itu akan berjalan. Tapi kalau orang-orang menyimpan uangnya lalu meminjamkan ke orang, dia enggak mau usaha, bahaya ekonomi negara. Ya memang ya, tugas kita bersama menguatkan iman umat. Terus terang yang datang ke masjid ini insya Allah orang-orang yang sudah soleh. Anda yakin itu insya Allah ya. Tapi yang di pasar itu siapa yang mendakwai? Kembali ke kisah kiai. Kiai itu ngomong sama tolong ustaz sampaikan tentang hukum riba ustaz. Pak kiai itu ngomong, kenapa kok pak kiai gak nyampaikan? Berat buat anak menyampaikan ustaz. Karena anak hidup di sana. Tapi kalau ustaz ceramah, ustaz pulang terus kan. Enak. Iya. Dia sampaikan itu. Iya sudah. Akhirnya anak sampaikan, sudah selesai pulang kan. Enak. Jadi kiai itu nanti ditanya, Pak Yai, apa benar yang disampaikan ustaz itu? Iya memang kayak gitu. Jadi kadangkala harus pakai orang lain. Soalnya kalau dia nyampaikan, bermasalah dia nanti. Harus pintar-pintar kita menyampaikan. Dan semoga tadi kita bisa mendakwain orang-orang di pasar. Bagaimana orang di pasar itu tahu tentang hukum riba setelah imannya dikuatkan. Kalau orang itu gak sholat antum kasih penjelasan riba, yang rukun Islam dia gak urusin. Apalagi yang riba, dia akan mengatakan itu kan ustadzmu yang mengharamkan. Aku punya ustaz yang mengatakan kalau sedikit gak apa-apa. Yang penting banyak sedekah gitu dia. Ada loh jemaah, ada ustaz yang menyampaikan seperti itu. Gak apa-apa, yang penting banyak sedekah. Gimana Allah mau terima sedekah dari sesuatu yang Allah murkai? Barakallahu fiik. Itu yang bisa saya sampaikan jemaah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya, solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli. Yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul jumu'ati thinta asyarata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد

وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

0: dan dari bincang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Hidayah FM.
1: Lidzakirina wadzakirina.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

0: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
1: Konsekuensi dari syahadat.
0: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
1: Tasdiquhu fima akhbar.
0: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
2: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
0: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian taatuhu fima amar.
2: Taatuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah SWT. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah SWT mengutus para rasul. Menurunkan kitab. Sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah SWT.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus.
2: Itulah sunnah beliau.
4: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
4: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khianat terhadap risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
4: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Qur'an.
4: Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna berarti tidak ada tambahan, sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
4: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahi al-islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?

0: dhunubakum. Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa taala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa taala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama.
1: Yang tidak diajarkan Rasul bukan agama.
0: Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرات.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwah almustamiin wal mustamiat, apa kabar antum semuanya di kesempatan Jumat pagi, hari yang mulia dalam sepekan. Kita berada di tanggal 13 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bertepatan hari ini 25 September 2026. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua bersama guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Fizahullah taala yang sudah di studio, dan kami mohon maaf untuk khususnya bagi pendengar Radio Hidayah di Pekanbaru dan sekitarnya, ya kita tadi sempat off air ya, menghilang dari frekuensi 103.4 FM, dan alhamdulillah kini kita sudah kembali mengudara di frekuensi 103.4 FM streaming kami, dan juga sekarang kita sudah bergabung bersama Mitra Artivis Asosiasi Radio dan Televisi Dakwah se-Indonesia yang berpusat di Jakarta. Baik, kaum muslimin muslimah dimanapun Anda berada, baik yang menonton melalui media sosial, menonton melalui televisi dakwah, melalui mendengar melalui radio, apapun media kita, mudah-mudahan Allah berkahi perjumpaan kita ini. Kajian rutin bersama guru kita Abu Nuaim Dr. Asperi Rahmat Azai MA Fizahullah Ta'ala yang membahas kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnati. Wahai para Ahlus Sunnah, berlemah lembutlah sesama kalian. Nah, ini sebuah nasihat yang cocok baik di zaman ini, dan dulu mungkin beliau membahas ini, dan saat ini juga alhamdulillah masih sangat hangat untuk kita, agar kita berlemah lembut. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jazakumullah khair, kami ucapkan dulu terlebih dahulu kepada mitra kami, baik Asil TV, Surau TV, dan juga televisi-televisi dakwah lainnya. Dan kami sapa juga untuk Radio Al-Hikmah FM Banyuwangi, radio-radio dakwah lainnya yang sudah ikut dan ikut share membagikan kajian ini melalui media sosial. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kitab ini, kita buka dengan sapaan hangat dulu. Sudah bersama ana guru kita Abu Nuaim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Bikhair walhamdulillah. Kaifa anta abawani?
2: Masyaallah. Nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
3: Hayyakallah wa barakallahu fiik.
2: Naam wa fiik barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fiikum. Ayol ikhwah almustami'in wal mustamiat wal musyahidin wal musyahidah, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita dengarkan kajian kita ini, dan nanti insyaallah apabila waktu memungkinkan kita akan buka sesi tanya jawab. Selamat menimbang ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar dimanapun berada, dan kepada ustaz kita persilakan langsung saja. Falyatafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa TV, pendengar radio dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita memuji dan memuja Allah, mengagungkan dan membesarkannya. Allah Subhanahu wa taala yang

guru kita Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah taala wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari materi inti dari kitab Riqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Namun di penghujung pembahasan ini beliau menambahkan pembahasan tentang Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah dengan dua tema yang beliau tuliskan di kitabnya yang lain lalu diletakkan di sini, di kitab ini. Yang pertama adalah bid'atu imtihanin nasi bil askhas. Menguji manusia atau menjadikan seseorang atau tokoh sebagai standar beradanya seseorang di atas kebenaran atau tidak. Ya, bila orang tersebut sesuai dengan tokoh atau ulama yang dijadikan standar, maka dia di atas kebenaran. Bila sebaliknya, maka dia sesat. Ya, atau misalnya dengan melalui pertanyaan, pendapatmu tentang si fulan bagaimana? Ketika jawabannya sesuai, maka dia benar, berada di atas kebenaran. Bila jawabannya tidak sesuai dengan keinginan yang bertanya, yang menguji, maka dia yang bersangkutan disesatkan. Ini yang dimaksud dengan imtihanun nas bil askhas. Dan ini perkara baru. Penulis di sini menegaskan dengan istilah bid'ah. Karena tidak ada hal yang seperti ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah para sahabat, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi standar menilai orang apakah dia benar atau salah dengan melihat atau menguji dia terhadap atau menggunakan seseorang tokoh atau figur, ya. Ini yang dibahas oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, bid'atu imtihanin nas bil askhas. Kemudian yang kedua dari tambahan pembahasan Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah yang diambil oleh beliau dari kitabnya yang lain, yaitu at-tahdhir min fitnati at-tajrih wa at-tabdi' min ba'di ahli sunnati fi hadzal 'asr. Peringatan atau tahdhir dari fitnah jarah menjarah, bid'ah membid'ahkan dari sebagian ahli sunnah di zaman sekarang. Ini dia bahas juga di penghujung kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Kita akan baca ya dua pembahasan tersebut. Sebelum memasuki dua pembahasan ini, beliau memberikan pembukaan dengan mengatakan al-mawdu'ani taliyani musbatani fi akhir risalati al-hathi ala-tiba'i sunnah wa-tahdhir minal bid'ah wa bayani khatariha. Dua tema berikut ini, kata beliau, tercantum di akhir tulisan yang berjudul al-hath ala-tiba'i sunnah, anjuran untuk mengikuti sunnah dan peringatan dari bid'ah. Berikut penjelasan tentang bahaya bid'ah. Ini kitabnya. Ya, ini kitabnya. Dan kitab ini ada di kumpulan karangan beliau. Ya,

0: وقد رأيت إثباتهما هنا. Saya melihat layaknya dua tema tersebut diletakkan di pembahasan kitab ini. Kitab Rifqan Ahlussunnah bi Ahlussunnah. Kenapa? Kata beliau, lita'alluqihima bi risalati Rifqan Ahlussunnah bi Ahlussunnah. Karena adanya keterkaitan antara kitab Rifqan Ahlussunnah bi Ahlussunnah dengan dua tema ini. Kitab berlemah lembutlah wahai ahli sunnah sesama ahli sunnah sangat erat kaitannya dengan pembahasan yang dua ini. Yang tadi telah kita dahulukan menyampaikan judulnya. Kita langsung masuk ke tema yang pertama dari dua tema tersebut, yaitu bid'atu imtihani an-nas atau bid'atu imtihani an-nas bil ashas. Bid'ahnya menguji manusia dengan individu tertentu, dengan individu-individu, menjadikan tokoh individu, figur tertentu sebagai alat ujian, sarana menguji orang. Ya. Dan ini perkara yang baru, kata Syekh Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala. Beliau menjelaskan, ومن البدع المنكرة di antara perkara bid'ah yang munkar ما حدث في هذا الزمان apa yang terjadi di zaman ini من امتحان بعض من أهل السنة بعضا بأشخاص berupa menguji ya sebagian orang dengan melalui tokoh atau orang-orang tertentu. Imtihan ba'di ahli sunnah, dan ini dilakukan oleh ahli sunnah, sesama ahli sunnah, untuk menguji satu dengan yang lain, apakah lurus agamanya, benar atau tidak, dengan menjadikan figur atau individu tersebut sebagai standarnya. Ya. سواء كان الباعث على الامتحان الجفاء في شخص يمتحن به sama saja bila apakah pendorong atau penyebab untuk pengujian tersebut adalah sikap tegas keras terhadap orang yang dijadikan sarana menguji tadi, misalnya si A, ya, dijadikan sebagai sarana penguji karena tidak disetujui, dianggap menyimpang, dianggap sesat. Lalu semua orang atau orang-orang lain nanti ditanyakan kepadanya, menurutmu si Fulan bagaimana, si A bagaimana? Ketika dia mengatakan si A itu sesat, berarti dia berada di atas kebenaran. Bila yang ditanya tadi menyatakan bahwa si A berada di atas kebenaran dan justru seorang ulama besar, banyak kebaikannya, maka yang ditanya ini nanti disesatkan. Karena dia, ya, kita ulangi kembali, jadikan si A sebagai alat ujian. Lalu ditanya orang banyak, dan si A ini diponis oleh yang menguji sebagai orang yang sesat. Yang dikeluarkan misalnya dari Ahlus Sunnah. Lalu orang lain ditanya, pendapatmu tentang si A bagaimana? Ketika jawaban orang itu bahwa si A adalah sesat, ya, keluar dari Ahlus Sunnah, maka orang tersebut berarti berada di atas kebenaran. Bila sebaliknya, jika yang ditanya tadi tentang si A menjawab bahwa si A adalah seorang ahli ilmu, bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai guru, maka yang menguji tadi menganggap bahwa orang yang kedua ini sesat karena dia menyatakan si A seorang ulama, ahli ilmu, bisa dijadikan guru dan seterusnya. Bisa dijadikan guru dan seterusnya. Nah, inilah Untuk kondisi pertama, orang yang dijadikan sebagai alat ujian itu orang yang dibenci, orang yang dianggap sesat, orang yang katakan dhal mudhil misalnya. Au kana al-ba'ithu alayhi al-itra' li syakhsin akhar. Maupun kalau motifnya adalah yang dijadikan sebagai sarana ujian itu yang dipuji, ya, yang disanjung-sanjung, ya. Wa idza kanat, lalu ya, untuk yang kedua misalnya si B orangnya menurut yang menjadikan dia sebagai ujian ini standar tadi, menjadikannya sebagai standar adalah orang yang ahli ilmu, besar luas ilmunya, ya, lalu semua orang ditanya, menurutmu si B bagaimana? Jawabannya misalnya sesuai dengan selera dia, maka yang ditanya akan dianggap menjadi orang yang berada di atas al-haq. Bila ternyata jawabannya tidak, justru mengatakan si B adalah orang yang sesat, maka yang bersangkutan disesatkan, dikeluarkan dari kebenaran. Ini motif yang kedua. Wa idza kanat natijatul imtihanil muwafiqati lima أراده الممتحن ظفر بالترهيب والمدح والثناء وإلا كان حظه التجريح والتبديع والهجر والتحذير. Itu yang tadi kita jelaskan, ya, sebagai hasil dari ujian tersebut. Bila jawabannya sesuai dengan yang menguji, ya, terhadap orang yang dijadikan sebagai sarana ujiannya, maka orang yang ditanya itu berada di atas kebenaran, ahlul haq, dan seterusnya. Bila tidak, disesatkan, ditajrih, dihajar, dikatakan ahlu bin'ah, dan seterusnya. Wahadihi, kata Syekh Abdul Muhsin, hafizahullah, wahadihi nukulun an Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah, في أولها التبديع وفي الامتحان بأشخاص للجفاء فيهم وفي آخرها التبديع في الامتحان بأشخاص آخرين لإطرائهم. Berikut ini kata penulis, ada nukilan dari Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang dua kondisi tadi, tentang dua motifnya tadi. Yang pertama motifnya yang dijadikan yang dijadikan standar ujiannya adalah orang yang dianggap sesat, orang yang dianggap ahlul bid'ah. Lalu diuji, tanya semua orang, sefulan bagaimana? Ketika dijawab ahlul bid'ah, maka sesuai dengan selera yang menguji, dianggaplah orang tadi ahlul haq, ahlus sunnah, dan seterusnya. Bila ternyata bukan demikian, maka dikeluarkanlah orang yang diuji dari ahlus sunnah. Kedua-duanya dinukilkan, ya. Untuk yang kedua adalah orang yang dipuji, bukan orang yang disesatkan, yang dipuji oleh yang menjadikan ujian, ya. Lalu jawabannya nanti itulah hasil sikap dia, apakah orang yang diuji ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Kedua-duanya dijelaskan oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Beliau menukilkan perkataan Ibn Taymiyyah, qala rahimahullahu fi majmu'il fatawa. Ibn Taymiyyah mengatakan di dalam kitab Majmu'il Fatawa jilid 3 halaman 413 sampai 414, fi kalamin lahu an Yazid bin Muawiyah, dalam pembicaraannya tentang Yazid bin Muawiyah, ya, Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, anaknya Muawiyah radhiyallahu ta'ala an. Kata Ibn Taymiyyah, was-shawabu huwa ma 'alaihi al-a'immah. Pendapat yang benar adalah pendapat yang dipilih oleh para imam. Min annahu la yukhassu bimahabbatin wala bila'nin, yaitu bahwa Yazid tidak mendapatkan kekhususan cinta dan juga kekhususan laknat. Wa ma'a hadha, meskipun demikian, fa in kana fasiqan, andai benar-benar dia fasik, Yazid bin Muawiyah, atau zaliman, atau dia zalim atau zaliman atau dia zalim, fallahu yaghfiru lil fasiqi wal zalim. Ini perkataan Ibn Taimiyah. Allah Subhanahu wa taala bisa jadi memberikan ampunan kepada pelaku kefasikan dan juga pelaku kezaliman. La siyama, lebih-lebih lagi, idza ata bihasanatin azimah, bila yang bersangkutan melakukan perbuatan baik yang banyak. Ini perkataan Ibn Taimiyah. Waqad rawal Bukhari fi sahihihi, Ibn Taimiyah menukilkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu jaysin yaghzul Qasthintiniyah maghfurun lahu. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasukan pertama yang memerangi Qasthintin, ya, atau Qasthintin, pasukan ini mendapatkan ampunan, dijanjikan ampunan oleh Nabi SAW. Pasukan pertama yang memerangi Konstantinopel itu mendapatkan ampunan dari Allah. Didoakan oleh Nabi SAW. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya. Wa awwalu jaisin, ini lanjutan perkataan Ibn Taimiyah, memberikan ulasan untuk hadis tersebut, wa awwalu jaisin ghazaha, dan pasukan pertama yang memerangi Konstantinopel ghazaha kana amiruhum Yazid bin Muawiyah. Pasukan pertama itu pemimpin pasukannya adalah Yazid bin Muawiyah, ya, dan Allah dan Nabi SAW menjanjikan ampunan tadi. Wa kana ma'ahu, bersama beliau ketika itu, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW. Inilah nukilan perkataan Ibn Taimiyah tentang Yazid bin Muawiyah. Ya. Jadi banyak ya pro kontra dalam menilai Yazid bin Muawiyah. Dan beliau menukilkan perkataannya tadi, ya, tidak mendapatkan kekhususan cinta dan juga tidak dilaknat begitu membabi buta, dan bersamaan dengan itu, andai memang dia fasik, andai memang dia zalim, apakah tertutup ampunan Allah dari mereka? Ditambah lagi, Nabi SAW menyatakan bahwa pasukan pertama yang menaklukkan Qasthintin itu mendapat ampunan dari Allah. Kata Nabi menjanjikan. Dan ternyata pasukan yang menaklukkan Qasthintin adalah pemimpinnya Yazid bin Muawiyah, yang ketika itu juga bersama sahabat yang mulia Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala. Ini luar biasa. Luar biasa kesimpulan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Fal wajibu, ini lanjutan perkataannya, fal wajibu al-iktisadu fi dhalika. Ini yang luar biasa. Nah, inilah prinsip Ahlu Sunnah. Fal wajibu al-iktisadu fi dhalika. Yang sewajibnya atau yang semestinya dilakukan atau sikap seorang muslim adalah objektif, adil, ya. Wal i'rad an dhikri Yazid bin Muawiyah wa imtihanin nas al muslimin bihi, dan berpaling dari membahas-bahas terus tentang Yazid bin Muawiyah dan menjadikan dia sebagai alat uji untuk menyesatkan atau menetapkan muslim-muslim atau dia tidak muslim. Dijadikan standarnya bersikap kepada Yazid bin Muawiyah. Jika menurut yang menguji ini sikapnya benar terhadap Yazid, maka dia muslim. Jika tidak, maka dia keluar dari Islam. Ini luar biasa penyimpangan dan kekeliruan yang terjadi. Wa in fa inna hadha min al bid'il mukhalifati li ahli sunnati wal jamaah. Ini perkata Ibn Taimiyah lanjutannya. Sesungguhnya sikap yang seperti itu merupakan perkara yang baru yang bertentangan dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu di jilid 3 halaman 413 dan 414 di Majmu' Fatawa. Di tempat yang lain di jilid 3 juga pada halaman 415 setelah akhir dari perkataan yang lalu. Kata beliau, wa kadzalika at-tafriqu bainal ummah wa imtihanuha bima lam ya'murillahu bihi wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga memecah belah umat ini. Dan beliau berbicara tentang perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang membahayakan umat Islam, yaitu memecah belah di antara umat ini dan menjadikan, ya, membuat standar-standar ujian yang tidak diturunkan atau diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti menjadikan figur, tokoh, orang, individu sebagai standar sesat atau tidak sesatnya orang banyak. Ya. Kecuali orang-orang yang sudah disepakati seperti para sahabat Nabi SAW, seperti Abu Bakar, bisa dijadikan sebagai standar. Orang itu sesat atau tidak sesatnya ketika dia ya, bersikap, dilihat dari bersikap dia kepada tentang Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Ya. Adapun yang selain mereka, apalagi tengah-tengah umat ini, yang tidak tahu apakah berada di atas kebenaran atau tidak, lalu dijadikan sebagai tolak ukur orang lain benar atau sesat, ini perkara yang menyimpang, kata Ibn Taimiyah rahimahullah. Di jilid yang lain, di kitab yang sama, Fatawa, jilid yang ke-20 halaman 164, kembali dinukilkan oleh penulisnya, perkataan beliau, walaysa li ahadin, kata Ibn Taimiyah, an yansiba lil ummati syakhsan yad'u ila tariqatihi wa yuwali wa yu'adi 'alayha ghairun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam atau ghairan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa la yansibu lahum kalaman yuwali 'alayhi wa yu'adi ghaira kalamillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattama'at 'alayhi wa mattama'at 'alayhi al ummah bal hadha min fi'li ahli al bid' alladhina yansibuna lahum shakhsan aw kalaman yufarriquna bihi bainal ummah yuwaluna bihi ala dhalika al-kalam aw tilka an-nisbah wa yu'adun, kata Ibn Taimiyah, dan tidak boleh bagi seorang pun untuk meletakkan buat umat ini seseorang yang dia menyeru kepada jalan orang tersebut, kepada metode orang tersebut, lalu dia menegakkan loyalitas, wala dan barok, iwali wa yu'adi. Ya. Kecuali hanya Nabi SAW yang bisa diletakkan untuk hal yang demikian. Selain dari Nabi, tidak berhak. Ya. Tidak berhak untuk diletakkan. Ya. Wala dan juga tidak meletakkan perkataan. Siapapun juga yang dijadikan standar untuk wala dan barok, cinta serta memusuhi kecuali perkataan Allah dan perkataan Rasulnya. Dan apa yang diijma'i oleh umat ini, yang sepakat ijma' umat di atasnya. Justru metode yang seperti itu adalah metode ahlul bidah yang melakukan hal yang sama. Seseorang dijadikan standar untuk menilai orang lain benar atau salah, tetap Muslim atau keluar dari Islam, ketika meminta mereka bersikap terhadap orang tersebut. Di kitab yang sama, di jilid 28, halaman 15 dan 16, jilid 28 dari kitab Majmu' Al-Fatawa Ibn Taimiyah. وَإِذَا كَانَ الْمُعَلِّمُ أَوِ الْأُسْتَاذُ قَدْ أَمَرَ بِهَجْرِ شَخْصٍ أَوْ بِإِحْدَارِهِ وَإِسْقَاطِهِ وَإِبْعَادِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ نُذِرَ فِيهِ. Jika ada seorang guru, kata Ibn Taimiyah, atau seorang ustadz memerintahkan muridnya tentu untuk memutuskan hubungan dengan seseorang atau menjatuhkan seseorang, ya, menjatuhkan seseorang, mencela, mencaci, mencampakkan, menjauhi, maka sikapnya itu dilihat, dinilai, ditimbang-timbang. Fa in kana qad fa'ala dzamban syar'iyyan, jika yang bersangkutan yang disuruh oleh guru tadi untuk dijauhi, ya, jika dia telah melakukan dosa syar'i yang sesuai dengan syariat, uqiba bi qadri dzambihi, dia dihukum sesuai dengan takaran dosanya, bila ziyadatin, tanpa menambah-nambah. Ya, sesuai dengan kesalahannya dia dimuamalahi, diberikan efek jerah. Tidak boleh lebih dari yang berhak dia terima dari hukuman. Wa illam yakun adznaba dzamban syar'iyyan, jika sebaliknya dia tidak melakukan kesalahan agama apapun juga, tidak melakukan dosa, lam yajuz an yu'aqab, tidak boleh untuk dihukum, bisyai'in, dengan sesuatu, li ajli gharadil muallimi au ghairihi, lantaran ya sentimen gurunya tadi saja. Jadi ketika muridnya disuruh memutuskan hubungan dengan si fulan, itu karena sentimental, sentimen saja dari gurunya terhadap yang bersangkutan, sehingga muridnya dipaksa untuk memusuhinya. Karena yang bersangkutan juga tidak punya salah apa-apa. Kenapa gurunya menyuruh memutuskan hubungan, memusuhi, membenci? Karena gurunya benci kepada orang tersebut. Bukan karena pelanggaran agama. Ya. Kalaupun pelanggaran agama, maka yang berhak diterimanya dari hukuman sesuai dengan ukuran kesalahannya. Bukan berlebih-lebihan. Bukan bahwa semua orang banyak diminta untuk memutuskan hubungan dengannya. Mencelanya, mencacinya, mencampakkan, menghinakan dan seterusnya, waliyadzubillah. Kata Ibnu Taimiyah melanjutkan, walaysa lil muallimina an yuhazzibun nasa wa yaf'alu ma yulqi bainahumul adawata wal bawdha. Tidak layak para guru, para ustaz untuk mengelompok-ngelompokkan manusia dan berbuat berbagai macam cara untuk meletakkan permusuhan dan kebencian di antara kelompok per kelompok. Bal yakunun, seharusnya mereka menjadi mithlal ikhwati atau masalal ikhwatil muta'awinina alal birri wa taqwa, menjadi perumpamaan persaudaraan yang saling bantu-membantu, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh para guru. Bukan justru memecah belah di antara ahlus sunnah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan. Al-Ma'idah ayat 2. Kata Ibn Taimiyah melanjutkan, sebagaimana nukilkan oleh penulis, walau saagha imtihanun nasi bi syakhsin fi hadha az-zaman li ma'rifati man yakunu min ahli sunnati aw ghairihim bi hadha al-imtihan lakana al-haqqa wal aula bidzalika. Ini perkataan penulis, ya. Jadi perkataan Ibn Taimiyah sudah berakhir di masalah menjadikan standar tadi. Bila guru meminta atau menekan muridnya untuk memutuskan hubungan dengan seseorang, maka ada dua rincian. Yang pertama, andai memang yang ditahdzir tersebut punya kesalahan agama, pelanggaran agama, maka hukuman yang berhak dia terima sesuai dengan kesalahannya. Tidak boleh lebih dari itu. Wala jarimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu. Jangan sampai menyeret kalian permusuhan salah satu kaum untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, kata Allah menyuruh. Ya. Dan yang kedua, jika sama sekali tidak punya kesalahan agama. tidak punya kesan apa-apa, sehingga diperintah oleh guru untuk agar murid-muridnya menjauhi yang bersangkutan. Bila tidak punya kesalahan agama apa-apa, maka berarti sentimen saja, permusuhan antara guru dengan dia, lalu diajak semuanya untuk memutuskan hubungan. Nah, ini zalim. Nah, kemudian dilanjut perkataan berikutnya adalah perkataan penulis hafizahullah taala. Kata beliau, walau saagha imtihanun nasi bi syakhsin, andai benar menjadikan orang sebagai standar ujian menilai orang banyak. Ya. Di zaman kita sekarang ini, lima'rifati man yakunu min ahli sunnah au ghairihi, untuk mengenal orang apakah berada di atas sunnah atau tidak, lalu standarnya tokoh, individu, figur tertentu, lakanal ahaqqa wal aula, maka yang layak dan pantas, yang berhak untuk diletakkan sebagai standar ujian, kata penulis, adalah Syekhul Islam wa mufti dunya wa imamu ahli sunnah fi zamanihi, Syekhuna Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa fi 27 min syahr Muharram ama 2400 Hijriah. Syekh bin Baz yang layak untuk mendapatkan itu, menerima sebagai tolak ukur apakah orang berada di atas ahlus sunnah atau tidak. Beliau meninggal di tanggal 27 Muharram 1420 Hijriah. Wa ghafara lahu wa ajzala lahu al-mathuba. Rahimahullah, wa ghafara lahu wa ajzala lahu al-mathuba. Semoga Allah merahmatinya, mengampuninya, dan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Alladhi arafahu al-khas wal-am. Beliau sudah dikenal oleh orang khusus maupun orang umum. Bisa'ati ilmihi, luasnya ilmu beliau. Wa kasrati naf'ihi, banyaknya manfaat yang diterima oleh orang banyak. Wa sidqihi, kejujurannya. Wa rifqati, wa rifqihi, kelemah lembutannya. Wa syafaqatihi, wa hirsihi ala hidayatin nas, kasih sayangnya dan tamaknya beliau untuk menyebarkan hidayah kepada semua manusia. Wa tasdidihi, membenarkan, meluruskan manusia. Nahsibuhu kadzalik, kita menyangka demikian. Wala nuzakki 'alallahi ahadan, kita tidak mensucikan seorang pun atas Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum Allah, mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad kana dha manhajin fadhdin fid da'wati ila Allah wa ta'limin nasi al-khaira. Beliau Ibn Baz memiliki manhaj yang spesial, ya, dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang istimewa, ya, dalam mengajarkan manusia kebaikan. Wa amarahum wa amrihim bil ma'ruf, menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf. Wa nahyim anil munkar, mencegah dari perbuatan munkar. Yattasimu birrifqi wal lini fi nushihi, beliau memiliki karakter lemah lembut, berkasih sayang dalam memberi nasihat. Ya. Wa rududihi al kathira, dan bahkan dalam bantahan-bantahannya tetap, ya, menjadi karakternya lemah lembut. Manhajun sadidun, sebuah metode yang lurus. Yuqawwimu ahla sunnah wala yuqawwimuhum. Yuqawwim, meluruskan ahla sunnah dan bukan melawan mereka. Wayanhadu bihim wala yunahiduhum, tegak dengan mereka dan bukan menumbangkan mereka. Wayasmu bihim wala yasimuhum, dan tinggi dengan mereka dan bukan memotong mereka. Manhajun yajma' wala yufarrik, metode yang mengumpulkan bukan memecah belah. Wa yulimmu wala yumazzik, menyatukan bukan mencabik-cabik. Wa yusaddidu wala yubaddid, meluruskan atau membenarkan dan bukan menghancurkan. Wa yuyassir wala yu'assir, memudahkan bukan mempersulit. Wa ma ahwajal mustaghilina bil ilmi wa talabatihi ila suluki hadzal maslakil qawim wal manhajil azim, betapa butuhnya orang-orang yang sibuk dengan ilmu dan para penuntut ilmu kepada menjalani metode yang lurus ini dan manhaj yang mulia ini yang beliau terapkan. Lima fihi min jalbil khairi lil muslimin wa daf'id dharari anhum. Di dalamnya terkandung kebaikan yang banyak yang diraih, didapatkan untuk kaum muslimin dan menolak mudarat dari kaum muslimin. Wal wajibu 'alal atba' wal matbu'in, dan wajib ini nasihat beliau juga bagi pengikut dan yang diikuti, siapapun orangnya, baik dia pengikut atau yang diikuti, yang ditokohkan, alladzina waqa'u fi dzalikal imtihan, yang terjatuh kepada metode ujian kebenaran tadi, ayyatakhallasu min hadzal maslak, untuk melepaskan diri dari jalan ini, alladzi farraqa ahlas sunnah, yang memecah belah ahlas sunnah, wa ada ba'duhum ba'dan bisababi, satu sama lain sebagian dengan yang lain saling memusuhi disebabkannya. Wa dzalika bi ayyatrukal atba'ul imtihan, dengan cara para pengikut jangan jadikan ikutan mereka sebagai bahan ujian lagi. Wa kullama yatarattabu alaihi min bughdin wa hajin wa taqatu', tinggalkan semua yang merupakan dampak dan akibatnya dari benci membenci, putus memutuskan hubungan, wa ayyakunu ikhwatan muta'alifina muta'awinina 'alal birri wat taqwa, hendaklah mereka menjadi bersaudara saling kuat menguatkan, saling bantu membantu di atas kebaikan dan takwa. Wa ayyatabarra'a al matbu'una min hadhihi at tariqah, jadi yang diikuti juga berlepas diri dari metode murid-muridnya yang tadi ya, yang menjadikan dia sebagai bahan ujian. Ya, allati tubi'u 'alaiha wa yu'linu bara'atuhum, dan yang diikuti harus mengumumkan dia berlepas diri dari metode murid-muridnya tersebut. Wa min 'amali man yaqa'u fiha, dan dari siapapun yang terjatuh kepada cara yang seperti tadi. Wa bidzalika yaslamul atba'u min hadzal bala', dengan demikian selamatlah para pengikut dari bala'. Ya. Wal matbu'una min tabi'ati tasabbub bi hadzal imtihan, dan yang diikuti juga selamat dari dampak yang menjadi penyebab ujiannya tadi. Wa ma yatarattabu alaihim min adrarin, dan apa yang dihasilkan dari mudarat-mudarat, ta'udu alaihim wa ala ghairihim, yang berdampak kepada mereka dan juga kepada yang lain. Inilah pembahasan pertama, yaitu bid'ahnya menjadikan tokoh, menjadikan individu, figur tertentu sebagai bahan ujian untuk menilai orang berada di atas kebenaran atau tidak. Dan ini luar biasa menyimpang, dan tidak dilakukan cara yang seperti itu kecuali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala waliyut taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh Ustaz. Kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi dibacakan nasihat oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Sebuah kitab yang disusun oleh beliau dan sudah dibacakan tadi oleh guru kita Abu Nu'aym Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Taib, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444, ya bisa telepon WA dan telepon biasa. Ya baik, silakan kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ke studio, sudah kita buka layanan sesi tanya jawab 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 444. Kita akan angkat dulu untuk sesi penanya yang pertama sudah di ujung telepon. Silakan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa Ibu, di mana?
2: Ibu Ambaullah Pekanbaru aku.
1: Baik, sebelumnya Ibu mohon maaf, bisa dikecilkan volume radionya atau silakan menjauh dari pesawat radio sedikit agar tidak feedback Ibu. Silakan ya, pertanyaannya. Iya, Bu. Baik, silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Wabarakatuh. Iya, Bu.
2: Izin Ustaz, di luar tema.
0: Silakan. Oh, iya.
2: Seorang anak meninggalkan ibunya yang sudah tua demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di luar kota gitu Ustadz. Apakah itu termasuk kedurhakaan, termasuk ke apa kedurhakaan kepada orang tua itu Ustadz? Terus yang keduanya Ustadz, hukum autopsi Ustadz dalam Islam itu bagaimana Ustadz?
1: Atas hukum apa autopsi jenazah Ustadz. Baik, itu saja Ibu. Dua pertanyaan.
2: Gimana Bu?
1: Dua pertanyaan ya Ibu ya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Soalnya waktu mematikan orang tua saya, dibilang sama kawan yang lain tuh pelan-pelan karena mayatnya masih merasakan sakit. Itu apa benar tuh Ustaz? Terima kasih Ustaz jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu hamba Allah di Pekanbaru terkait dengan anak yang mencari kerja di luar meninggalkan orang tua. Dan satu lagi tentang otopsi pemeriksaan jenazah Ustaz.
0: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda ma ba'du. Untuk pertanyaan pertama tentang berbakti kepada kedua orang tua, tidak diragukan lagi bahwa seorang anak wajib berbakti kepada orang tuanya, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, menyuruh agar tidak menyembah kecuali Dia, dan menetapkan untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana atau husna. Kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kewajiban bagi anak untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan kasus yang seperti dalam pertanyaan ini sudah banyak. Dan tentu dilihat bila seandainya berangkat atau perginya anak ke kota, ya, sementara orang tuanya mengizinkan dengan adanya saudara yang lain yang mengurusinya, dan anak ini terus memberikan kebaikan-kebaikan, baik dengan langsung menanyakan kondisi orang tuanya, memantau kondisi orang tuanya, datang dengan dalam momen-momen yang bisa dia untuk datang, menyempatkan, ya. Maka ini tidak termasuk kedurhakaan. Tetapi bila mana tidak ada sama sekali, meninggalkan orang tua, tidak ada yang mengurus, ya. Kemudian dia juga tidak ada kontak apa-apa dengan orang tuanya, ini kedurhakaan yang nyata dan tidak pernah terpikirkan olehnya kondisi orang tuanya. Bahkan kadangkala berharap orang tuanya meninggal dunia untuk demi mendapatkan apa yang ditinggalkan dari harta walau di kampung halamannya. Ini kedurhakaan yang nyata. Adapun yang tadi, yang pertama, apatah lagi dia sudah bersungguh-sungguh berupaya agar membawa orang tuanya hidup bersamanya di tempat kerjanya, agar lebih mudah dia mengurus orang tuanya, ternyata orang tuanya tidak memenuhi permintaannya, maka tentu tidaklah merupakan kedurhakaan, wallahu ta'ala alam. Tetapi dengan catatan yang tadi, harus selalu memberikan perhatian, menanyakan keadaan, kemudian menyempatkan sesering mungkin untuk mengunjungi, melayani orang tuanya, wallahu ta'ala alam. Adapun tentang pertanyaan kedua, autopsi dalam tinjauan Islam, bila tujuannya untuk menegakkan hukum, untuk memberikan hak kepada yang berhak, dan untuk menegakkan balasan, hukuman bagi yang berhak menerima hukuman, maka ini maslahat. Maka ini sebuah maslahat yang dibenarkan oleh agama. Yang dibenarkan oleh agama. Demi tegaknya hukum, maslahat di dunia. Karena terkadang proses autopsi itu untuk mengenal apakah kematian itu disebabkan oleh kriminal atau bukan. Jadi ini adalah maslahat, dan kemaslahatan dihukumkan kepada darurat dan dibenarkan sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan. Wabillahi taufik.
1: Ya, itu dia dua pertanyaan dari Ibu Hamba Allah di Pekanbaru. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, kembali kita akan buka ya 08117530000 dan 08117545444. Silakan bisa menelpon WA dan menelpon telepon biasa 08117530000 dan 08117545444. Baik, pertanyaan dari, oke, kita angkat dulu ya untuk pertanyaan yang sudah masuk. Silakan yang sudah di ujung telepon 08117530000 dan 08117545444. Silakan, assalamualaikum.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Dengan siapa, di mana Bapak?
3: Dengan Abu Aisyah ini Pak.
1: Abu Aisyah di?
3: Di Pekanbaru.
1: Baik, silakan Abu Aisyah pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Mau bertanya ini Ustaz tentang arisan Ustaz.
0: Ya.
3: Agak melenceng ini rencana ini, ada kami di kampung itu orang tua itu biasa membuat arisan gitu Ustaz. Bukan orang tua ya, masyarakat di situ Ustaz. Tapi kebanyakan mereka itu yang menjadi penyelenggara itu kan mereka mendapatkan setoran ataupun uang apalah gitu Ustaz, uang terima kasih gitu Ustaz.
0: Yang mengasih?
3: Yang mengasih, yang menerima pas gilirannya Ustaz.
0: Ya.
3: Ustaz.
0: Ya.
3: Itu bagaimana hukumnya itu Ustaz? Apakah boleh atau apakah itu dikatakan riba atau bagaimana itu Ustaz? Yang mengasih tadi itu Ustaz. Memang tidak ada ditetapkan sama yang penyelenggara seikhlasnya katanya Ustaz. Cuma bahasanya seikhlasnya kan, cuma orang rata-rata sudah tahu gitu berapa harus dikasih gitu. Umpamanya arisannya per minggu 200, biasanya mereka kasih 100, 200 gitu dari 100 orang gitu Ustaz. Itu bagaimana hukumnya Ustaz?
1: Baik. Itu saja pertanyaannya Abu Aisyah.
3: Iya itu.
1: Baik,
3: aja Ustaz.
1: Terima kasih Abu Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Aisyah di Pekanbaru. Silakan Ustaz.
0: Baik. Arisan pada hakikatnya adalah pinjam meminjam ya. Pinjam meminjam. Bila yang dibayar atau yang ditunaikan itu sama dengan yang diterima, maka bukanlah riba. Tetapi bila ada manfaat yang diambil di belakangnya oleh yang menghutangi, maka itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan, maka keuntungannya termasuk riba. Adapun yang tadi dicontohkan, sebenarnya bila dikhawatirkan terjerumus kepada riba, ada solusi. Jadi yang mengatur dan yang mengurusi arisan ini kan itu jasa. Bila mana dia juga termasuk yang termasuk kepada anggota arisan, berarti dia juga peminjam dan yang menerima. Ketika setiap orang menerima dia mengambil keuntungan di sana, maka ada rasa ribanya di sana. Ada sesuatu yang dikhawatirkan karena dia termasuk meminjam. dan dia mengambil keuntungan dari peminjamannya, maka dia ya dikhawatirkan riba. Bila dipahami, dimaklumi oleh peserta bahwa dia memberikan jasa untuk menagih, untuk mencabut undian siapa yang akan keluar nomornya, lalu menganggap itu jasa, maka keluarkan dari yang lain, bukan dari yang di, bukan dari yang sekedar yang menerima, tetapi dari semua dikumpulkan patungan, ya, untuk membalas jasa yang dia lakukan, walau tanpa dipatokkan nominalnya, agar terhindar dari sesuatu yang berbau riba, karena masih terasa kental ribanya ketika dia mensyaratkan si penerima untuk membayar lebih, maka kelebihannya itu riba. Dan dikhawatirkan bentuk yang seperti tadi itu terjatuh kepada hal yang seperti ini, maka solusinya kalau memang dimaklumi bahwa dia memberikan jasa untuk dikeluarkan, dibuat iuran yang lain, nanti tujuannya untuk menghargai apa yang dilakukan oleh pengurus tersebut. Wabillahi taufiq. Terkait dengan autopsi tadi, ini fatwa yang dinukilkan dari Syekh Ibn Baz, Syekh Utsaimin, dan juga merupakan keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami dan Hay'atul Kibar Ulama dan Lajnah Da'imah, bahwa dibolehkan melakukan autopsi untuk tahqiqul jinai, untuk investigasi masalah kriminal. Ya, dibenarkan dalam rujukan fatwa-fatwa yang tadi saya sebutkan. Wabillahi taufik.
1: Ya, taib jazakallahu khairan atas jawaban penjelasan dari Ustaz. Dan sudah ditambahkan lagi pertanyaan jawaban dari Ibu hamba Allah tadi, ya, pertanyaan tentang autopsi. Baik, kita akan angkat pertanyaan yang terakhir. Sepertinya cukup kita 3 pertanyaan saja karena waktu kita terbatas. Silakan yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, Abu.
1: Dengan siapa, Bapak? Di mana?
4: Dengan pendengar setia, Bu.
1: Pendengar setia, Masya Allah.
4: Pak Tanjung.
1: Oh, Pak Tanjung. Masya Allah. Pak Tanjung, ya, di Jalan
4: Beringin. Jalan Beringin.
1: Iya, Air Hitam, ya. Pak Tanjung di Jalan Beringin, Air Hitam. Silakan, Pak Tanjung.
4: Oke, Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, ya. Ya, Pak.
4: Kita sama-sama tahu bahwa kita dilarang sholat di kuburan. Ada, tapi ada salah satu pembersih atau penyapu masjid di zaman Rasulullah, dan pembersih masjid itu tidak nampak, kabarnya tidak tahu Rasul, ternyata telah meninggal dunia, dan Rasul minta tunjukkan kuburannya, Rasul langsung sholat di kuburan itu. Nah, itu kan apa yang dilakukan Rasul, itu kan sunnah Rasul. Kenapa kita dilarang sholat di kuburan, Ustaz? Nah, itu pertama. Yang keduanya begini, Ustaz. Kita puasa sunnah, Ustaz, ya. Tapi waktu kita terlambat dan kita 10 menit atau berapa menit mau azan. Pas kita makan, orang azan, Ustaz. Tapi pasti kita belum habis makanannya, Ustaz. Apakah kita berhenti, kita minum, atau kita habiskan dulu itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz, Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Hidayah, Pak Tanjung di Jalan Beringin, Air Hitam. Pertanyaan pertama terkait dengan Rasulullah pernah sholat di kuburan penjaga masjid yang belum sempat disolatkan. Ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Kemudian yang kedua terkait dengan sahur ketika orang azan, apakah kita berhenti makan atau bagaimana? Tafadhal, masyukurah.
0: Ya, untuk yang pertama tentang sholat menghadap kuburan, ya, itu yang dilarang. Sholat menghadap kuburan dimanapun, di masjid, di luar masjid, bila melakukan sholat dan di depannya ada kuburan. Ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Wala tusallu ilal kubur. Jangan kalian lakukan salat menghadap kuburan. Ya, kata Nabi SAW. Jadi, yang dilarang adalah melakukan salat menghadap kuburan. Dan ini perkara yang ditekankan sekali dalam dalil-dalil yang sebagiannya atau satu salah satunya kita sebutkan tadi. Adapun peristiwa yang disampaikan atau yang diriwayatkan dalam hadis ketika seorang wanita takummul masjidah yang kerjanya membersih-bersih masjid, lalu Nabi SAW tidak melihatnya lagi dan bertanya, kemana si fulana? Para sahabat mengabarkan bahwa dia sudah meninggal dunia dan malam hari kami kuburkan dan kami tidak tega membangunkan kamu, katanya kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menanyakan, di mana kuburannya? Dulluni ala qabriha, tunjukkan kepadaku kuburannya. Lalu ketika setelah ditunjukkan kuburannya, Nabi SAW menyolatkan jenazahnya. Menyolatkan jenazahnya di kuburan. Karena tidak mungkin disolatkan lagi di masjid. Jenazahnya tak ada. Dan tidak disyariatkan untuk solat gaib. Karena kuburan orang yang bersangkutan dekat di sana. Ya. Maka Nabi SAW menyolati jenazah wanita tersebut di kuburannya. Dan tidak mungkin dikeluarkan lagi jenazahnya. Karena sudah lewat satu hari kurang lebih. Maka Nabi SAW menyolatkan jenazahnya. Dan bukan melakukan solat menghadap kubur. Tetapi menyolatkan jenazah yang sudah dikubur. Maka tidak sama kasusnya larangan solat menghadap kuburan dengan menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Untuk menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan karena tidak sempat menyolatkan, dibenarkan dan para ulama membolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Jadi tidak mutlak ya hadis tersebut atau benarnya adalah tidak bertentangan larangan sholat menghadap kuburan dengan peristiwa tadi. Tidaklah bertentangan antara larangan sholat menghadap kuburan dengan hadis di mana Nabi menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan di kuburannya. Nabi SAW tidak sholat menghadap kubur, tetapi dia menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan. Dan tidak pernah Nabi SAW melakukan sholat di kuburan. Nabi SAW justru mengingatkan agar tidak dijadikan rumah seperti kuburan. La taja'alu buyutakum maqabir atau kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Maksudnya adalah kerjakan sholat sunat di dalamnya, di dalam rumah. Ini menunjukkan bahwa kuburan bukan untuk tempat sholat. Kuburan juga bukan untuk tempat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Ziarah yang dilakukan, yang disyariatkan adalah untuk mendoakan yang sudah meninggal dunia dan mengambil ibrah. Fa innaha tudzakkirukumul maut, kata Nabi SAW. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul maut. Kemudian mendoakan. Dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin, Nabi mengajarkan doa ziarah kubur. Assalamu alaikum ahlad diyar min al-muslimin wal mu'minin fa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakum al-afiyah. Kami mohonkan untukmu ya keselamatan dan afiah. Doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Adapun ibadah yang lain tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, terutama salat, dan pernah Nabi salat di kuburan. Yang dia lakukan adalah menyolatkan jenazah yang sudah dikuburkan, dan itu tidak selalu. Itu tidak selalu. Nabi SAW menyolatkan langsung di hadapannya jenazah, lalu disolatkannya. Ketika itu sudah dikuburkan, Nabi SAW ingin memuliakan wanita yang memberikan perhatian besar terhadap masjid. Nah, ini juga pelajaran bagi kita dalam hal memuliakan rumah Allah. Ya, mencintai rumah Allah. Memberikan perhatian besar terhadap masjid. Karena Nabi SAW mengapresiasi pekerjaan wanita tadi dengan berangkat ke kuburannya dan menyolatkannya di kuburan. Wallahu ta'ala alam.

0: untuk berpegang teguh dengan syariat Rasulullah SAW. Mari kita menjadikan figur Rasulullah SAW sebagai tauladan kita, sebagai ikutan kita, sebagai panutan kita. Kita ikuti syariatnya, kita ikuti sunnahnya, tuntunannya, berpegang teguh selalu dengannya, pelajari, dimengerti, dipahami, kemudian diterapkan dalam kehidupan kita. Adapun orang-orang atau ulama-ulama kaum muslimin itu sebagai perantara untuk memahamkan kita sunnah. Dan mereka, terutama para imam yang empat, mengatakan jangan taklid kepada saya. Ya, ambillah dari mana mereka mengambil, kata Imam Ahmad. Kata Imam Syafi'i juga demikian. Sesungguhnya, bila ada hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka itulah mazhabku. Jadi ini yang menjadi panduan kita dalam menjalankan agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita petunjuknya, tuntunannya, bimbingannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk menerapkan dalam kehidupan kita, menerapkan akidah, menjaganya, mengikatnya ke dalam hati kita sekokoh-kokohnya, menerapkan ibadah sesuai dengan tuntunan akhlak dan juga tuntunan Nabi dalam bermuamalah. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kita kepada guru kita Ibnu Aim Al-Ustaz Dr. Asfri Rahmat Azai MA fizahullah taala yang sudah menutup kajian kita dengan tambahan nasihat. Mari kita sesama Ahlussunnah berlemah lembut dan kita ambil pelajaran dan kita jadikan ibrah. Pelajaran yang berharga, nasihat dari Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala yang dituangkan dalam kitab ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kitab ini bersama guru kita Dr. Asbir Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala setiap Jumat pagi waktu Indonesia Barat. Demikian kami ucapkan juga jazakumullah khair untuk admin radio, televisi dan juga apapun media kita. Jazakumullah khair untuk adminnya, krunya juga. Mudah-mudahan kajian bersama ini bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat, bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: rabbakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
0: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
0: Wajtinabu ma naha anhu wa zajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
0: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya. Karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah. Dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
3: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara, kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus. Inilah jalanku yang lurus.
3: Itulah sunnah beliau.
0: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
0: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
0: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
3: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
0: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
4: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
0: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
2: Innad dina 'indallahil Islam.
3: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
0: Tapi buktinya mana?
3: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
0: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan, wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'd al-aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya. Dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan
1: tanpa
0: baik.
1: Beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Pukul 11:39 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Anda Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di edisi hari ini, hari Jumat. Kita berada di tanggal 13 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan Jumat pagi menjelang siang. Dan sekarang kita akan bacakan beberapa informasi pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi. Ya, Jumat 13 Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan 25 September 2026. Baik, siang ini ada beberapa informasi kajian yang masuk ke meja siar kami untuk pelaksanaan sholat Jumat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Jami Al-Badar yang beralamat di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat di masjid yang lain, ada lagi info berikutnya, yaitu pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Simpang Tiga, Masjid At-Taqwa Simpang 3. Ya, pelaksanaan sholat Jumat di Masjid At-Taqwa Simpang 3 yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus imam adalah Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Sekali lagi kami informasikan bagi jemaah Masjid At-Taqwa Simpang 3. Ya, siang ini yang bertindak sebagai khatib Jumat sekaligus yang memimpin sholat Jumat sebagai imam adalah Ustaz Dr. Muammar Ma'ruf LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Kayu Jati, masuk dari Jalan Utama Tengkubei, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid At-Taqwa Simpang 3, kita beralih ke informasi pelaksanaan sholat Jumat dari dua masjid yang namanya sama, yaitu Masjid Al-Furqan. Yang pertama, informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Al-Furqan Jalan Taman Karya Ujung, yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat siang ini di Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung, Panam, adalah Al-Ustaz Muhammad Raihan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Al-Furqan Taman Karya Ujung, Panam, yang bertindak sebagai imam sholat Jumat dan khotib yang membacakan khutbah yang berjudul mintalah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah Al-Ustaz Muhammad Raihan Salim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi yang dikirim oleh pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Taman Karya Ujung, Perumahan Taman Mutiara 1 atau di dekat SMP Negeri 46 Pekanbaru, Kelurahan Bina, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tuah Madani, eks Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Kemudian satu lagi informasi dari Masjid Al-Furqan. Kali ini Masjid Al-Furqan yang beralamat di Jalan Karya Bersama Air Dingin atau di belakang kampus UIR Pekanbaru. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Arizulfa Amroini, BSH MH MA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Arizulfa Amroini, BSH MH MA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Al-Furqan yang beralamat Jalan Taman Karya nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR Pekanbaru. Kemudian pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Zaid bin Sabit. Informasi dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit Tebek Godang, pelaksanaan sholat Jumat sesaat lagi yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat adalah Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Sekali lagi kami informasikan pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Zaid bin Sabit Tebek Godang yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat adalah Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari pengurus Masjid Zaid bin Sabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Sabit, RT 04 RW 02, Kelurahan Tebek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kemudian informasi pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim, LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kami informasikan, untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda, ya Masjid Jami Abu Darda yang beralamat di Jalan HR Subrantas atau Jalan Merak Sakti, Panam Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Ya, demikian informasi. Sekali lagi kita umumkan ya untuk pelaksanaan sholat Jumat di Masjid Jami Abu Darda. Yang bertindak sebagai imam sekaligus khatib Jumat adalah Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Demikian pemberitahuan dan informasi dari pengurus Masjid Jami Abu Darda. Masjid Jami Abu Darda beralamat di komplek ya Mahat Tahfiz Abu Darda, Jalan Merak Sakti atau Jalan HR Subrantas, Panam Pekanbaru. Berikutnya informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Guru, Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru, yang bertindak sebagai khatib Jumat di Masjid Guru adalah Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Informasi dari Masjid Guru Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru yang bertindak sebagai khatib Jumat siang ini adalah Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala dengan judul khutbah tematik. Demikian informasi pelaksanaan sholat Jumat dari Masjid Guru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Ya, itu saja untuk informasi pelaksanaan sholat Jumat di Pekanbaru dan sekitarnya yang masuk ke meja siar kami. Baik, kita akan lanjut nanti ba'da sholat fardu Jumat untuk membacakan informasi-informasi yang lain, baik pelaksanaan kajian umum, ya majelis taklim rutin, baik ya kajian rutin Ba'da Maghrib dan yang lainnya, daurah. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi yang masuk ke meja siar kami, insya Allah sudah kami cantumkan di kolom info kajian di aplikasi Radio Hidayah Pekanbaru Google Play Store. Baik, kaum muslimin, muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, mohon maaf, kita akan istirahat dulu. Kami akan menyapa Anda kembali ba'da sholat fardu Jumat bagi kaum muslimin dan sholat fardu zuhur bagi kaum muslimah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirin.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير

0: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Sunnah di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di sisi Allah. Karena itu, selayaknya kaum muslimin juga memuliakannya. Untuk bisa memuliakan hari Jumat, kita harus memahami sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait hari Jumat. Terdapat beberapa sunnah yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hari Jumat. Di antaranya, yang pertama, memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sahabat Aus bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah, fa'akthiru alayya minas salati fihi, fa'inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Karena itu perbanyaklah membaca solawat untukku. Sesungguhnya solawat kalian ditampakkan kepadaku. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Albani. Di antara bacaan solawat yang diajarkan dalam Islam adalah solawat yang disebutkan dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, bahwa para sahabat pernah bertanya, "Wahai Rasulullah, kami telah memahami tata cara memberi salam kepada Anda. Lalu bagaimana cara memberi solawat kepada Anda?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Solawat ini disebut dengan solawat Ibrahimiyah. Solawat ini merupakan solawat terbaik karena langsung diajarkan sendiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Sunnah berikutnya, membaca surat Al-Kahfi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna man qara'a surat Al-Kahfi yawmal jumu'ati, adha'a lahu minan nuri ma bainal jumu'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Hadis riwayat Hakim. Membaca surat Al-Kahfi bisa dilakukan di malam Jumat atau siang hari Jumat. Sunnah berikutnya, memperbanyak doa di hari Jumat. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan mengenai hari Jumat lalu ia bersabda, "Fihi sa'atun la yuwaqifuha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli, yas'alu Allah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu." Di dalamnya terdapat waktu jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jarinya yang menunjukkan betapa waktu mustajab itu hanya sebentar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ada satu waktu singkat yang mustajab untuk berdoa. Ulama berbeda pendapat kapankah waktu yang mustajab itu. Pendapat yang paling kuat, waktu mustajab itu adalah setelah asar hingga maghrib. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yaumul Jumu'ati thinta asharata sa'ah. La yujadu muslimun yas'alu Allah azza wa jalla syai'an illa atahu Allah azza wa jalla. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam, hari Jumat ada satu waktu jika seorang muslim meminta sesuatu kepada Allah azza wa jalla pasti akan dikabulkan. Carilah waktu itu di waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Di samping sunnah di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan berbagai sunnah terkait sholat Jumat. Di antaranya, yang pertama, mandi di hari Jumat. Sebagian ulama berpendapat mandi Jumat bagi orang yang hendak Jumatan, hukumnya wajib. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa ahadukumul jumu'ata falyaghtasil." Apabila kalian menghadiri Jumatan, hendaknya dia mandi. Hadis riwayat Bukhari. Sunnah berikutnya, gosok gigi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut ketika beribadah. Terlebih lagi ketika Jumatan. Beliau bersabda, "Al-ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin wassiwak." Mandi hari Jumat hukumnya wajib bagi orang yang sudah baligh dan bersiwak. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, menggunakan minyak wangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan hal ini melalui sabdanya, "Wa massa min tibin in kana indahu." Hendaknya memakai minyak wangi jika dia punya. Hadis riwayat Abu Dawud dan dihasankan oleh Al-Albani. Sunnah berikutnya, bersegera berangkat menuju masjid. Dianjurkan agar sepagi mungkin berangkat menuju masjid. Juga dianjurkan agar berjalan kaki dan tidak berkendaraan. Adab ini disebutkan dalam hadis dari sahabat Aus bin Aus. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa ghasala wa ghada wabtakara wa masya wa lam yarkab." Siapa yang mandi Jumat, keramas, datang pagi-pagi, jalan kaki, dan tidak berkendaraan. Hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sesampainya di masjid, hendaknya mengambil posisi terdepan yang bisa dijangkau. Beliau bersabda, "Wa ghada ilal masjidi, thumma jalasa qariban minal imam." Dia berangkat pagi-pagi menuju masjid dan duduk di dekat imam. Hadis riwayat Ahmad. Hati-hati, jangan sampai melangkai pundak dua orang yang duduk berdampingan atau melewati orang yang sholat, karena semua ini dilarang keras oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selama menunggu imam, kita dianjurkan memperbanyak sholat sunnah dua rakaat, hingga imam datang. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis sebelumnya, lalu dia mengerjakan sholat semampunya sebelum imam datang. Hadis riwayat Bukhari.
1: Mereka disebut sebagai hamba-hamba Allah, artinya mereka menyempurnakan penghambaan diri.
0: Selama imam berkhutbah, makmum dilarang melakukan beberapa hal. Pertama, berbicara. Sekalipun dalam rangka mengingatkan orang lain. Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghauta." Apabila kamu mengingatkan temanmu pada waktu Jumatan, diam. Padahal imam sedang berkhutbah, berarti kamu menggugurkan pahala Jumatanmu. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, bermain kerikil, tasbih, HP, dan semacamnya. Nabi bersabda, "Waman massal hasa faqad lagha." Siapa yang bermain kerikil berarti telah menggugurkan pahala Jumatannya. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan yang lainnya. Ketiga, duduk memeluk lutut atau ihtiba. Sahabat Mu'ad bin Anas menceritakan, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hibwati yaumal jum'ati wal imamu yakhthubu." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan ihtiba atau duduk memeluk lutut ketika imam sedang khutbah Jumat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan dihasankan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Keempat, tidur ketika mendengarkan khutbah. Muhammad bin Sirin, ulama tabi'in, menceritakan, "Kanu yakrahuna an-nauma wal imamu yakhthubu wa yaquluna fihi qawlan syadida." Mereka, para sahabat, sangat membenci orang yang tidur ketika imam sedang berkhutbah. Mereka mencela dengan celaan yang keras. Karena itu, apabila mengantuk, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan agar pindah posisi Beliau bersabda, "Idza na'asa ahadukum yawmal jumu'ati falyatahawwal min majlisihi dhalik." Apabila kalian ngantuk pada hari Jumat, maka berpindahlah dari tempat duduknya. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Seusai sholat Jumat, kerjakanlah sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma menceritakan, saya menghafal 10 rakaat rutinitas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya 2 rakaat sesudah Jumatan di rumahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha 4." Apabila kamu selesai sholat Jumat, lakukanlah sholat 4 rakaat setelahnya. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Semoga kita dimudahkan dalam mengamalkannya.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
5: salat. Hidayah 103,4 FM.

Ikhwani wa akhwat, memandang azan tanda solat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan solat di masjid.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله معاشر الله سبحانه وتعالى setelah memuji Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia, kita mengucapkan salam dan salawat kepada manusia yang termulia, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada diri sendiri, menghimbau, menyeru dan mengajak seluruh kaum muslimin untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh perintah yang telah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan, wajibkan kepada kita, dan menjauhi serta meninggalkan semua larangan yang Allah tabaraka wa ta'ala telah haramkan bagi kita. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah gerbang kebaikan. Karena sesungguhnya ketakwaan adalah pintu kebahagiaan bagi seorang hamba dunia dan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam beberapa firman-Nya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukinya solusi dan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang datang menghimpitnya, dan Allah akan memberikan nikmat dan anugerah kepadanya dari arah dan sisi yang tidak pernah ia sangka-sangka dan ia kira. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa

Ta'ala menyebutkan, "Wa man yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala dan ganjaran untuknya. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, "Wa tilkal jannatu allati nurisu min ibadina man kana taqiyya." Dan surga itu akan kami wariskan, akan kami isi, akan kami jadikan penghuninya adalah hamba-hamba kami yang bertakwa. Ibadallah, kaum muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sarana dan cara yang tepat bagi kita semua untuk memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sarana serta cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan melakukan muhasabah terhadap diri kita, melakukan evaluasi terhadap diri dan amalan kita, melakukan introspeksi diri atas apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita kerjakan. Itulah himbauan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah menyeru, mengimbau, mengajak hamba-hambanya yang beriman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Al-Imamul Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya ketika menjelaskan ayat yang mulia ini menyebutkan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wanzuru madza iddakartum li anfusikum min al-a'mali shalihah." Dan lihatlah apa yang telah kalian persiapkan untuk diri kalian, untuk bekal bagi kalian dari amal-amal kebaikan apabila kalian nanti akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, dengan melakukan introspeksi diri, muhasabah terhadap diri dan amal yang telah dilakukan, akan membuat seorang hamba dapat mengetahui di mana saja sisi-sisi kelemahan serta titik-titik kekurangan yang ada pada dirinya. Dengan melakukan introspeksi diri, muhasabah terhadap diri dan amalannya dapat membuat dia melakukan perbaikan dan pembenahan terhadap diri dan amalannya, sehingga dia akan keluar menjadi hamba yang mulia, hamba yang baik di sisi Allah tabaraka wa taala. Di dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang panjang usianya, lagi baik amal ibadahnya. Kaum muslimin, hamba Allah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak pada siang hari yang berbahagia ini kita mencoba mengintrospeksi diri kita, melihat-lihat sejauh mana amal ibadah yang telah kita lakukan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Fatir ayat 32. "Summa awrasnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kami wariskan kepada hamba-hamba yang kami muliakan, ada yang menzalimi dirinya, ada yang bersahaja, dan ada pula yang berlomba-lomba di dalam kebaikan dengan izin dari Allah tabaraka wa taala. Dan itu merupakan kemenangan, merupakan nikmat dan pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ayat yang mulia ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bahwa ayat ini bercerita tentang ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat, ciri-ciri dan kriterianya ummat Muhammad sallallahu

alaihi wasallam. Abdullah ibn Abbas ketika menjelaskan ayat yang mulia ini menyebutkan hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka itu adalah umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini kriteria dan sifat dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah menyebutkan bahwa mereka adalah zalimun li nafsih, orang-orang yang menzalimi dirinya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir dan para ulama ahli tafsir yang lainnya menyebutkan mereka orang-orang yang menzalimi dirinya adalah orang-orang yang melakukan segala yang telah Allah tabaraka wa ta'ala haramkan, dan mereka banyak melalaikan, mengabaikan dan meninggalkan perkara yang telah Allah tabaraka wa ta'ala wajibkan. Yang haram mereka kerjakan, yang wajib mereka abaikan dan mereka tinggalkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, perhatikan baik-baik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sifat dan kriteria yang pertama dengan ungkapan yang sangat jelas, zalimun li nafsih, mereka menzalimi dirinya. Hal ini memberikan pelajaran dan penegasan kepada kita bahwa apapun bentuk dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, maka ketika itu dia telah menganiayai, telah menzalimi, telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, kami tidak pernah menzalimi mereka, tetapi merekalah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, ketika seseorang berbuat baik, maka dia telah berbuat baik untuk dirinya. Ketika dia berbuat jahat, maka dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Itulah firman Allah tabaraka wa ta'ala, in ahsantum, ahsantum li anfusikum, wa in asa'tum falaha. Kriteria yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan muqtasid, orang-orang yang bersahaja. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan perkara yang telah diharamkan. Mereka adalah orang-orang yang mengerjakan perkara yang telah diwajibkan, namun mereka tidak mengiringi, tidak melengkapi dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan yang sunnah. Mereka cukup dengan amalan yang wajib saja. Allah tabaraka wa ta'ala telah berkata, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang nawafil, amalan-amalan sunnah, melainkan aku akan mencintai dan meridhoinya. Adapun yang ketiga, apa yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam ayat mulia di atas tadi adalah orang-orang yang sabiqun bil khairati biiznillah, orang-orang yang berlomba-lomba melakukan amal kebaikan, mereka yang senantiasa berpacu, berusaha untuk berada di depan di setiap lini kebajikan. Mereka adalah orang-orang yang dipuji, yang dipuja oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa mereka dapat melakukan itu adalah dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, ibadallah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat orang-orang yang beriman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah, dan mereka orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang mengerahkan segala tenaga dan harta apa saja yang mereka miliki, wa qulubuhum wajilah, akan tetapi hati mereka diliputi dengan ketakutan dan kekhawatiran, annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan kembali ke hadapan Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka berlomba-lomba melakukan kebaikan dan mereka berusaha untuk berada di barisan terdepan di setiap lini kebaikan yang ada. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, introspeksilah diri kita, lihatlah sejauh mana amalan kita. Lihatlah satu persatu sifat dan kriteria yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia itu. Adakah kita orang yang telah menzalimi dirinya sendiri, atau orang yang bersahaja di dalam ketaatan, ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau kita adalah orang-orang

yang bersungguh-sungguh, yang bekerja keras, yang berjibaku untuk senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di mana Allah Ta'ala sebagai penerapan dari firman di dalam surat Al-Anbiya ayat 10, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Kami telah menurunkan kitab Al-Qur'an kepada kalian, di dalamnya hutan diri kalian. Apakah kalian tidak mau berpikir? Apakah kalian tidak mau memahami? Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على عبده ورسوله وعلى من سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. معاشر المسلمين, sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia tadi, Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan tiga sifat, tiga kriteria yang dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua. Bahwa mereka yang pertama adalah orang-orang yang menzalimi dirinya, dan yang kedua adalah orang-orang yang bersahaja, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berlomba-lomba di dalam melakukan amal kebaikan. Ditanya tentang ayat yang mulia ini oleh Uqbah bin Suhban, man haula ya Aisyah, siapakah mereka itu wahai Aisyah? Maka Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha berkata, haula'i fil jannah, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Orang-orang yang menzalimi dirinya, orang yang akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan mereka di padang mahsyar, sehingga mereka diliputi dengan ketakutan, kesedihan di saat melihat hamba-hamba Allah yang lainnya satu persatu telah dimasukkan ke dalam surga. Sedangkan kelompok yang kedua, muktasid, orang yang bersahaja, mereka yang tetap akan dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, hisab yang mudah yang Allah tabaraka wa ta'ala hisab, karena mereka melakukan ketaatan, dan bersamaan dengan itu mereka berupaya meninggalkan apa yang telah diharamkan. Kemudian mereka yang ketiga, sebagaimana mereka berlomba-lomba, berpacu, berlari di dalam melakukan amal kebaikan, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan mereka orang yang akan dahulu masuk ke dalam surga tanpa dihisab. Haula'i fil jannah, mereka itu semua akan masuk ke dalam surga, kata Aisyah. Akan tetapi kata Aisyah, perhatikan bahwa sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sedangkan muktasid, orang yang bersahaja, adalah orang-orang yang ada setelah mereka, yang mengikuti, yang menapaki jalan mereka. Sedangkan orang-orang yang zalim kepada dirinya adalah seperti diriku dan dirimu wahai Ananda. Berkata Uqbah bin Suhban, faja'alat nafsaha ma'ana. Bagaimana tawadhu'nya Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ketika menjadikan dirinya seperti diri kita, padahal tidak ada satupun yang tidak mengetahui kemuliaan dan keutamaan yang dimiliki oleh ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu kaum muslimin, sudah sepantas dan selayaknya bagi kita untuk melihat-lihat amal ibadah kita, bagaimana ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa puas, jangan pernah merasa tenang dengan kebaikan, dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan yang telah kita lakukan, karena tidak ada satupun di antara kita yang dapat mengetahui bahwa satu sujud ataupun dua sujud yang telah kita lakukan akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma izzal Islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدقه وجله ظاهره وباطنه أوله وآخره. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول

kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

0: Ingatlah, ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya ikhwatika fayulaka kaida.
0: Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia.

Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat, yaitu Ibrahim, Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha Mengetahui,

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia kafir

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Waja'u ala qamisihi bidamin

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah hikmahnya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku. Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh."

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Aku telah meninggalkan orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
1: Ya sahibai sijin a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
0: Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: آخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada Tuanmu. Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, "Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi."

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua dan teringat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dia, Raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakirina.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf untuk surah Yusuf berserta terjemahan tidak bisa kita tuntaskan karena kita akan membacakan info kajian yang begitu banyak ya. Kita sudah menerima info-info daurah kajian Majelis Taklim atau kajian rutin dan juga yang lainnya. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di siang hari ini. Dan tentunya di hari ini, hari yang mulia dalam sepekan, Jumat, tanggal 13 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, bertepatan 25 September 2026. Kita awali dengan informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami, rangkuman info kajian di hari ini, besok dan Ahad, dari pengurus Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yos Sudarso nomor 74, Rumbai, Pekanbaru. Baik, informasi yang pertama datang dari Masjid Jami' Al-Badar ya, Rumbai Pekanbaru. Kajian seperti biasa, Jumat malam Sabtu bangta maghrib. Kajian bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian malam hari ini, Jumat malam Sabtu bangta maghrib. Kajian bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk pembahasannya seperti biasa, pembahasan kitab Bersahabat Dunia dan Akhirat yang diambil dari kitab Fiqih Akhlak karya dari Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah. Malam ini Jumat malam Sabtu bangta maghrib bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin malam ini bangta maghrib di Masjid Jami Al-Badar Jalan Yos Sudarso nomor 74 Rumbai Pekanbaru. Masih dari Masjid Jami Al-Badar, kajian untuk besok pagi bangta subuh. Kajian Sirah Nabawiyah setiap Sabtu pagi ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Badar. Kajian Sirah Nabawiyah ini rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin ba'da sholat fardu subuh bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Sirah Nabawiyah. Kemudian di hari Sabtu malam Ahad, masih dari Masjid Jami' Al-Badar Rumbai, kajian Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Kajian umum bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan tentang kitab karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah tentang pengagungan ibadah salat. Sekali lagi kita umumkan untuk kajian rutin terbuka untuk umum Sabtu malam Ahad ba'da maghrib. Bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala, pembahasan pengagungan ibadah salat yang diambil dari kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Sabtu malam Ahad ba'da maghrib bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru, kajian di hari Ahad pagi ba'da subuh. Kajian tentang hadis-hadis akhlak masih dari kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mohsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah. Kajian yang dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Ahad pagi ba'da subuh di Masjid Jami Al-Badar Rumbai Pekanbaru. Hadis-hadis seputar akhlak yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mohsin Al-Abad. Ya, kitab dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mohsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala dibawakan oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ahad pagi ba'da subuh di Masjid Jami' Al-Badar. Yang terakhir informasi dari Masjid Jami' Al-Badar yaitu kajian rutin Ahad malam Senin ba'da maghrib. Kajian tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah akan dilanjutkan pembahasannya Ahad pekan ini. Ahad malam Senin, ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian tentang fitnah dan huru-hara akhir zaman bersama Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC Hafizahullah Ta'ala. Ahad malam Senin, ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Demikian rangkuman informasi kajian rutin dari pengurus Masjid Jami Al-Badar yang berlaman di Jalan Yos Sudarso nomor 74, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru.
Berikutnya rangkuman informasi kajian dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC. Taib, satu buah informasi dari Masjid Raudatul Jannah ya, sebelum kita ke Masjid Umar bin Khattab D5. Ya, hanya satu informasi yang masuk dari pengurus Masjid Raudatul Jannah Islam Center, yaitu kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, pekan yang keempat. Kajian nanti malam Ba'da Maghrib diisi oleh Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala, Syarah Sahih Al-Bukhari, jilid yang pertama, Kitabul Wudu. Kitab tentang wudu dimulai dari pembahasan bab yang ke-33. Hadis-hadis tentang bab air yang dipakai untuk membasuh rambut manusia. Bab yang ke-33, hadis-hadis tentang bab air yang dipakai untuk membasuh rambut manusia. Ya, demikian informasi kajian malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, pekan yang keempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kota Busai, Kota Pekanbaru. Kita ke informasi dari Masjid Umar bin Khattab D5. Baik, kumsimah, rahimahullah, dimanapun Anda berada, kajian di Masjid Umar bin Khattab D5 untuk hari Sabtu dan Ahad.

Ya, kajian di hari Sabtu besok, ba'da subuh, diliburkan. Kajian Sahih Al-Bukhari besok pagi, Sabtu ba'da subuh, diliburkan. Ya, berhubung guru kita Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Ahazai MA Fizallahu Ta'ala sedang safar atau memiliki kegiatan lain, untuk itu beliau tidak bisa hadir besok pagi Sabtu ba'da subuh kajian rutin beliau tentang Sahih Al-Bukhari. Kemudian informasi yang kedua, Sabtu sore ba'da asar kajian khusus muslimah. Yang mengisi kajian untuk besok sore ba'da asar adalah Ustaz Ahsatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasannya tentang sabar dan syukur. Pembahasannya tentang sabar dan syukur. Kajian rutin Sabtu sore ba'da asar. Kajian khusus muslimah. Bersama Ustaz Ahsatin Zamani Siregar LCMA Fizahullah Ta'ala. Pembahasan kitab atau tema sabar dan syukur. Kemudian di hari Sabtu malam ahad ba'da maghrib. Kajian bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Pembahasan kitab Manhaj Beragama yang Hak dalam Akidah dan Akhlak. Kajian umum Sabtu malam Ahad ba'da Maghrib bersama Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian yang terakhir informasi kajian rutin dari Masjid Umar bin Khattab Delima, kajian di hari Ahad pagi ba'da subuh. Kajian bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Ya, kajian bersama Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Hafizahullah Ta'ala Ahad pagi ba'da subuh dalam lanjutan pembahasan kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Demikian rangkuman informasi kajian dari pengurus Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12, ya, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Ya, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Syukron jazakallahu khairan untuk pengurus Masjid Umar bin Khattab ya, yang sudah mengirimkan ralat untuk alamat yang benar, yaitu Masjid Umar bin Khattab yang berlokasi di Jalan Delima, Gang Delima 12. Bisa juga masuk dari Jalan Melati ya. Bisa juga masuk dari Jalan Melati ke Jalan Serasi, kemudian masuk ke Masjid Umar bin Khattab Delima. Ya, Jalan Delima atau Jalan Melati masuk ke Jalan Serasi, Jalan Delima, Gang Delima 12. Kelurahan Delima, ya mohon maaf, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, itu dia ralat dan informasi terbaru dari pengurus Masjid Umar bin Khattab Delima ya. Taib jazakumullah khair untuk pengurusnya yang sudah mengirimkan perbaikan ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Amin. Baik, kita lanjut ke informasi berikutnya dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Rangkuman informasi kajian berikutnya dari Masjid Al-Furqan Air Dingin. Taib, informasi seperti biasa dari hari Jumat ya, hari Jumat malam Sabtu. Pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah ta'ala. Jangan lewatkan malam ini kajian rutin beliau Al-Ustaz Ruslan Zuwardi LCMA Fizahullah ta'ala. Lanjutan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Malam ini Jumat malam Sabtu ba'da maghrib di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Sedangkan di hari Sabtu pagi ba'da subuh seperti biasa kajian fikih bersama Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Sabtu pagi ba'da subuh beliau rutin membawakan kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram, sebuah kitab karya dari Ustaz Aminur Bait Hafizahullah Ta'ala. Untuk itu besok pagi Sabtu ba'da subuh insyaallah kajian ini akan dilanjutkan oleh Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala. Masih dari Masjid Al-Furqan. Oke, taib. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami ya.
Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi dari Masjid Al-Furqan yang beramat di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, atau tepatnya di belakang kampus UIR, Pekanbaru. Baik, dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3. Satu buah informasi kajian rutin malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib, dari pengurus Masjid At-Taqwa Simpang 3, Jalan Kayu Jati. Masuk dari jalan utama Tengku Beng ke jalan Kayu Jati. Di sana ada Masjid At-Taqwa Simpang 3. Kajian nanti malam di Masjid At-Taqwa ini. Kajian rutin Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Kitabnya yaitu Kitab Tazkiyatun Nufus atau Pensucian Jiwa. Silakan hadiri kajiannya malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Buya Dr. Rahmat Silaturahim STMPD Hafizahullah Ta'ala. Kajian Ba'da Maghrib sampai dengan selesai bertempat di Masjid At-Taqwa yang beralamat di Jalan Kayu Jati masuk dari jalan utama atau jalan Tengku Bay, Kelurahan Simpang 3, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kita beralih ke informasi kajian dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Malam ini seperti biasa kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Kajian Kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dibawakan rutin oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah ta'ala. Ikuti dan hadiri kajiannya malam ini Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib. Kajian di Masjid Zaid bin Thabit insyaallah diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Jahidin LC hafizahullah taala dalam lanjutan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Demikian informasi kajian rutin Jumat malam Sabtu Ba'da Maghrib malam ini dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada.

Ya, baik. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Baik, satu buah informasi yang baru masuk ya dari Masjid Al-Nasmar, Jalan Cipta Karya. Kajian rutin malam ini, Jumat malam Sabtu, Ba'da Maghrib dari Masjid Al-Nasmar, Jalan Cipta Karya. Kajian Tafsir Al-Quran, Juz yang ke-30 bersama Ustaz Nasrul Effendi LC, Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian bersama Ustaz Nasrul Effendi LC, Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan Tafsir Al-Quran, Juz yang ke-30. Kajian Ba'da Maghrib malam ini bertempat di Masjid Al-Nasmar. Masjid Al-Nasmar beralamat di Jalan Cipta Karya, Gang Paus, atau bisa masuk dari Jalan Purwodadi, Gang Geraha, Kecamatan Tuah Madani, Panam, Kota Pekanbaru.

0: Ya, baik Komisi Bin Muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya. Jazakumullah khair untuk bapak-bapak pengurus masjid, pengurus musola, pengurus kajian, pengurus majelis taklim. Dan ya, seperti biasa, kita akan lanjutkan kajian kita di siang hari ini. Baik, komisi-komisi, rahimakumullah dimanapun Anda berada, dari pagi buka acara hingga siang hari ini ya. Dan sebelumnya kami mohon maaf, tadi kita sempat off air kurang lebih 2,5 jam pagi tadi ya, karena adanya perbaikan listrik ya. Alhamdulillah sudah selesai biiznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, Radio Hidayah kembali bisa mengudara dan bisa streaming untuk dinikmati oleh kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kesehatan, kesempatan dan kemudahan untuk berkhidmat kepada antum semuanya dalam menyampaikan dakwah yang hak ini. Dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai di sini ana menemani ruang dengar Anda. Selanjutnya antum wa antuna akan ditemani rekan kami Al-Akh Rudi Abu Muawiyah hafizahullah taala, dan kita dengarkan kajian kita di siang hari ini. Kajian serial kitab Ushulus Tsalatsah, tiga landasan utama yang pokok dalam beragama. Ya, kitab yang masyhur, sebuah kutaib atau buku saku yang mengandung ilmu yang banyak, buah karya dari Syekhul Islam Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Ini dia rekaman yang kelima dengan judul Mendakwahkan Ilmu, bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat mendengarkan kajian berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wad durusil ilmiah was siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Tsalatsah. Kita sudah membahas dakwah ini dari beberapa sisi. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa dakwah itu adalah jalan hidup para nabi. Memang para nabi, para rasul diutus hanya untuk berdakwah. Allah berfirman di dalam banyak ayat, di antaranya surah An-Nisa 164, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li alla yakuna lin-nasi 'alallahi hujjatan ba'dar rusul. Wa kana Allahu azizan hakima. Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Semua nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wasalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan khusus kepada nabi dalam Al-Ahzab 45

46. Allah berfirman, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idznih wa sirajan munira. Hai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Juga sebagai da'i yang mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, maka Allah menyuruh Nabi SAW untuk menegaskan jalan hidupnya kepada manusia, bahwa jalan hidup yang sedang dialaminya itu, dijalannya itu adalah jalan dakwah. Dalam surah Yusuf ayat 108 Allah menyatakan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakan oleh Muhai Muhammad, inilah jalan hidupku. Apa jalan hidup Nabi SAW? Aku mengajak manusia kepada Allah di atas landasan ilmu. Yang aku lakukan juga dilakukan oleh para pengikutku. Semua ayat tadi menunjukkan bahwa dakwah ini adalah jalan hidup para nabi. Dan kita tahu para nabi manusia terbaik di zamannya masing-masing. Tak ada yang lebih baik dari para nabi. Oleh karena itu jalan hidup mereka adalah sebaik-baik jalan hidup. Setelah para nabi berlalu, maka Allah Azza wa Jalla tidak membiarkan umatnya dalam kegelapan, dalam kebodohan. Maka walaupun nabi kita yang terakhir sudah wafat, sudah tidak ada, Allah Azza wa Jalla menyuruh umatnya untuk melanjutkan tugas para nabi dan para rasul yang berupa dakwah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam berapa ayat, di antaranya adalah surah Ali Imran, wa taqum minkum yad'u ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada di antara kalian sekelompok umat yang menyeru, mengajak kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi munkar. Ini perintah dari Allah. Jangan sampai tugas yang pernah dirintis oleh para nabi, para rasul itu terhenti. Jangan sampai seperti itu. Harus ada sekelompok kecil dari umatnya yang melanjutkan estafeta tugas para nabi, para rasul berupa dakwah ini. Terus Allah menjamin bahwa orang-orang yang akan berdakwah itu akan selalu ada di setiap zaman, di setiap tempat. Allah berfirman, wa mimman khalaqna ummatun yad'una ilal haqqi wa bihi ya'dilun. Dan di antara manusia yang kami ciptakan selalu muncul satu umat yang menyeru kepada kebenaran, wabihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu mereka tegakkan keadilan. Jadi selalu ada. Bahkan Nabi SAW menjamin sampai kiamat orang yang berdakwah ini akan selalu muncul. Beliau bersabda, wala tazalu ta'ifatu min ummati qa'imina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta antaqumas sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok kecil dari umatku yang tegak di atas kebenaran.
tidak akan memadaratkan kepada mereka orang yang menyelisihi mereka atau yang menentang mereka sampai kiamat. Akan selalu muncul. Dan orang-orang yang muncul itu adalah manusia-manusia yang Allah pilih. Akan selalu dipilih oleh Allah manusia terbaik setiap zaman yang melanjutkan tugas dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhum. Ilmu ini maksudnya ilmu agama akan selalu dipikul, dibawa. Maksud dipikul, dibawa adalah selain difahami, diajarkan, didakwahkan. Min kulli khalafin, di setiap generasi, uduluhum. Orang-orang yang teradil di kalangan mereka. Akan selalu muncul dan Allah yang memunculkan, memilih manusia-manusia terbaik di setiap zamannya untuk memikul dakwah ini. Bahkan setidaknya Nabi SAW menyebut angka di setiap awal dari 100 tahun. Allah selalu munculkan orang yang memperbaharui agama ini. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'si mi'ati am mayujaddidu laha dinaha. Allah akan selalu membangkitkan, mengutus, memunculkan bagi umat ini di setiap awal 100 tahun seorang mujaddid. Orang yang memperbaharui bagi umat ini tentang agama mereka. Melakukan tajdid. Yang dimaksud tajdid, pembaharuan, bukan mengadakan ajaran baru. Itu mah bid'ah atau tabdi' namanya. Tapi tajdid maknanya mengembalikan pemahaman umat yang sudah menyimpang jauh, dikembalikan kepada pemahaman asli di zaman Nabi dan para sahabat. Nah, jadi kita melihat semua ayat dan hadis tadi menjamin keberadaan dakwah di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Itu akan selalu muncul. Oleh karena itulah, maka di zaman kita hidup, kita yang harus menjadi salah satu di antara orang tersebut. Yang memikul dakwah ini, apapun peran yang bisa kita mainkan. Kalau kita bisa mengajarkan ilmu, ajarkan. Mendakwahkan ilmu namanya. Kalau tidak mampu menyebarkan melalui mengajar, sebarkan melalui cara lain. Seperti yang sekarang diupload ke media sosial, menyebarkan informasi dakwah, ikut terlibat di dalam kepanitian. Apapun peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini memberi dampak positif bagi umat dan otomatis kita kecipratan pahalanya. Sebanyak apa pahala yang kita akan raih, tergantung sebanyak apa peran yang kita mainkan di dalam dakwah ini. Makin banyak keterlibatan kita dalam dakwah ini, makin banyak pahala yang Allah akan limpahkan. Dari sinilah maka kita melihat kalau orang-orang yang mengemban dakwah ini adalah orang-orang terbaik yang Allah pilih, maka tak heran apabila Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dakwah ini sebagai salah satu syarat mutlak. Tuh, manusia itu pasti rugi. Kecuali orang yang memiliki empat. Satu berilmu, kedua beramal, ketiga berdakwah, keempat sabar. Ini empat kewajiban. Satu di antara empat ini kita tidak lakukan, rugi kita. Maksud rugi terkena azab dunia sampai akhirat. Maka kewajiban ketiga bagi setiap muslim dakwah, apapun peran dakwahnya.
Maka Allah berfirman dalam surah An-Nahl 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan.

Berkata Syekh Utsaimin, ketika menerangkan wad-da'watu ilaihi, kata beliau, ay ad-da'wah ila ma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam min syari'atillah ala maratibiha thalath awil arba allati dzakarah Allah azza wa jalla fi qaulih. Kewajiban ketiga adalah dakwah. Maksudnya mendakwahkan ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Islam, syariat Allah, dengan tiga atau empat tingkatan yang diterangkan oleh Allah dalam firman-Nya. Dalam surah An-Nahl 125 kata Allah, ud'u ila sabili rabbik, panggillah, ajaklah manusia ke jalan Allah. Pertama dengan hikmah, kedua dengan mau'idhah hasanah, ketiga dengan cara berdebat dengan sebaik-baiknya. Tiga dalam ayat ini diterangkan. Hikmah, mau'idhah hasanah, dan debat. Lalu dalam surah Al-Ankabut 46 ditambah satu lagi, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik, dengan sebaik-baik. Zalim enggak perlu baik itu mah. Hukum asal debat boleh, tapi dengan cara yang terbaik. Kalau yang zalim boleh dengan cara yang tidak baik, dalam arti ada bentakan, hardikan, boleh. Oleh karena itulah maka dakwah wajib dilakukan, tetapi dengan ada koridor yang mesti diperhatikan. Pertama, harus hikmah. Kedua, mau'idhah hasanah. Nanti kita terangkan maknanya apa. Ketiga, debat. Keempat, dengan sebaik-baik cara. Untuk semua itu dibutuhkan kemampuan. Kemampuan dari semua segi. Pertama, ilmu. Sebab Allah berfirman, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. Kata Allah, katakan oleh Muhammad, inilah jalan hidupku. Aku mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas landasan, ilmu. Minimal ilmu tentang tiga hal. Pertama, ilmu tentang materi yang didakwahkan, yaitu syariat Islam. Berilmu tentang Islam. Kalau tidak berilmu, jangan coba-coba. Siapa orang yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, salah dia. Sesat dan menyesatkan. Dakwah mengajak manusia kepada Islam, tapi Islamnya tidak dia fahami, bakal ngaco tuh. Pertama, ilmu tentang materi dakwah. Kedua, ilmu tentang mad'u. Mad'u itu orang yang didakwahi. Harus tahu mad'unya kayak apa. Apa yang mereka butuhkan. Kalau mereka awam sekali, masalah akidah, tauhid juga belum faham, jangan dulu diajak jihad. Jangan dulu diajak amar ma'ruf nahi munkar. Tanamkan dulu tauhid sebagai fondasi, sebagai dasar, kayak kita ngebangun, awali dari fondasi. Jangan langsung bikin tiang. Tiang itu kan ditancapkannya di mana? Di fondasi, fondasinya belum ada. Nancep kanu tanah kita hungkul mah atuh. Belum apa-apa sudah rubuh dia. Jadi kenali dulu kondisi mad'u. Apanya yang dikenali? Pertama, pemahaman keislaman mereka. Kedua, nah ini juga tidak boleh diabaikan. Kualitas intelektualitas mereka. Lulusan apa sekolahnya? Kalau umpamanya lulusan SD atau SMP, maka jangan menggunakan metode cara yang terlalu tinggi, bahasa yang terlalu ilmiah. Audiens sekalian, di momen yang sangat krusial ini, kita akan membahas satu tema yang sedang update

khusus bagi orang yang tidak kudet. Itu madunya bingung, naon kudet, naon update, naon urgen, naon momen. Ahliur ya ustaz teh pinter-pinter ting ya. Saking pinternya jadi dengar di orang teh. Ternyambung tuh ya. Nabi SAW menyatakan, kata beliau, ketika apa namanya mewasiatkan ketika tata cara berdakwah, beliau menyatakan, berbicaralah kamu kepada manusia ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan akal mereka. Hadithun nasa ala qadri uqulihim. Jadi lihat mad'unya kayak apa, apa materi yang paling mereka butuhkan. Kalau akidah tauhidnya sudah benar, sudah lurus, sudah kuat, lihat ibadahnya. Oh kurang, ajarkan tata cara ibadah. Ibadahnya sudah bagus, oh cuma muamalah akhlaknya kurang bagus. Masih ada benturan, masih ada bentrokan, masih ada ghibah, masih akhlak. Hajar tuh akhlaknya. Begitulah ya. Jadi yang kedua, berilmu tentang kondisi mad'u. Ketiganya, berilmu tentang metodologi dakwah. Metodologi ini banyak, bisa berupa ceramah seperti ini. Tapi gak selalu harus begitu. Bisa dengan diskusi, obrolan, bisa dengan contoh langsung dari dai ustadznya sehingga mudah terpahami, macam-macam. Makanya berkata Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika menerangkan poin ini, wa majalatu dakwah katsiratun. Majal medan dakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'wah ila Allah taala bil khitabah wa ilqa'il muhadharat. Ada dengan cara khitabah, ceramah, atau memberikan muhadharah, memberikan tabligh akbar, pengajaran seperti yang kita lakukan ini muhadharah, ilqaul muhadharah, khitabah dengan retorika. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat. Ada lagi dakwah dengan tulisan, dengan bikin buku, dengan bikin makalah. Ada lagi dengan membentuk halaqah-halaqah ilmu. Atau mentoring-mentoring hanya beberapa orang didiskusikan. Ada lagi yang dakwahnya di obrolan-obrolan disebutnya majlis kahwah. Kita ngumpul, ayah kopi, ayah bala-bala, anggap saja bala-balanya sehat. Kopinya juga sehat, asli kopi bijinya tidak campur bukan sasetannya. Pakai madu atau pakai gula aren. Atau pahit lebih bagus lagi ya. Lalu ngobrol, diskusi, tanya jawab dan seterusnya. Berdasarkan hal itu maka medan dakwah, cara dakwah, metodologi dakwah itu amat sangat banyak. Lakukan yang mampu kita lakukan. Ada saking pentingnya ini dakwah sampai Allah dan Rasulnya mengiming-imingi orang untuk dakwah. Apa saja iming-imingnya itu? Pertama, dakwah itu dianggap sebagai sebaik-baik ucapan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah, siapakah yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang mengajak manusia kepada Allah? Huruf man di dalam ayatnya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Man di sana fungsinya nafi. Nafi itu artinya yang mentidakkan. Wa man ahsanu qaula mimman da'a ila Allah, artinya tidak ada lagi orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah. Dakwah itu sebaik-baik ucapan. Otomatis makna ahsan yakni aktsaruha ajra, paling baik, paling banyak pahalanya.
paling melimpah keutamaan dan kebaikannya. Kita sudah tahu bahwa dakwah ini termasuk amal muta'addi. Arti muta'addi amalan yang tidak bermanfaat bagi diri sendiri tapi juga bagi orang banyak. Makanya belajar ilmu mempersiapkan diri untuk berdakwah jauh lebih utama dari sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Ini perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika malam hari beliau dilihat tidak tahajud, ditanya oleh beberapa orang murid Imam Ahmad, kenapa tidak tahajud? Beliau menyatakan, At-tafakkur fil hadis sa'ah khairun wa ahabu illaya min sholati alfi rakaat. Berpikir tentang hadis sesaat saja, itu lebih baik dan lebih aku sukai daripada sholat sunat tahajud sekalipun 1000 rakaat. Sudah diterangkan alasannya 2. Pertama, kalau sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, kalau ada ya, kan gak ada. Pahala sholat itu hanya untuk diri sendiri. Orang lain gak dapat pahala dan kebaikan dari sholat tahajud kita. Yang nonton dapat pahala? Enggak. Enggak ada keutamaan nonton orang sholat. Ayo nobar, lihat orang tahajud. Dapat pahala? Tidak ada. Yang dapat pahala hanya orang yang sholat. Adapun belajar, manfaatnya tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu yang sudah dipelajari nanti didakwahkan, disebarkan, diajarkan. Untuk orang banyak. Kedua, sholat tahajud walaupun 1000 rakaat, pahalanya hanya mengalir selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, putus pahala. Adapun ilmu, ketika belajarnya dapat pahala. Ketika mengamalkannya dapat pahala. Ketika mendakwahkannya dapat pahala. Setelah beres, dia tidur, bahkan mati, pahala tetap mengalir. Dari mana? Dari amalan murid-muridnya yang mengamalkan ilmu dari kita. Tuh. Makanya Imam Syafi'i di malam itu lebih memilih mempelajari hadis daripada tahajud. Kenapa? Sekali lagi, itu karena sebaik-baik ucapan maknanya sebanyak-banyak pahala yang lahir dari dakwah. Ini yang pertama. Dakwah Allah mengucapkan, mengamalkan ucapan dan amalan terbaik. Berdasarkan nas Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang lebih baik ucapannya dibanding orang yang berdakwah? Makna kalimat ini adalah tidak ada lagi manusia yang ucapannya lebih baik daripada ucapan orang yang berdakwah. Itu iming-iming yang pertama. Iming-iming kedua, pahala dari dakwah itu jariah. Jariah itu artinya mengalir terus sampai kiamat. Tidak hanya terhenti dengan berhentinya dakwah, enggak. Setelah dakwah berhenti, ilmu yang didakwahkannya itu masih diamalkan oleh orang yang masih hidup. Mengalir terus. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau anak Adam mati, putus semua amalnya kecuali 3. Salah satunya adalah al-ilmu yundafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan dakwah termasuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu min al-ajri mithla ujuri man tabi'ahu la yankusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, maksudnya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kebenaran, menyeru kepada Quran Sunnah, ini dakwah, dia akan peroleh pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala masing-masing pengikut itu sedikit pun. Kalau kita mengajarkan tata cara sholat kepada 10 orang, orang yang 10 itu ternyata gak bisa sholat jadi bisa. Setiap 10 orang ini sholat,
mereka dapat pahala dari sholatnya. Kita yang mengajarkannya dapat pahala dari 10 murid kita. Pahala mereka masing-masing utuh, tidak berkurang. 10 murid ini mengajarkan lagi masing-masing ke 10 lagi. Satu orang punya 10 murid. 10 orang, 100 murid. Tadinya 100 orang ini gak bisa sholat, jadi bisa sholat. Lalu mereka sholat. Mereka dapat pahala dari masing-masing sholat mereka. 10 murid kita dapat pahala dari amalan muridnya. Kita dapat pahala dari 100 orang cucu murid kita. Cucu murid istilahnya. Gitu tuh terus. Sampai hari kiamat. Maka makin lama makin bertumpuk ini pahala dari dakwah. Walaupun orang yang berdakwah ini sudah mati. Pahalanya mengalir terus. Oleh karena itu, kalau kita berdakwah lalu dakwah kita disambut, bukan disambit. Kemudian ada orang yang memperoleh hidayah, Nabi SAW menyatakan, jauh lebih baik bagi kamu daripada kamu memiliki unta merah. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata beliau, fa wallahi li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am. Demi Allah, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui kamu, dia memperoleh hidayah itu karena kamu dakwahi, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Unta merah itu unta yang sangat mahal. Jadi kebanggaan pemiliknya itu lebih mahal daripada unta biasa. Ya, unta di zaman itu punya dua fungsi. Fungsi pertama binatang tunggangan. Bisa dikendarai kemanapun kita mau. Kedua, sumber penghasilan. Kalau dia betina bisa diperah susunya. Air kencingnya juga bisa dijual. Air kencing itu lebih mahal daripada susunya loh. Kalau susunya satu botol yang kira-kira 250 cc gitu ya. Itu cuma 5 real. Kalau air kencingnya 20 real. Lebih mahal daripada susunya. Saya pernah tanya ke pemilik untanya. Kenapa air kencing itu lebih mahal daripada susunya? Dia bilang li anil halib syurbah wal baul dawa. Karena susu itu cuma minuman, kalau air kencing obat. Walaupun pahit, pahang, peher gitu ya, bau itu lebih bermanfaat daripada susu. Obat kan rata-rata pahitnya. Iya. Susunya enak. Air kencingnya gak enak. Pernah saya nyoba? Pernah. Gimana rasanya? Rasakan aja sendirilah. Campur aduk gitu. Baunya ada ya. Bau kotoran binatang gimana? Pahitnya ada. Pahitnya itu lama hilangnya, nempel di lidah ya. Terus nyerengnya ada. Kayak soda gitu. Nyerengnya ada gitu ya. Dan setelah minum, kalau jangan nafas, lek saja, sudah langsung tirai. Usahakan setelah itu jangan tirai.

sampai keluar terus. Nah, makan teh enak-enak teuing. Ngan salah makan eureuleuh. Tapi apa yang terjadi setelah itu seger. Malamnya itu kan pagi-pagi sebelum zuhur kira-kira jam 9 jam 10-an. Malamnya itu sudah seger fresh. Wah, belum pernah merasakan seenak ini badan. Mungkin racunnya tadi keluar lewat BAB, lewat BAK dikeluarkan semua. Seger. Apa yang terjadi? Besok ke kandang unta lagi, ngajak lagi. Tadi mah sempat marah-marah. Itu bagus. Nah, ujung-ujung kadinya di mana mengkolna tadi? Unta merah ya. Unta itu dua sumber, dua keuntungan. Sebagai binatang tunggangan, sebagai sumber penghasilan. Bisa susunya, ya, bisa air kencingnya, gitu ya. Dan bisa juga dagingnya. Nah, yang memiliki unta merah mahal, luar biasa. Orang bangga, orang bisa kaya memiliki itu. Tapi kata Nabi SAW, kalau kamu berperan dalam hal seseorang memperoleh hidayah dari Allah melalui dirimu, itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah. Inilah keuntungan atau iming-iming kedua yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada manusia untuk terlibat di dalam dakwah. Iming-iming keduanya memperoleh pahala yang sangat banyak. Memperoleh pahala jariah yang terus menerus. Ya. Ini yang kedua. Jadi yang pertama, orang yang berdakwah berarti mengatakan sebaik-baik perkataan. Yang keduanya, orang yang berdakwah itu akan memperoleh pahala jariah sampai hari kiamat. Otomatis, apa yang terjadi? Pahalanya numpuk. Kitanya mati, dosanya terhenti karena tidak lagi bisa berbuat dosa setelah mati, tapi pahala mengalir terus. Itu yang kedua. Ketiga, ini yang tak kalah penting. Berdakwah itu menggugurkan dosa. Berdakwah itu menghapus kesalahan-kesalahan. Coba, dari satu sisi berdakwah itu menambah pahala kita secara terus menerus, jariah mengalir terus. Dari sisi lain dosanya itu terhapus, terhapus, dan terhapus terus. Gugur. Kenapa? Banyak faktor yang menyebabkan dakwah ini amalan penghapus dosa yang sangat dahsyat. Pertama, dakwah adalah al-hasanat. Hasanat itu kebaikan. Dan setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa dan kesalahan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Kata beliau, ikuti keburukan atau dosa itu dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus dosa tadi. Ini yang pertama. Kenapa dakwah bisa menghapus dosa? Karena dakwah adalah hasanat kebaikan, dan kebaikan, semua kebaikan menghapus dosa. Kedua, dakwah itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak bertebaran ayat yang menyuruh kita berdakwah. Lalu kita laksanakan setiap pelaksanaan dari perintah Allah itu ibadah. Dan semua ibadah selain melahirkan pahala juga menggugurkan dosa. Mengundang turunnya maghfirah dari Allah. Jangankan ngajak kepada kebaikan. Kita berbicara yang baik menyenangkan orang saja itu sudah menghapus dosa. Coba perhatikan perintah Allah. Wa qulu qawlan sadida. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, termasuk dakwah. Termasuk belajar dan mengajarkan ilmu. Itu mengucapkan ucapan yang baik. Wa qulu qawlan sadida. Ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Tuh. Kalau kamu berkata yang baik, termasuk di antara dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amal.

0: kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Kalau ngomong biasa yang baik menyenangkan orang, bisa mengundang turunnya hidayah dari Allah dan bisa mengampuni dosa, apalagi dakwah. Jadi dakwah mengatakan perkataan yang baik, dan setiap perkataan yang baik menggugurkan dosa. Allah menyatakan yaghfir lakum dzunubakum. Saya sering jelaskan, yang dimaksud yaghfir lakum, Allah memberi maghfirah kepada kamu, tidak sekedar menghapus dosa, tapi dirahasiakan dan ditutupnya dosa itu dalam pandangan manusia. Kita berdosa, oleh Allah dosanya ditutup, dirahasiakan di dunia, orang lain gak ada yang tahu. Di akhirat itu dosa diampuni, tidak diazab. Itu maghfirah. Dan maghfirah bisa diraih salah satunya dengan cara berdakwah. Itu alasan kedua kenapa dakwah itu bisa menggugurkan dosa. Pertama al-hasanat, yang kedua itu adalah pelaksanaan dari perintah Allah, berarti ibadah, dan setiap ibadah dapat pahala, dapat ampunan. Ketiga, di dalam dakwah terkandung masyaqqah. Masyaqqah itu penderitaan. Masyaqqah itu kesulitan. Dan kesulitannya beragam. Pertama, dakwahnya itu sendiri ketika berdakwahnya ada masyaqqah. Berupa apa? Mungkin capek, lelah. Lelah di perjalanannya. Lelah ketika dakwahnya. Antum jangan berpikir saya enak duduk-duduk, muter-muter di kursi, muter ucang angge, enak kayak nyaman, tercapek. Kata siapa tercapek? Minimal ngomong terus selama 1,5 jam, apa capek apa tidak? Coba antum ngomong 1,5 jam di depan kaca, apa saja omongkanlah gitu ya. Capek gak? Ya capek lah. Berefek ke yang lain? Berefek. Ini cangkeng, panas, bujur, rasa kandol gitu ya. Banyak bicara ke sini, ke otak ada ngaruh, ada ketidaknyamanan juga. Ada masyaqqah. Ini belum apa-apa loh. Belum lagi dihujat, ditentang, dibuli, dihina oleh orang-orang yang tidak suka terhadap dakwahnya. Ada gitu ustadz yang dihina? Kayaknya lebih banyak ustadz yang dihina daripada orang biasanya. Saya kalau umpamanya lihat apa namanya di IG saya adakan, disiarkan, ada yang komen. Dan setiap yang komen itu kan ada notifikasi ke IG saya, ting, ting, ting. Itu gak semua komen itu positif, ada yang mencela. Ada yang mengomentari tanpa ilmu, menunjukkan kebodohan. Kita bicara ayat, bicara hadis, ditentang dengan akal. Ditentang dengan kelihatan kebodohannya. Ya. Kadang-kadang ada yang nge-DM saya, dari isi ceramah Anda kelihatan konyol, dungu, dan terbelakangnya Anda. Di mana letak keterbelakang konyol dan dungunya? Itu omongan Anda. Saya bilang yang saya sampaikan perkataan Imam Ibnu Qayyim. Jangan ngarang. Nih, kitabnya juz sekian halaman sekian baca gitu. Tapi kan enggak gitu juga loh. Tetap saja membantah gitu ya. Saya kasih peringatan. Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan orang mukmin bila dikasih nasihat termenung, orang fasik atau munafik bila dikasih nasihat tersinggung. Sampai melontarkan kata-kata yang gak pantas. Wawuh gente, kenal juga tidak. Tapi hanya karena tidak suka kepada isinya, langsung membuli, menghina. Melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Seperti itu banyak. Sikap kita gimana? Senyum saja. Jangan duk, aduh, nyeri hati, saha eta jelang, orang mana, orang teangan. Gak perlu ya, biarkan yang begitu ya. Allah yang telah memilih orang-orang tertentu yang menyanjung, memuji, mendukung. Ada juga yang kontra, yang anti, yang menghina, yang membuli. Untuk apa? Sebagai penyeimbang. Lihat sikap kita ketika dipuji, disanjung, apakah bekah liang irungna? Fly? Bangga, wih ini Sampai di like tuh yang komen kayak begitu. Dikasih jempol dua. Kalau yang menghina, siapa? Cuk. Nah, ijil masaha tah. Kirim pembunuh bayaran. Aduh, gawat. Enggak. Apakah kita ini sakit hati ketika dihina dan bangga ketika dipuji? Kalau itu yang terjadi, pertanyakan keikhlasan kita. Pertanyakan kita dakwah teh ingin dinilai oleh siapa? Ingin dinilai oleh orang atau oleh Allah? Kalau oleh orang, jangan berharap semua orang suka dan mendukung kita. Imam Syafi'i sampai menyatakan, kata beliau, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridho manusia itu adalah tujuan yang mustahil bisa dicapai. Jangankan kita yang banyak aib, banyak kekurangan, banyak kesalahan, Nabi Muhammad SAW yang maksum. Apa sih kurangnya beliau? Di mana salahnya? Ada enggak yang menghina beliau? Banyak. Tidak hanya semasa hidupnya, sampai sekarang juga yang menghina beliau amat sangat banyak. Apakah hinaan itu karena kesalahan beliau? Bukan. Tapi karena bejat dan kotornya hati manusia yang tersinggung dengan dakwahnya. Seperti itulah ya. Jadi itu menguji kita. Ikhlas enggak? Apa kita kecewa dengan ada komentar yang miring? Dan bangga dengan ada komentar yang memuji? Ataukah enggak ada pengaruh mau muji, mau menghina, gak ada pengaruh. Bahkan yang menghina jauh lebih menguntungkan. Dengan dihina, dosa gugur. Dengan dihina, pahala nambah. Dengan dihina, kemuliaan kita meningkat. Dengan dihina, doa kita makbul. Orang yang menghina orang lain itu sama dengan begini. Sini, dosa kamu untuk saya, nih pahala saya untuk kamu. Kayak gitu tuh. Penghina itu orang yang dermawan dengan pahala. Dia ngasih pahala dengan kepada kita dengan cuma-cuma dan mengambil dosa kita untuk dia pikul di akhirat nanti. Baiknya tuh orang, super baik. Kalau orang itu diketahui orang yang alamatnya di mana, kirim gosen, kirim si montong. Sana. Terima kasih atas transfer pahala Anda dan terima kasih sudah mengambil sebagian dari dosa saya. Ini hadiahnya. Gitu saja sudah. Itu yang dilakukan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Suatu saat beliau digibahi, tahu orangnya, beliau tidak membalas, datang mengambil sekantung kurma, ini hadiah saya dari. Hadiah dari apa? Karena kamu telah memberi pahalamu kepada saya dan mengambil dosa saya untukmu. Gimana bisa pahala diambil, kamu sudah menggibahi saya kan? Ini hadiahnya. Malu tuh orang, ya. Jadi salah satu masyakoh yang teralami oleh si dai, para penentang dari dakwah ini. Para pembuli, para penghina. Dan itu termasuk masyakoh, iya termasuk masyakoh. Dan semua masyakoh, penderitaan, kanyeri, kaperih, kelelah. Apalagi lelahnya, penderitaan lahir dari ibadah. Itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa? Sesuai dengan kadar masyakoh, penderitaan yang dialaminya. Pahalanya besar, dosa yang digugurkan besar. Al-ajru ala qadril masyakkah. Jadi pahala akan diberikan sesuai dengan kadar masyakkah. Dan ampunan akan juga diberikan sesuai dengan kadar penderitaan yang dialami. Karena itulah maka dakwah itu menggugurkan banyak dosa. Inilah keuntungan ketiga dari dakwah. Pertama, dakwah itu sebaik-baik ucapan. Kedua, dakwah melahirkan pahala yang jariah. Yang ketiganya, dakwah ini menggugurkan dosa dengan jumlah yang banyak. Keempat, keuntungan keempat. Ini tidak kalah pentingnya. Dakwah itu mengundang turunnya hidayah dari Allah kepada kita, kepada si dai, kepada orang yang berdakwah. Al-jaza'u min min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Dakwah memberi hidayah kepada orang lain. Tapi hidayah yang diberikan hidayah irsyad wad dilalah, berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa penjelasan yang bersumber dari Quran Sunnah menurut penjelasan para ulama yang ahli di bidang itu. Itu memberi hidayah. Nabi SAW disebut memberi hidayah. Innaka latahdi, sesungguhnya engkau latahdi, benar-benar memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ila sirati mustaqim. Hidayah yang dimaksudlah hidayah irsyad wad-dilalah. Itu yang pertama. Jadi memberi hidayah berupa ilmu. Kedua, ilmu yang diberikan kepada banyak orang sebagai penyebab turunnya hidayah taufik kepada orang tersebut, orang yang didakwahi. Ada enggak orang setelah didakwahi asalnya maksiat menjadi taat, asalnya bid'ah menjadi sunnah, asalnya syirik menjadi tauhid, asalnya kufur menjadi iman, asalnya buruk menjadi baik, asalnya malas ibadah menjadi rajin, ada banyak. Dan itu berarti orang itu memperoleh hidayah taufik dari Allah. Apa balasannya? Balasannya tentu saja Allah akan memberikan hidayah, baik ilmu ataupun hidayah taufik kepada si da'i, kepada orang yang mendakwahkan ilmu tersebut ke banyak orang. Al-jaza'u min jinsil amal. Coba lihat ayat yang tadi surah Al-Ahzab. Wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, termasuk dakwah. Maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ay yuwaffiqukum lil a'malis solihah. Allah akan beri taufik kepada kamu, hidayah untuk beramal soleh. Maka orang yang sudah berdakwah, dianya sendiri jiwanya adem, tentram. Dapat rahmat, dapat sakinah. Sebagaimana mad'unya, sebagaimana orang yang dakwahi dapat rahmat, dapat sakinah. Gitu ya. Otomatis dianya sih dapat adem, tentram. Dan itu memotivasi dia untuk beribadah, beramal soleh lebih bagus, lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Apa yang dia dakwahkan membentuk sebuah perasaan dalam jiwanya untuk membentengi diri dari dosa dan maksiat, lebih menjaga diri. Apalagi tahu umpamanya ayat-ayat dan hadis yang kemarin kita bacakan, kabur maqtan indallahi antaqulu ma la taf'alun. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apalagi tahu nanti di hari kiamat di neraka ada orang dengan usus terburai, muter-muter di neraka, ditonton oleh penghuni neraka, ditanya, bukankah dulu kamu tukang amar ma'ruf nahi munkar, kamu ustad, kamu da'i? Dia menjawab, ya saya dulu merintahkan kalian berbuat ma'ruf, saya sendiri tidak mengamalkannya. Saya melarang kalian dari mungkar, saya sendiri masih melakukannya. Nah, apalagi sudah tahu ancamannya begitu, dia lebih menjaga diri. Itulah hidayah dari Allah. Hidayah untuk beribadah, beramal soleh, berbuat kebaikan. Dan hidayah untuk menjauhi berbagai macam dosa dan maksiat. Ini keuntungan keempat yang akan Allah berikan kepada si da'i, yaitu memperoleh hidayah tambahan. Baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah berupa taufik tadi. Ya, itu empat keuntungan yang Allah berikan ke dakwah. Apa saja empatnya? Satu, itu ucapan terbaik. Kedua, pahala jariah. Ya. Ketiga, gugur dosa atau dapat ampunan. Keempatnya, dapat hidayah. Kelima, nanti aja kelima malah senang depan ya. Sekarang cukup dulu sampai di sini. Sudah jam 5 lebih, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarang undang Ustaz di Ciberem, Ustaz. Yang tadi siang, Ustaz, ya, itu saya menangis, Ustaz, dengan paparan Ustaz ketika sakaratul maut tadi, Ustaz. Bagaimana kita untuk mengingatkan, kita bercermin tentang uban dan kulit kelipat itu. Saya sudah 63 tahun, Ustaz. Mungkin sebentar lagi, Ustaz. Saya ingin nasihat dari Ustaz, bagaimana ketika sebelum sakaratul maut ini kiat-kiat untuk bahwa pada saat sakaratul maut itu tidak terlalu berat buat kita, Ustaz. Sebenarnya Rasul itu berat dua kali daripada kita. Dan bagaimana kiatnya untuk menghindar dari godaan setan pada saat sakaratul maut. Demikian, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harusnya pertanyaan itu tadi. Gak kejawab karena terburu habis waktu. Kalau begitu, bulan depan. Iya, tadi dijelaskan tentang sakaratul maut. Sakaratul mautnya belum dijelaskan, hanya beberapa yang berkaitan dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar sakaratul maut kita tidak terlalu berat, enteng, ringan, dan kiat-kiat apa agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Iya, pertama, tadinya saya mau jawab hadir bulan depan. Tapi takhirul bayan anil waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Kita butuhnya sekarang-sekarang, nanti bulan depan itu sudah terlambat. Makanya saya jawab. Pertama, lebih baik tidak minta diringankan waktu sakaratul maut, tapi minta dikuatkan. Kenapa? Karena sakaratul maut itu menggugurkan dosa. Sebanyak apa dosa yang gugur ketika sakaratul maut? Sebanding dengan kadar penderitaannya. Kadang-kadang Allah Azza wa Jalla memberatkan sakaratul maut seorang mukmin yang soleh dengan tujuan ingin menggugurkan dosa yang tersisa pada diri orang yang soleh tadi. Jadi kalau orang-orang yang soleh, dosa-dosanya selama hidup sudah diampuni mungkin oleh tobat, oleh istighfar, oleh kebaikan, oleh infak sodakoh. Kalau ada yang belum terhapus, Allah beri musibah, Allah beri penderitaan. Lalu dengan penderitaan itu terhapus. Pas akan mati, ada dosa yang belum terhapus dalam diri orang itu. Dan Allah tidak ingin orang itu menghadap Allah dengan berlumuran dosa. Maka Allah hapus dosanya dengan dihebatkannya penderitaan ketika sakaratul maut. Tapi diberi kesabaran. Dia menderita dengan penderitaan melebihi umumnya orang. Lalu dengan penderitaan di sakaratul maut itu habis semua dosa yang tersisa. Sehingga dia menghadap Allah. Karena itulah Nabi SAW dikatakan sakaratul mautnya penderitaannya dua kali lipat dari umumnya manusia. Amr bin As radhiyallahu an ketika akan mati ditanya oleh anaknya, wahai bapak, ketika engkau hidup sehat, engkau pernah berkata, aku ingin menemui orang soleh yang cerdas. Lalu dia sakarat. Aku ingin bertanya apa yang dia rasakan ketika sakarat itu. Nah sekarang bapak, engkau orang seperti itu. Ya soleh, ya cerdas. Sekarang sedang sakaratul maut. Tolong beritahukan kepada kami apa yang kau rasakan sekarang. Dia menjawab, wahai anakku, ketika aku bernafas, seolah-olah aku menghirup ribuan jarum beracun di dalam dadaku. Dan seluruh tubuhku seolah-olah ditusuk-tusuk dengan besi yang panas dan tajam.

Itu yang dia rasakan ketika sakaratul maut. Sampai meninggalnya. Nah, jadi salah satu hikmah kenapa orang soleh, orang mukmin sakaratnya dahsyat, itu untuk menghapus dosa yang tersisa, sehingga dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin, beliau menjelaskan semua penderitaan yang dialami manusia, baik di alam dunia, termasuk waktu sakarat, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan pada waktu hisab di alam mahsyar, ya, dan seterusnya, itu mengurangi dosa. Sehingga nanti pas hisab terakhir ke surga, ke neraka, dosanya sudah jauh berkurang. Kalau dia ke neraka, lebih enteng azabnya daripada sebelumnya. Termasuk ada azab kubur, ya. Termasuk sakaratul maut, ya. Itu bagi orang-orang yang soleh, ya. Sebaliknya orang kafir, ada kebaikan di dunia, nolong orang. Allah akan balas dengan kesenangan dunia. Diberi harta, pangkat, jabatan, kekuasaan, dukungan, macam-macam. Dan apabila orang kafir ini akan mati, masih ada kebaikan yang tersisa yang belum dibalas di dunia, maka di akhir hayatnya Allah balas dengan kebaikan. Berupa apa? Dientengkan waktu sakaratul mautnya. Jadi matinya itu enak, tenang, sambil tersenyum, gitu ya. Lalu disebut mati dalam keadaan tenang. Di kuburannya ditulis RIP. Rest in peace. Istirahat dalam damai. Para babak belur, bukan istirahat di sana. Jadi dia menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa kebaikan sama sekali. Yang tersisa dosa. Nah, sudah babak belur di sana. Oleh karena itu, lebih baik jangan berdoa, ya Allah ringankan saya ketika sakaratul maut. Nanti dosa yang terhapus sedikit. Atau bahkan tidak ada. Tapi kuatkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Agar dosa-dosa yang gugur bertambah banyak, tambah besar. Sehingga kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa. Karena sudah terhapus dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut. Apalagi kalau sebelum sakaratul maut kita menderita mengalami sakit yang lama. Itu tambah menggugurkan dosa, ya. Maka sabar saja. Ini lagi digerogoti, lagi dikurangi, lagi dikeruk dosa dan kesalahan kita oleh Allah. Terus semakin lama semakin banyak. Pas berakhir dengan sakaratul maut yang hebat. Wah, bersih dari dosa, ya. Itu yang pertama. Berdoalah agar Allah menguatkan kita dalam menghadapi sakaratul maut. Kedua, bagaimana caranya agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Poin-poinnya aja, ya. Itu nanti satu kali pertemuan itu. Kiat meraih husnul khatimah, ya. Pertama, ikhlas dan mutaba'ahlah ketika ibadah. Siapa yang ikhlas dalam beribadah, mutaba'ah, bersungguh-sungguh, menyegerakan ibadah, itu modal untuk mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertama. Kedua, pelajari tauhid. Aplikasikan. Yakini isi dari tauhid itu, aplikasikan dalam kehidupan. Ini yang membuat kita istiqomah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ketiga, loyal, komitlah, taatlah kepada syariat Islam selama hidup. Laksanakan semua perintah, jauhi semua larangan. Karena Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu mati kecuali matinya sebagai muslim. Berkata Abdullah bin Mas'ud, "Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi." Waman mata ala syain bu'itha alaih. Siapa orang yang hidup di dalam sebuah keadaan, dia akan mati dalam keadaan itu juga. Maknanya, kalau selama hidup dia di atas Islam,
matinya di atas Islam. Kalau selama hidup dia rajin ibadah, matinya dalam keadaan ibadah. Kalau dia hidupnya taat, matinya di atas ketaatan. Kalau hidupnya dia menjadi orang baik, matinya dalam keadaan baik. Husnul khatimah. Jadi makna dari wala tamutunna illa wa antum muslimun, maknanya hiduplah kamu di atas Islam. Selama hidup, aplikasikan Islam. Siapa yang hidup di atas Islam, dia mati di atas Islam. Siapa yang mati di atas Islam, dia dibangkitkan dalam keadaan sebagai Muslim juga. Ya, nah itu termasuk kiat untuk meraih husnul khatimah. Itu yang ketiga. Keempat, sejak sekarang latih biasakan untuk tidak mengikuti hasutan, bujukan, rayuan, ajakan setan. Setan mengajak ini, enggak ya. Setan mengajak itu, kita abaikan. Kita lakukan sebaliknya dari apa yang dibisikkan oleh setan. Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa menentang bisikan setan, nanti di akhir hayat setan datang. Menggoda kita agar kita murtad. Atau menggoda kita agar kita su'ul khatimah. Kalau kita terbiasa, setiap ajakan setan yang menyenangkan kita ikuti, kita turuti. Nanti pas di akhir hayat, ada setan datang mengajak, merayu kita untuk berbuat dosa atau keburukan. Kita ikut lalu mati, su'ul khatimah. Nanti akan diterangkan tadi, ada tiga peristiwa misterius yang teralami oleh orang yang sakarat. Apa salah satunya? Kedatangan setan, laknatullahi alaih. Ya. Nah, itulah beberapa kiat agar kita husnul khatimah. Bismillah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Berkaitan dengan keterlibatan dakwah. Ana baru saja diangkat oleh DKM Masjid sebagai koordinator bidang dakwah dan kependudukan. Ulangi. Ana diangkat oleh DKM sebagai koordinator bidang dakwah dan kependidikan. Kependidikan. Mohon nasihatnya bagaimana caranya agar masjid tersebut bisa mengenal dakwah sunnah. Mengingat kondisi kebanyakan jamaah di sana masih awam. Apakah ada masukan nama-nama ustaz yang bisa diundang di sana, termasuk santri yang bisa menjadi imam tetapnya? Masjidnya terletak di Cihanjuang. Iya, itu kesempatan, masukan dakwah sunnah. Tapi ada tapinya. Coba undang ustaz-ustaz yang kira-kira support. Artinya santun dalam berdakwah. Tidak memakai celaan, hinaan, vonis kepada orang-orang yang menyelisihi sunnah. Karena dai adalah mengajak, bukan seorang hakim yang memberi vonis. Dai tujuannya agar orang ini sadar dari kesalahannya, berhenti kesalahan dan peroleh hidayah. Bukan tujuannya menyakiti hati orang-orang yang dianggap ahli maksiat atau menyimpang dari Islam. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah a'lamun nas bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlus Sunnah itu manusia yang paling tahu tentang kebenaran tapi paling penyayang terhadap sesama makhluk. Status dia sebagai orang yang paling tahu kebenaran mendorong dia untuk dakwah. Status dia sebagai orang yang paling penyayang kepada makhluk mendorong dia untuk berdakwah secara santun. Dengan dasar kasih sayang. Dengan tujuan agar orang lain memperoleh hidayah. Bukan orang lain sakit hati karena penyimpangannya. Bukan. Betapa banyaknya orang yang isi dakwahnya benar tapi caranya salah kemudian membuat orang benci kepada dakwah. Ya, nah jadi masukkan dakwah sunnah ke sana. Bagaimana ustadz-ustadz yang direkomendasikan nanti silakan hubungi yayasan. Nanti yayasan punya daftar
ustadz-ustadz yang disiapkan untuk bisa mengisi ya insyaallah. Itu saja. Tetaplah istiqomah dan menjalankan peran di dalam dakwah ini. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ngacung? Cung. Nanti dikasih mic. Kalau tidak ada juga cuma 2 menit lagi, cukup sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatuh. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, yaitu dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Hidayah FM. Lidzakirin wadzakir.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari bilang cangkuning udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yattabi'ul mayyit 3 ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u 2 wa yabqa wahidun. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa 70 syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub idza huwa bi rajulin qa'im fasa'ala anhu faqalu abu isra'il nadara an yaquma fi ash-shamsi wa la yaf'ud ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
6: Qudwatun nabawiyah.
5: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an A'rabiyyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
6: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini, dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini, dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masaa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas.
1: Penyampaian yang nyata dan jelas.
0: Walau taqawwala alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita? Siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
1: Yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya?
0: Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi
1: yang
0: ini kan baik.
1: Tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik.
0: Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
1: Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul?
0: Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul, bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat. Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
4: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
3: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah subhanahu wa ta'ala.

0: qulubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa an la yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa an la yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara' kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
2: Inilah jalanku yang lurus. Itulah sunnah beliau.
4: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
2: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
4: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
2: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
2: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
2: Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
4: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
2: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
3: Innad-dina 'indallahi al-Islam.
2: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
4: Tapi buktinya mana?
2: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
4: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita, bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalala, pencipta manusia. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat, berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka, panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM. للذاكرين والذاكرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah, Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajau ala qamisihi

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik, mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak."

Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." فاستجاب له ربه فصرف

Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu.

Dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik."

Dia, Yusuf, berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain dia, hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamr bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan dia Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua, "Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu." Maka syaitan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, dia Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Dan Raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.

Dan berkatalah orang yang selamat di antara mereka berdua, dan teringat kepada Yusuf, setelah beberapa waktu lamanya, aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya.

Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya.

Dia Yusuf berkata, agar kamu bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu tuai, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit, kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan.

Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan itu datang kepadanya, dia Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

Dia, Raja, berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya?" Mereka berkata, "Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya." Istri Al-Aziz berkata, "Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya, dia termasuk orang yang benar."

Yusuf berkata, "Yang demikian itu, agar dia Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan bahwa Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat."

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya, Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan Raja berkata, "Bawalah dia Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika dia Raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia Raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi di lingkungan kami dan dipercaya."

Dia Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri Mesir, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: Wala ajrul akhirati khairul lilladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: Waja'a ikhwatu Yusuf fadakhalu 'alayhi fa'arafahum wa hum lahu munkirun.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka dia Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepadanya.

0: Dan ketika dia Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu, Bunyamin. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran, dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقَرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, maka kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan jangan kamu mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan dia Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, "Masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi."

Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya, Yakub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."

Dia Yakub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakannya Bunyamin kepadamu? Seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu, maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

Dan ketika mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan keluarga kita, dan kami akan memelihara saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu suatu hal yang mudah bagi Raja Mesir."

0: موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dia Yakub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, dia Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.

Dan dia Yakub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula, bertawakallah orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikitpun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Yakub yang telah ditetapkannya. Dan sesungguhnya, dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Dia, Yusuf, berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Jangan engkau bersedih hati terhadap apa yang telah mereka kerjakan."

0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, dia Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"

Mereka menjawab, "Kami kehilangan alat takar, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin itu."

Mereka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."

Mereka menjawab, "Hukumannya ialah, pada siapa ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang zalim."

Maka mulailah dia memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan, ada yang lebih mengetahui.

jika dia mencuri, maka sungguh sebelum itu saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, "Kedudukanmu justru lebih buruk, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan."

Mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Dia Yusuf berkata, "Aku memohon perlindungan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."

Maka ketika mereka berputus asa darinya, putusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu ketahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu, kamu telah menyia-nyiakan Yusuf. Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri ini, Mesir, sampai ayahku mengizinkan untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan kami tidak mengetahui apa yang di balik itu."

Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami, dan kami adalah orang yang benar.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yasir li amri wa lul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa rizukni fahman. Saudaraku seiman sakida, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Muhammad bin Abdullah, salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khutaliman, azanillahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti biasa, di petang Jumat kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari Studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab Ensiklopedia Nasihat. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, khotaniman azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, jika ada waktunya nanti di akhir kajian kita buka Q&A, yang mana antum-antuna bisa bertanya secara langsung di 0811-753-10.000 atau di 0811-754-5444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan yang berbahagia ini, kita sapa terlebih dahulu Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka?
1: Alhamdulillah bikhair, Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, Ustaz, telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotaliman, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada. Untuk subjudul kita, masih lanjutan dari pekan yang lalu, masih di bab tentang beriman kepada hari berbangkit. Baik, kepada Ustaz kami persilakan. Falitafaddal, masykuran.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mendengar Radio Hidayah, pemerhati kajian kita pada sore hari ini, pada hari Jumat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, hari yang terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada umat Islam, maka kita memanfaatkan waktu yang terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada petang Jumat pada hari ini, 25 September 2026, 14 Rabiul Akhir, 1448 Hijriah. Kita akan melanjutkan sesi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan Al-Iman Bil-Ba'ati Ba'dal Maut, yaitu bagaimana seorang Muslim dan Muslimah wajib beriman kepada hari berbangkit setelah hari kematian. Pada pertemuan yang lalu, kita sedikit menjelaskan penjelasan dari ayat Al-Quran, dari firman Allah Subhanahu Wa Taala, dari kitab Ensiklopedia Nasihat yang kita bacakan ini. Di surat Yasin mulai dari ayat ke-78 sampai 83. Kemudian juga nukilan dari perkataan Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, menjelaskan tentang adanya hari berbangkit. Kemudian kita lanjutkan pada pertemuan sore hari ini dalam kitab Dr. Abdullah atau Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala, Ad-Durrul Muntaqah min al-Kalimatul Mulqah, Durusan Yaumiyah, beliau melanjutkan dari dalil ayat atau rekan hadis yang akan kita bacakan berikut ini, nomor hadis 2955. Maaf, tadi dalam Sahih Bukhari bukan nomor hadis 976, tapi nomor hadis 4935, dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 2955. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis dari seorang sahabat yang mulia, seorang sahabat yang paling banyak, terbanyak menghafal, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak pernah lupa sampai akhir hayatnya dari hadis-hadis tersebut. Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam ya'kuluhu at-turabu illa ajbazan bi dhanabi. Kullu bani Adam ya'kuluhu at-turabu illa ajbazan bi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak Adam, maka tanah lambat laun, apalagi sudah hitungan sampai tahunan, bahkan puluhan tahun, maka tanah itu akan memakan jasad dari anak manusia tersebut yang sudah ditanam ke dalam tanah. Illa, kecuali satu yang tidak hancur, yang tidak lebur, yang tidak dimakan oleh tanah, yaitu tulang ekor

kiamat ya dimulai dibentuk lagi manusia yang sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada anggota-anggota tubuhnya diciptakan oleh Allah, diambil dari tulang ekor tersebut. Kalau kita membaca hadis Nabi SAW yang lain, yang mungkin diantara kita pernah belajar juga, pernah membaca, bahwa di hari akhirat ya atau di hari kiamat setelah mereka berada di alam kubur mereka, maka ada turun hujan akan membasahi tanah sebagaimana hujan menumbuhkan tumbuhan yang sebelumnya bahkan tidak nampak. Dalam kemarau kering sekalipun ada orang tanahnya mati, tapi turun hujan maka tumbuh tumbuh-tumbuhan dari tanah tersebut. Begitu juga dari tulang ekor tersebut, dengan adanya turun hujan maka dia tumbuh, membentuk tubuh manusia dengan sempurna. Itu dikatakan wafihi yurakkabu. Maksud daripada hadis ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala telah menciptakan manusia bahkan dari keadaan-keadaan yang tidak ada sama sekali. Min adamin. Kemudian Allah menciptakan manusia ada di permukaan bumi. Apakah dari Nabi Adam yang diciptakan dari tanah, kemudian hidup di surga, kemudian diturunkan ke bumi. Kemudian anak cucunya yang hasil daripada saja meninggalkan, yaitu dia tidak lagi hidup di dunia. Berarti dia masuk ke alam barzakh, alam kubur. Dikatakan barzakh, itu pembatas antara alam dunia dan alam akhirat. Dan alam barzakh kubur, sudah pasti tidak bisa dilihat alam itu. Kalau dikatakan kuburnya, kuburnya bisa dilihat. Yaitu ada pemakaman atau dia dikuburkan di satu tempat, dimasukkan ke dalam tanah. Tahu orang itu kubur fulan. Tapi tidak ada orang yang bisa melihat, karena ini perkara yang gaib. Tidak ada orang bisa melihat siapapun. Bahwa di dalam alam barzakh itu ada manusia-manusia yang telah mati dan mereka hidup di alam tersebut. Bukan di alam dunia. Kalau dikatakan tanah, kubur, itu masih alam dunia. Dan semuanya menanti datangnya hari kiamat dan hari berbangkit. Maka kemudian mereka dibangkitkan, dihidupkan kembali. Itu dikatakan ya yurakkabu. Hadis ini telah kita sampaikan tadi sangat jelas. Apalagi dari ya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim tidak ada satu ulama hadis pun dari dulu sampai sekarang yang mereka mengkritik hadis dalam Sahih Bukhari, kecuali mungkin ada yang beliau bawakan seperti Imam Bukhari yang dikenal dengan sirah ta'liq. Ya, beliau menggantung riwayat tersebut seolah-olah itu lemah. Tapi ternyata para ulama hadis yang mereka pakar sekalipun, mereka meneliti, ternyata yang dibawakan oleh Imam Bukhari itu ada riwayat sahihnya. Itulah dalamnya ilmu Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Begitu juga Imam Muslim. Maka hadis ini tidak diragukan lagi sahih. Dan dia adalah perkataan Nabi SAW dan wajib kita imani. Ini perkara yang gaib. Tanah semua hancur. Tidak ada lagi bersisa karena bergabung dengan tanah. Kecuali hanya tulang ekor saja, dari situlah Allah menciptakan dan menyusun kembali. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asyakawi hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, qad yaqulu qailun, mungkin ada saja orang berkata, rubama yukalul insan min kibali syiba' awil hitan fil bahri aw yah aw yahtariqu tamaman wa la yabqa min jasadi shay'un famal jawabu an dhalik. Hadis yang telah kita bacakan di atas itu adalah keadaan seorang manusia yang hidup dia, kemudian dia meninggal, dicabut rohnya, dan tidak ada keberadaan, maksudnya keberadaan jasadnya tidak hilang.

0: bapak, bahkan diselenggarakan jenazahnya, dimandikan, dikafankan, dikuburkan. Itu kalau kaum muslimin, kalau orang di luar Islam kita nggak tahu gimana cara mereka ya menyelenggarakan jenazah mayat dari agama mereka. Tapi intinya semuanya juga dimasukkan ke dalam tanah. Tapi pertanyaannya bagaimana, atau ada seorang bertanya bagaimana ya ketika seorang itu dia mati, meninggal, tapi dalam keadaan yukal, dimakan oleh binatang buas di daratan, harimau, singa, atau yang lainnya, atau di lautan, fil bahri, dimakan oleh ikan hiu atau ikan-ikan besar yang ganas, predator, lalu dia tercabik-cabik, lalu habislah badannya ya. Lalu mungkin kalau harimau makan lalu bersisa hanya tulangnya. Au yahtariqu tamaman, atau dia mendapatkan kecelakaan, mendapatkan musibah, terbakar. Mungkin dia berada dalam rumah, dalam gedung, lalu ada kebakaran besar, dia tidak bisa keluar. Ya, pemadam kebakaran juga mungkin tidak bisa memadamkan api atau terlambat, maka dia mati, hangus. Betul-betul habis, nggak ada lagi. Ya, dan dalam keadaan yang lainnya, kecelakaan pesawat terbang, hancur, atau yang lain dan yang lainnya. Maka tidak ada yang kita nampak sisa dari tubuhnya. Maka bagaimana menjawab pertanyaan orang yang bertanya tadi? Ya, dari mana bisa diambil seorang itu bisa dibangkitkan atau ada tulang ekornya yang bisa dia kembali menjadi hidup? Maka jawabannya adalah fayuqalu, maka dikatakan innal amra hayyinun 'ala Allah. Ini penjawaban pertama yang singkat, padat, dan tepat. Sesungguhnya apapun perkara yang menurut manusia tidak mungkin, kan akal kita, tenaga kita, kemampuan kita, itu manusia atau mungkin ada makhluk yang lain, sulit bagi mereka, tetapi hayyinun 'ala Allah. Tapi perkara tersebut adalah perkara yang sepele dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu kun fayakun. Sebagaimana kita mendapatkan di dalam Al-Qur'an, apabila Allah menginginkan sesuatu perkara, ya idza aradallahu bi syai'in ayaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, Dia Maha Kuasa. Dia cukup mengatakan jadi, maka jadilah. Ya, walaupun manusia tersebut sudah hilang, sudah hancur, Allah mengatakan kun fayakun, karena itu adalah janji Allah. Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, telah disampaikan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa manusia akan dibangkitkan dan adanya hari berbangkit. Kita baca surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari akhirat. Itu hari berbangkit yang manusia dikumpulkan semuanya untuk mempertanggungjawabkan semua amalannya dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah bagi Allah. Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Wa qudratullahi fawqa ma natasawwaruhu. Telah kita sebutkan tadi. Maka ingatlah bahwa kemampuan Allah, kemahakuasaan dan maha mampu Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu itu adalah di luar bayangan menurut akal kita. Ya, apalagi kita hanya berpikir dengan akal kita yang terbatas, yang kita tidak merasakannya, maka itu sesuatu yang tidak bisa diakal-akali. Kalau masuk akal berarti diterima, kalau tidak masuk akal ditolak. Ini cara beragama yang salah. Karena banyak perkara gaib itu semuanya tidak masuk akal. Karena juga salah satunya penyebabnya tidak dilihat. Tidak ada yang melihatnya. Tidak dilihat oleh manusia. Apakah Allah SWT tidak sanggup? Allah sanggup. Allah mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Apalagi kita membaca banyak ayat Al-Quran. Di akhir ayat ketika Allah menjelaskan sesuatu perkara, lalu Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah atas segala sesuatu maha sanggup. Allah maha kuasa, maha sanggup terhadap segala sesuatu apabila dia menginginkan sesuatu itu terjadi. Tidak seperti manusia, menginginkan sesuatu, ingin membuat sesuatu, perlu dulu bahannya ini dirakit. Ya, enggak bisa juga kadang jadi, perlu proses ini lama. Bahkan ada yang enggak jadi. Karena memang manusia lemah. Manusia tidak punya kemampuan. Tapi Allahu ala kulli syai'in qadir. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Qudratullah fauqa ma natasawwaru. Kekuasaan Allah SWT, maha sanggupnya Allah itu berada di atas apa yang kita bayangkan. Antum membayangkan sesuatu, maka sesungguhnya apa yang ada pada Allah di atas itu. Kemampuan Allah bahkan tidak bisa dibayangkan bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah ala kulli syai'in qadir. Dalilnya yang berikut ini adalah dalam Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3452. Rawal Bukhari fi sahihi. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Bukhari min hadisi Huzaifah. Dari hadis sahabat yang mulia Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajulan hadarahul maut. Sesungguhnya ada seseorang, laki-laki ataupun perempuan, diambil contoh di sini dengan lafal rajulan laki-laki, bukan menunjukkan wanita, tidak masuk di dalamnya hukum semua manusia. Sesungguhnya ketika seorang laki-laki datang kepadanya kematian, hadarahul maut, datang kepadanya malaikat maut cabut nyawanya, falamma ya'isa minal hayah, atau dia saat-saat akan merasakan kematian, mungkin dia sudah berulang-ulang pingsan lalu sadar, lalu dia mungkin sudah merasa kematian tapi belum dicabut nyawanya dan dia yakin bahwa dia akan mati. Maka disebutkan ada kisah seorang laki-laki yang ketika datang kematian kepadanya, falamma ya'isa, ketika dia putus asa dari hidup, dari ya kehidupannya yang mungkin banyak, dan semua kita pasti merasakan tidak ada pernah terputus dari problematika kehidupan, baik dari sisi dunia, begitu juga dari sisi agama. Namanya orang-orang yang putus asa dari hidup di dunia ini. Lalu dicontohkan dalam hadis ini, seorang ini putus asa dia dari hidup di dunia dan datang malaikat maut. Apalagi dia mungkin membayangkan bagaimana dia ya ketika di hari akhirat dia akan ditanya oleh Allah dengan jasadnya dan ada ruhnya di dalamnya hidup. Lalu dia salah persepsi. Dia memikirkan bahwa itu ketika adanya jasad dan ruh sekarang. Bagaimana kalau seandainya dia hancur? Dan dia berpikir, ya, supaya tidak ada wujudnya lagi, maka dia memerintahkan, mewasiatkan kepada keluarganya sebelum dia mati, idza ana muttu, kata dia, dikumpulkannya anak istrinya atau keluarganya yang lain. Ya, sebagaimana kita mengetahui bagaimana kalau sudah keadaan apalagi kritis, apalagi bisa-bisa sadar, dia sudah sakaratul maut. Apabila dia memanggil keluarganya itu pasti datang semua. Dan dia memberikan wasiat. Dia mengatakan apabila nanti saya mati, sudah benar-benar mati, lakukan, kalian lakukan terhadap jasad saya, fajma'u li hataban kathira. Cari oleh kalian di mana-mana, kumpulkan kayu bakar yang banyak. Itu untukku. Setelah kalian kumpulkan dan itu untukku, fa'uqidu fihi naran, lalu kalian ya meletakkan tubuhku yang tadi sudah meninggal, ditumpukan kayu-kayu bakar, kayu-kayu kering dan mudah terbakar yang sangat banyak sekali, letakkan tubuhku di sana. Lalu nyalakan api, bakar. kayu tersebut. Hatta idza akalat lahmi, ketika api terus berkobar dan berkobar dan semakin besar dan panas, dan ketika api itu memakan daging-dagingku, kata orang ini dia mewasiatkan sebelum matinya, wa khalasat ila azmi, bahkan bukan hanya dagingku saja yang terbakar hangus, tetapi juga sampai ke tulang-tulangku. Famtu hisyat fakhuduha fathanuha. Lalu kalian, mungkin sudah mati apinya, kalian ambil ya semua tubuh saya yang sudah terbakar tersebut, ambil. Kalau misalnya masih ada juga tulang atau keras, masih ada nampak, fathanuha, maka ya tumbuk, gilinglah, hancurkan. Agar dia betul-betul menjadi debu seperti tepung. Sumanduru yauman rahan fadruhu fil yammi fafa'alu. Kemudian keluarga yang tersebut melihat pada satu hari dan dia telah meninggal. Ya, atau sambungan dari wasiat laki-laki tersebut, maka lihatlah oleh kalian di hari tersebut yang sudah tulang-tulangku atau dagingku sudah terbakar semuanya, dan kalian mendapatkan, kalian bisa mengumpulkan debunya, debu dari tubuhku tersebut yang telah terbakar, maka fadruhu fil yammi, maka buang di tengah lautan atau di air laut, campakkan, larutkan. Berarti sudah pasti tidak ada lagi jasadnya. Wasiat laki-laki ini kepada keluarganya dilakukan oleh keluarganya. Fafa'alu. Fajama'ahullahu faqala lahu. Di sini dia membuktikan bahwa Allah Maha sanggup membentuk kembali tubuh walaupun sudah hancur, walaupun sudah jadi debu, walaupun sudah diserahkan, mungkin diambil beberapa kumpulan debu tersebut, diambil misalnya ada 4 dibungkus atau dimasukkan ke dalam kain, lalu diambil oleh 4 orang keluarganya, lalu diletakkan dengan ya atau dilemparkan ke lautan tersebut, mungkin diambil dari laut-laut yang berbeda ya, dengan melakukan perjalanan safar yang jauh. Ini wasiatnya, ini di laut ini laut Samudra India, ini di laut yang jauh di Amerika atau di mana atau di Arab, kan namanya sudah berpisah-pisah, buang. Tapi subhanallah, itulah yang dikatakan Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha sanggup terhadap segala sesuatu. Maka sebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah SAW yang bersabda, "Majama'ahullahu." Allah Subhanahu wa taala lalu mengumpulkan yang terpisah tersebut. Walaupun bahkan sudah larut dengan air laut, sudah dibawa oleh ombak kemana-mana, sudah bersatu, mungkin sudah berjalan kemana-mana air tersebut sampai ke benua yang lain. Tetapi Allah Maha sanggup, fajama'ahullah, Allah bisa kembali mengumpulkannya. Faqala lahu, sinilah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini kejadian yang ada nanti di hari akhirat, di hari kiamat, hari berbangkit. Menunjukkan bahwa dia, walaupun sudah hancur jadi debu, tetap bisa dihidupkan kembali oleh Allah dan bahkan sempurna ada jasad dan ruhnya. Lalu ketika berada di hari akhirat, Allah bertanya kepada orang tadi, yaitu kalau kita katakan seorang ayah atau seorang bapak atau seorang laki-laki tersebut yang mewasiatkan keluarganya. Lima fa'al tadzalik. Kenapa kamu mewasiatkan kepada keluarganya melakukan itu? Apa sebab yang kamu melakukan itu? Ternyata sebabnya adalah ya, bukan tidak percaya dengan hari berbangkit, tetapi karena dia takut kepada Allah. Saking takutnya dia karena nanti akan dihisab, dihitung setiap amalannya satu persatu, dan sulit dia berpikir, sulit bagi dia untuk selamat dari azab Allah. yang mengatakan saya melakukannya karena saya takut kepadamu wahai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan? Faghafarallahu lahu. Ini dia luar biasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Dia melakukan itu karena dia takut kepada Allah. Karena dia takut akan azab Allah. Dia yakin adanya hari berbangkit. Dan tentunya hadis ini perlu ada penjelasan dari faedahnya. Di antara faedah dari hadis ini yaitu poin yang pertama yang paling penting bahwa manusia akan dibangkitkan. Yang kedua adalah sehancur apapun seorang itu bahkan menjadi debu, ya tetap bisa diciptakan lagi oleh Allah dengan tubuh yang baru dan ada ruhnya dimasukkan kembali. Faedah yang ketiga adalah Allah SWT maha sanggup melakukan itu dan tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikut daripada faedah daripada hadis ini, kalau seorang itu betul-betul takut kepada Allah, maka ini penyebab adalah dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumbuhkan rasa takut terus kepada azab Allah. Kita sangat berhati-hati. Ya, kita khawatir apapun yang kita lakukan apalagi sejelas perbuatan dosa akan mengantarkan kita kepada azab Allah. Waliyadu billah. Kemudian faedah hadis yang lain. Tentunya sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama. Ketika kita mendapatkan hadis ini dan disampaikan oleh Nabi SAW. Apakah boleh kita melakukan wasiat yang sama? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena percuma saja. Kenapa percuma? Karena mau Anda dibakar atau tidak, mati dalam keadaan tubuh masih lengkap ataupun cacat ataupun hilang, lalu dikuburkan di dalam tanah, semuanya akan dibangkitkan. Apapun usaha untuk supaya tidak ada, hilang, maka menjadi debu, perbuatan yang sia-sia. Karena ya adanya hari berbangkit dan Allah Maha Kuasa. Qudratullah fauqa ma natasawwaru Allah ala kulli syai'in qadir. Dan di sini sudah jelas bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu apalagi wasiat, kata para ulama, wasiat kepada maksiat, pada dosa besar enggak boleh. Ya, membakar mayat enggak boleh, apalagi kaum muslimin. Enggak, tidak ada istilah bakar mayat untuk ajaran agama Islam Muhammad SAW. Tidak ada. Mungkin orang Hindu atau Buddha kita tahu ada. Dan mungkin keyakinan mereka seperti itu juga. Dan ini adalah bentuk kekufuran sebenarnya. Amalan-amalan kufur. Ya, karena secara tidak langsung dia meyakini tidak adanya hari berbangkit. Maksudnya dia akan selamat, orang mati tersebut akan selamat daripada perhitungan amalannya dan azab Allah. Enggak ada yang selamat. Semuanya akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ditanyakan adalah seorang manusia yang dihidupkan kembali dengan ruh dan jasadnya. Maka sebab itu tentunya tidak bisa menjadi dalil yang dilakukan oleh seseorang ini, dan ini kejadian nyata. Tapi mungkin di zaman-zaman Bani Israel dulu. Dan Nabi SAW menceritakan kepada para sahabat. Tentunya faedahnya adalah sebagaimana telah kita sebutkan tadi. Menjelaskan kepada para sahabat bahwa semua akan dibangkitkan. Dan Allah Maha Kuasa ya, menciptakan manusia itu yang sama ya, dan ruhnya juga sama dengan Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Lanjutannya, qala Abdullah Al-Andalusi, berkata seorang ulama Abdullah Al-Andalusi, Al-Andalusi dari Andalus ya, Spanyolnya. Berkata Abdullah Al-Andalusi dalam bait syairnya, wal ba'tsu ba'dal mauti wa'dun shadiqun bi'adatil arwahi fil abdani. Dan hari berbangkit setelah kematian adalah janji yang benar dari Allah. Dengan mengembalikan roh-roh mereka masuk lagi ke dalam badan mereka. Berkata Abu Tamam juga dalam satu bait syairnya, ungkapan syairnya, ya, dia mengatakan, faya laytani min ba'di mauti wa mab'athi akunu rufatan la alayya wa la liya. Alangkah celakanya saya ketika saya mendapatkan setelah kematian saya dan saya dibangkitkan. Celaka saya apabila saya menjadi orang yang tidak baik. Fa idza amanal mu'minu wa saddaqa bil ba'tsi ba'dal maut. Dilanjutkan oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syakawi hafizahullah taala, beliau melanjutkan, apabila seorang mukmin beriman dan membenarkan adanya hari berbangkit setelah kematian, maka dia adalah merupakan rukun dari arkanul iman yang 6, yaitu yang kita mengetahui, antum mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir. Ya, itu hari akhir dan hari berbangkit. Wa anna Allah ala kulli syai'in qadir, dan juga dia yakin seorang mukmin dan dia membenarkannya. Sesungguhnya Allah Maha sanggup terhadap segala sesuatu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'tsukum, ya ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidatin innallaha samii'un basir. Sangat jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menjelaskan kepada kita, ya sangat jelas dalilnya. Allah berfirman, Allah menciptakan, ya, dan tidaklah apa yang Allah telah menciptakan kalian, wala ba'tsukum, begitu juga tidaklah Allah membangkitkan kalian, menciptakan dengan membangkitkan, ya, kedua-duanya adalah seperti hal yang sama. Sebagaimana Allah sanggup menciptakan, juga Allah sanggup membangkitkan dari satu jiwa yang sama. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, ma khalqukum ayyuhan nas, tidaklah apa yang Allah SWT telah menciptakan kalian wahai manusia. Begitu juga wala ba'tsukum, juga tidak berkaitan dengan, atau juga begitu dengan yang berkaitan dengan kalian dibangkitkan yaumul qiyam, pada hari kiamat, bisuhula, kecuali itu mudah bagi Allah. Mudah, sangat mudah bagi Allah. Illa ka khalqi nafsin wahidah wa ba'tsih. Sebagaimana Allah bisa menciptakan, juga Allah pasti bisa membangkitkan kembali. Innallaha sami'un li aqwalikum, sungguhnya Allah Maha mendengar apa yang kalian katakan, wa basirum bi a'malikum, dan Maha melihat apa yang kalian lakukan, wa sayujazikum 'alaiha, pasti Allah akan memberikan balasan dari setiap ucapan dan perbuatan kalian nanti di akhirat. Sesa'di mengatakan dalam tafsirnya, sumadzakara azamata qudratihi, kemudian Allah mengingatkan kita semua bagaimana besarnya kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa kamaliyah, dan maha sempurnanya, wa annahu la yumkinu ayatasawwaruha al-aqlu, bahkan tidak mungkin digambarkan oleh akal manusia yang terbatas. Maka Allah mengatakan, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah wa hadza syai'un yuhayyirul uqul. Perkara ini kalau dipikir oleh manusia yang hanya mengandalkan akal, membuat mereka bingung. Kok bisa adanya hari berbangkit? Kan sudah hancur, tidak ada lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah." In khalaqa jami'al khalqi, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua makhluknya, ala kasratim, walaupun jumlah mereka banyak-banyak, bahkan tidak terhingga, sangat banyak. Wa ba'tsuhum ba'da mautihim, begitu juga mereka akan dibangkitkan setelah kematian mereka, atau kita katakan salah satu makhluknya adalah manusia. Berapa jumlah manusia tidak terhitung lagi, mulai dari Nabi Adam, keturunan-keturunannya sampai hari kiamat. Allah telah menciptakan semua manusia tersebut sangat banyak, juga Allah membangkitkan lagi yang sangat banyak tersebut, ba'da mautihim, setelah mereka mati. Ba'da tafarukihim fi lamhatin wahidah, bahkan setelah mereka terhancur, ya, bahkan lebur dengan tanah. Dan Allah hanya perlu mengatakan jadi, maka jadilah. Dengan sekejap mata, maka lebih cepat dari itu. Ka khalqihi nafsan wahidah, sebagaimana Allah menciptakan satu jiwa, ya, Allah juga sanggup menciptakan sekaligus semua anak manusia dari Nabi Adam sampai yang terakhir, juga dalam satu hitungan jadi semua. Illa ka nafsi wahidah wala wajha listib'adil ba'ts. Maka oleh sebab itu tidak ada celah di sini, ada orang yang mengingkari hari berbangkit, Mereka mengatakan enggak mungkin. Tidak adanya hari dikumpulkan. Mereka mengatakan juga tidak mungkin. Mereka juga mengatakan tidak mungkin ada hari pembalasan terhadap amalan. Ucapan seperti ini kalau ada dari seseorang atau yang dia pikirkan di dalam hatinya, illal jahal, kecuali ini adalah kebodohan. Bi'azamatillah wa quwwati qudrati, kecuali ini adalah merupakan bodohnya seorang itu bagaimana keagungan dan kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara umuma sam'ihi li jami' masmu'at. Kemudian ayat sambungannya atau ditutup dengan innallaha sami'un basir. Allah menyebutkan bagaimana keumuman pendengaran Allah pada setiap apa yang ya ada di dunia atau di alam semesta ini. Begitu juga ya umumi basari, keumuman daripada penglihatan Allah terhadap semua apa yang bisa dilihat. Bahkan yang tidak terlihat oleh manusia, Allah SWT bisa melihatnya. Innallaha sami'un basir. Dilanjutkan penjelasannya, hasib nafs ya hasaba nafsahu ala kulli saghiratin wa kabiratin. Atau di sini dikatakan fi'il amar, perintah, hasib nafsah. Maka dalam seseorang itu dia harus memperhitungkan, memikirkan, menghisab dirinya. Ala kulli saghiratin wa kabiratin. Apakah yang dilakukannya itu adalah perkara yang kecil dan juga perkara yang besar. Harus dihitung, terus mengingatnya. Musta'id li liqa'illah. Dan bersiaplah semua kalian, wahai manusia, untuk bertemu dengan Allah. Baik anda kafir ataupun muslim, baik anda orang taat ataupun tidak taat, semuanya pasti bertemu dengan Allah. Dan persiapkan jawabanmu ketika Allah bertanya satu persatu apa yang kamu lakukan di dunia. Kecil, sekecil apapun, sampai yang sebesar apa yang kita lakukan dari amalan-amalan yang besar. Maka hisaplah selalu diri kita di mana? Di dunia ini. Sebab itu Allah juga mengingatkan dalam surah Al-Hijr ayat 92 dan 93, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Kata Allah, maka demi Rabbmu wahai Muhammad, pasti kata Allah kami akan menanyakan mereka semuanya, itu semua manusia, amma kanu ya'malun, dari apa yang mereka lakukan di dunia. Di akhirat semua pasti akan ditanya. Dalam surah As-Saffat, waqifuhum innahum mas'ulun. Dirikan mereka dan mereka berdiri di padang mahsyar, sesungguhnya mereka semua mas'ulun, akan ditanya. Rawat Tirmidzi fi sunani. Dirikan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi, hadis nomor 2417. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasanun sahih. Dari hadis Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini selalu kita dengar. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergerak kaki anak manusia, hamba Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kita mengetahui bahwa manusia setelah dibangkitkan dia akan digiring di tengah bumi yang baru, kemudian tidak ada yang bergerak. Ya, tidak ada yang bergerak satu langkah pun, satu ya gerakan pun dari kedua kaki anak manusia atau manusia pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia baru bisa bergerak ditanyakan perkara ini. Perkara yang akan ditanyakan ini baru bisa mereka menggerakkan kaki mereka. Semua mereka. Pertama, an umrihi fima afnah. Dari umurnya, kemana dia gunakan atau untuk apa dia gunakan umurnya. Ini menunjukkan sangat berharganya waktu. Makanya Allah SWT bersumpah dengan masa, dengan waktu yang Allah ciptakan. Wal asri innal insana lafi khusri. Sungguhnya manusia dari waktu-waktunya 24 jam, dari waktu-waktunya yang dihitung oleh Allah mulai dari baliknya, dan seterusnya hari-hari, pekan-pekan, bulan-bulan, tahun-tahun bertambah terus, tapi hakikat umurnya berkurang dari jatah yang telah Allah takdirkan dia akan mati. Berapa lama dia hidup di dunia ini? maka semua umurnya tersebut akan ditanyakan oleh Allah untuk apa dia gunakan umurnya. Apa yang dilakukan oleh seseorang tersebut dari umur waktu yang telah diberikan oleh Allah. Maka bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan mengetahui dan yakin sepenuhnya adanya hari berbangkit dan hari pembalasan, kita mendapatkan orang-orang seperti ini, dia tidak mau menyia-nyiakan waktunya walaupun satu detik. Sebagaimana kita mendapatkan banyak nasihat para ulama salaf terdahulu. Bahkan ada cerita dari murid-murid Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, Syekh Sa'di, termasuk guru muridnya yang menjadi ulama itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Juga banyak kisah ini telah dinukilkan oleh para ulama-ulama. Termasuk Syekh Abdul Razak juga pernah menyampaikan bagaimana biografi kehidupan seorang alim yang bernama Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, memiliki kitab Tafsir Taisir Karimur Rahman, Tafsir Kalamil Mandan. Dan banyak kitab-kitab beliau. Beliau berjalan, dan beliau sudah menjadi ulama. Berjalan dan mendapatkan banyaknya pemuda-pemuda. Ini kan dari zaman dahulu sampai sekarang. Banyak pemuda yang menghabiskan waktunya nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi, dan yang lainnya makan-makan, habis waktu. Lalu dia mendatangi para pemuda tersebut. Dan dia mengatakan, langsung menasihati. Kalau seandainya waktu kalian bisa saya beli, saya akan beli. Kenapa? Karena dia merasa tidak cukup waktunya. Subhanallah. Bagaimana seorang ulama dari setiap detiknya mulutnya berzikir, mengingat Allah, baca Al-Quran, murojaah, ya, mengajarkan ilmu, mengamalkan ilmu, bahkan juga menambah ilmu. Enggak ada waktu yang tersisa. Ya, mungkin waktu yang dia tenang saja mungkin ketika dia tidur. Makan-makannya mungkin dia berzikir. Mulai makan berzikir, setelah makan berzikir, ingat Allah, memuji Allah dalam perjalanannya. Ini orang, subhanallah, kita katakan betul-betul memanfaatkan umurnya dan menghabiskan umurnya dalam ketaatan. Tapi dia mengatakan, Syekh Sa'di mengatakan, tetap saya ya memerlukan waktu yang lebih banyak. Bagaimana dengan orang-orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk hal yang tidak sia-sia, habis untuk hal yang sia-sia, tidak berfaedah, walaupun hukumnya mubah. Disinilah kita harus berpikir. Bahwa kita akan ditanyakan tentang umur kita, kemana kita gunakan, atau untuk apa kita gunakan. Kemudian, wa'an ilmi fima fa'al. Dari ilmu, apakah dia mengamalkannya? Subhanallah, kita wajib menuntut ilmu. Tidak boleh kita tidak menuntut ilmu, karena kita bodoh, kita bisa sesat dalam beramal. Kita mudah disesatkan oleh syaitan. Ya, mudah dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Dan mudah kita terperangkap dalam jurang-jurang kemaksiatan. Tapi tetap ilmu itu diamalkan. Maka dikatakan dari ilmu yang kita pelajari, ya apakah diamalkan atau tidak? Ini juga berat, pertanyaan berat. Kemudian pertanyaan lain bagi orang yang memiliki harta. Apalagi orang yang kaya. Apalagi melimpah ruah. Ya, hartanya bahkan tidak terhitung banyaknya, miliarder ataupun apapun namanya. Semua orang yang berharta, wa an mali, dari hartanya, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana dia dapatkan, bagaimana cara dia mendapatkan harta tersebut, apakah dari halal atau yang haram. Kemudian sudah dapat pun, wa fima anfaqahu, kemana dia gunakan, untuk apa dia infakkan, untuk apa dia dia membeli apa, itu semua ditanyakan. Wa an jismihi fima ablah, kemudian keempat, dari anggota tubuhnya, untuk apa dia gunakan, untuk apa dia habiskan anggota tubuhnya. Ya, apakah untuk hal yang sia-sia? Lihat bagaimana para sahabat salam, mereka ingin menghabiskan badannya untuk jihad, untuk mati syahid. Begitulah mereka. Untuk ibadah. Ya, mereka gunakan kekuatan mereka untuk taat kepada Allah. Dan persiapkan jawaban dari pertanyaan ini, kita semua akan ditanyakan. Berkata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, selalulah hisab, perhitungkan, hitung-hitung diri kalian sebelum kalian nanti dihisab di hari akhirat. Wazinuha, dan timbanglah jiwa kalian tersebut, ya, qabla an tuzanu, di dunia maksudnya, sebelum kalian nanti akan ditimbang di akhirat di mizan Allah. Wa tahayyau lil ardh al-aradil akbar ala Allah, dan bersiaplah kalian betul-betul persiapan yang matang untuk menghadapkan, untuk berhadapan dengan Allah dan menerima catatan amalan kalian. Akhir dari pertemuan kita, berkata seorang penyair Arab, dan mereka juga ulama menasihati kita, walau anna idza mitna turikna, kalau seandainya jikalau kita mati lalu kita ditinggalkan begitu saja, tidak ada hari berbangkit, lakan al mautu rahatan kulli hayyin, maka tentunya kematian adalah merupakan istirahat yang betul-betul istirahat untuk setiap orang yang hidup kemudian dia mati. Enggak ada lagi hari perhitungan. Selamat orang buat maksiat, silakan. Selamat dia. Orang taat juga capek, juga enggak ada apa-apanya, enggak ada balasan, enggak ada hari berbangkit. Maka semuanya akan rehat. Walakinnana, akan tetapi kita idza mitna bu'itsna, akan tetapi ingatlah sesungguhnya apabila kita telah mati kita akan dibangkitkan, wa nus'alu ba'da, dan kita pasti akan ditanyakan setelahnya, an kulli syai', dari segala sesuatu yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Nah, demikian ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:07 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu salat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini jatuh pada pukul 18:12 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang sekitar 5 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan salat fardu maghrib. Dan untuk itu ikhwatul iman, sepertinya tidak bisa kita ajukan pertanyaan karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, dimanapun antum-antuna berada, sebelum kita akhiri mungkin ada sedikit kesimpulan atau ikhtitam kita di sore hari ini, Ustaz.
0: Nah, ya, alhamdulillah ladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, kita telah melewati bahasan kita di 5 sesi dari beriman kepada hari berbangkit, ya, dengan sangat jelas dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi, ya, apalagi yang menyampaikan Allah, dan itu adalah benar, pasti kebenarannya, begitu juga dari hadis Nabi SAW karena beliau adalah utusan Allah, dan juga bagaimana penjelasan para ulama, ya, dan harus ditanamkan dalam diri kita, ya, salah satunya adalah masuk dalam rukun iman yang 6 itu al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, dan kita wajib mempelajarinya. Yang menganjurkan untuk kita terus menggali atau mempelajari rukun iman ini dengan penjelasan yang sangat rinci dan mendetail, khususnya berkaitan dengan hari berbangkit dan hari akhirat, agar kita semakin, ya, dekat kepada Allah, agar kita semakin rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, semakin takut kepada azab Allah SWT dari apa yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang melakukan dosa dan tidak bertobat kepada Allah. Yang mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari penjelasan ini sedikit untuk saya dan untuk kita semua menjadi betul-betul nasihat untuk kita semakin memanfaatkan waktu umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan hal yang sia-sia. Wallahu ta'ala alam bisawab.
1: Nah, terima kasih, jazakallah khairan, barakallahu fikum, kita ucap kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibroh dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khutal iman, azinallahu wa iyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini. Ana Rudi Abu Mu'awiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas kelafan dan kealfan kami. Baik, menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang tidak memelihara menjaga salat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
3: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah? Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar?
4: Sungguh kau telah mendengar seruan azan. dan kau tahu telah waktunya memenuhi solat, dan kau melalaikannya. Engkau tetap asyik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan duniamu. Kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Solatlah sebelum engkau disolati.
5: Kala idza balagatit tsaraqi wa qila man raq.
4: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan.
5: Ila rabbika yawma idinil masaq.
4: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
5: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
4: Dan ia tidak mau membenarkan dan tidak mau mengerjakan solat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Solatlah sebelum engkau disolati.
6: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: قدوات نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La yadkhulul jannata qati'un." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, "Bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu, Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang lain, yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

0: ghafurur rahim.
1: Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: akhi, ukhti, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa ukhuwatul islamiyah, persaudaraan di atas agama Islam, adalah posisi yang mulia di dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka itu bersaudara. Fa'aslihu baina akhawaykum, maka perbaiki terus persaudaraan kalian. Lihat, persaudaraan di atas pondasi iman, bukan di atas pondasi yang lainnya.
3: Karena persaudaraan yang dijalin atas dasar perkara-perkara duniawi tidak akan bernilai apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang 7 orang yang akan dinaungi pada hari kiamat, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani tahabba fillah, dua orang laki-laki yang saling menyintai karena Allah Subhanahu wa taala. Istama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan apabila seseorang memiliki persaudaraan dengan saudaranya, ketahuilah dia sedang bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Sebaliknya, kalau yang terjadi pada dirinya adalah bukan yang demikian, sedang tidak diliputi oleh rahmat dan nikmat Allah. A'adzanallahu wa iyyakum min. Allah mengatakan di dalam Al-Quran,

0: Lihat, Islam menerangkan kepada kita bahwa umat Islam bersaudara dan menyuruh kita untuk senantiasa memperbaiki tali persaudaraan tersebut. Dan tidak mungkin kita bisa memperbaikinya melainkan kita merawat persaudaraan itu agar tetap terjalin dengan baik, akan tetap terbina dengan baik, dan kita menjaga segala hal yang mungkin akan meretakkan hubungan persaudaraan tersebut atau menghilangkannya dalam kehidupan kita.
1: Sebagian orang, mereka ingin menerapkan al-bughd fillah, ingin menerapkan rasa benci karena Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka salah penerapan. Mereka menyangka bahwasanya penerapan mereka itu benar-benar benci karena Allah, tetapi ternyata pada hakikatnya bukan karena Allah, tapi karena ada sedikit hawa nafsu yang masuk dalam hati mereka. Mereka benci, mereka marah, mereka menghajar, ternyata ada hawa nafsu, bukan bersemata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
2: Jadi yang harus kita lakukan di antara dua orang yang bersaudara, dua orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, adalah terus memupuk rasa cintanya kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab semakin besar cintanya kepada saudaranya itu, maka semakin besar pula keutamaan yang akan diraihnya. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah dua orang laki-laki saling mencintai karena Allah, maka yang paling utama, yang paling afdal, yang paling tinggi tingkatannya dari keduanya itu adalah yang paling menyintairkannya.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: amal itu sesungguhnya dinilai dari khawatim, penutup, bukan dari zahir, apa yang kita kerjakan sekarang. Seorang hamba apabila dia bersungguh-sungguh di awal jalan, di pangkal jalan, teguh di atas jalan tersebut, beramal ikhlas dan benar, maka insyaallah Allah akan membalasnya kelak di akhir hayatnya, di saat dia sampai di ujung jalannya.
1: Perjuangan untuk meraih keikhlasan dan perjuangan untuk menjaga keikhlasan adalah perjuangan seumur hidup sampai meninggal dunia. Kalau kita lihat bagaimana asar-asar salaf, tatkala bicara tentang ikhlas, bagaimana kesulitannya mereka menghadapi keikhlasan. Bagaimana orang sekelas Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini kelas kakaknya para salaf. Dia mengatakan, "Ma ala syai'an ashadda alayya min ikhlas." Aku tidak pernah menghadapi sesuatu yang lebih berat daripada keikhlasan.
0: Mereka tahu bahwasanya ketaatan betapapun besar dan menggunungnya, apapun yang dilakukan oleh seorang hamba dari ketaatan banyak dan tinggi, terkadang hanya dengan sedikit riya musnah dan sirnalah amalan tersebut.
1: Kita berusaha untuk ikhlas. Meraih keikhlasan perkara yang gaib. Kita tidak tahu kita sudah ikhlas atau tidak. Sampai sebagian salaf mengatakan barang siapa yang merasa dirinya sudah ikhlas, maka dia butuh untuk ikhlas.
0: Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka memiliki amalan yang mereka sebut dengan khabi'ah. Khabi'ah, amalan rahasia mereka. Yang tidak ada seorang pun yang tahu, sekalipun orang yang terdekat dengan diri dia. Barangkali di antara mereka ada yang memiliki ibadah amal yang mereka kerjakan kepada Allah, sampai istrinya sendiri tidak tahu. Sampai istrinya sendiri tidak tahu. Ini andalan mereka. Ini simpanan mereka. Yang mereka harapkan akan menyelamatkan mereka kelak di akhirat.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: شبكة الذكر الحكيم تقدم
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه
1: menjaga persatuan. Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat 177 Allah jalla wa ala berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir." والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Kebajikan itu bukanlah dengan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi. Lima rukun iman Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan dan tegaskan di dalam ayat yang mulia ini. Kebaikan ada di dalam mengimani lima rukun iman yang Allah jalla wa ala sebutkan di dalam ayat yang mulia ini. Lalu kemudian Allah mengatakan, setelah membangun keimanan yang benar pada perkara-perkara yang wajib diimani, maka memberikan harta yang dicintai kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal, kemudian para peminta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya. Meminta, yakni yang datang meminta bantuan kepada kita. Begitu juga memerdekakan hamba sahaya yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, orang-orang yang sabar di dalam kesulitan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Allah sebutkan, pertama, agama mengajarkan kita untuk memperhatikan perkara-perkara batinah yang tersembunyi. Dalam hal ini terkait keimanan kepada perkara-perkara yang Allah perintahkan kita untuk mengimaninya. Yang kedua, Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan perkara-perkara yang dengannya akan terjalin dan terbangun hubungan antara sesama. Seperti berbuat baik kepada kerabat, menyantuni anak yatim, memberi makan kepada orang-orang miskin, memperhatikan keperluan mereka, kebutuhan mereka, orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan seterusnya. Lalu kemudian Allah sebutkan, ada amalan zahirah yang nampak, yang terlihat, yakni solat. Lalu Allah sebutkan, ada pula ibadah atau amalan yang menggunakan harta, yakni menunaikan zakat. Nah, kaum muslimin ini semua menjelaskan kepada kita bahwa kesempurnaan agama kita, tuntunannya mencakup pada semua perkara yang apabila kita tegakkan, kita laksanakan, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, hubungan dengan diri sendiri, begitu juga hubungan dengan sesama. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu Saudara Saudari, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan masuki pada fasal yang pertama dari risalah Fiqhul Akhlaq wal Mu'amalat Bainal Mu'minin. Penulis Syekh Abu Abdullah Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala wa Ra'ah memberi judul Min Usulin Najah Fil Mu'amalat Ma'al Mu'minin. Di antara faktor keberhasilan dalam membina hubungan dengan orang-orang yang beriman. Faktor-faktor keberhasilan dalam membina hubungan dengan orang-orang yang beriman. Yang pertama, kaum muslimin, adalah meluruskan niat dalam berbuat kebaikan dan memposisikan diri senantiasa dalam pengawasan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada dua perkara pada poin pertama. Yang pertama, meluruskan niat, ia adalah al-ikhlasu lillah. Meluruskan niat, yakni mengikhlaskan niat, maksud, dan tujuan dalam berinteraksi, dalam pergaulan, dalam muamalah dengan kaum mukminin lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, muraqabatullah. Menghadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla di dalam hati kita, memposisikan diri kita dalam pengawasan Allah pada setiap perkataan dan perbuatan. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu Saudara Saudari jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penulis mengatakan, salah satu faktor kesuksesan yang terpenting dalam bergaul dengan manusia adalah dengan mendasari setiap perbuatan dan perkataan serta setiap sikap dan tindakan terhadap kaum mukminin dengan tujuan menggapai ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan pahala darinya. Ini salah satu faktor kaum muslimin yang terpenting. Telah kita pelajari pada muqaddimah pelajaran fikih akhlak kita bahwasanya dua syarat yang harus dipenuhi apabila seseorang hendak menegakkan akhlak mulia dengan baik dan sempurna. Yang pertama, keikhlasan niat. Yang kedua, dia memiliki ilmu dan paham tentang ibadah yang dia kerjakan. Dalam hal ini, berakhlak mulia dibangun di atas bimbingan wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin, beliau mengatakan ini merupakan faktor terpenting kalau kita ingin hubungan kita dengan kaum mukminin tegak di atas kebaikan, menghadirkan atau mengantarkan kita untuk mendapatkan banyak keberkahan, maka mulailah dari diri kita. Meluruskan niat dalam bermuamalah, dalam berinteraksi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau mengatakan, fa idza a'taita tu'ti lillah wa idza mana'ta tamna'u lillah. Apabila engkau memberi, maka berilah karena Allah. Apabila engkau melarang atau menahan, maka tahanlah karena Allah. Fa idza ahbabta, apabila kau mencintai, tuhibbu lillah, maka cintailah saudaramu karena Allah. Wa idza abghadta, maka tabghadu lillah. Apabila kau benci kepada saudaramu, bencimu itu bukan karena hawa nafsu, tapi karena Allah. Kemudian kata beliau, wa idza sabarta, apabila engkau bersabar, maka tasbir lillah, sabarlah engkau karena Allah. Bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan pujian, bukan pula agar engkau dapat menunjukkan kemampuan, kebolehan. Tidak. Lakukan kesabaran itu karena Allah. Wa idza ghadibta taghdabu lillah. Dan apabila engkau marah, maka marahlah karena Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau kemudian menyebutkan dalil-dalil baik dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa keikhlasan memiliki hubungan yang dekat dan erat dengan akhlak yang mulia. Namun sebelum kita mendengarkan dalil-dalil yang beliau paparkan, poin berikut ini kita sampaikan sebagai tambahan di dalam penjelasan. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu saudara-saudari jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Keseluruhan amal yang kita kerjakan sangat bergantung kepada bagaimana niat kita dalam melakukan. Niat menjadi ukuran suatu amal. Dikatakan amalan itu kuat atau amalan itu lemah. Dikatakan amalan itu sah atau dikatakan amalan itu rusak alias batal. Niat itu menjadi standar dan ukuran. Maka kaum muslimin, di setiap amalan yang dikerjakan, hendaklah setiap kita memeriksa apa niat, dorongan dan maksud yang membuat kita melakukan amalan tersebut. Ma'asyiral muslimin, dalam surat Al-Bayyinah ayat yang 5, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, yang demikian itu adalah agama yang lurus. Perhatikan ikhwatal Islam yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ada dua poin di dalam ayat yang mulia ini yang Allah jalla wa ala tegaskan kepada kita pada setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Yang pertama, perhatikan ibadah itu dilaksanakan, dikerjakan kepada Allah, tidak kepada selainnya. Kepada Allah, tidak kepada selainnya. Satu. Yang kedua, Allah Jalla wa'ala menegaskan, ibadah apapun bentuknya, maka kerjakanlah untuk Allah. Jadi perbedaannya kaum muslimin hanya pada kata kepada dan untuk. Ibadah kepada Allah berarti enggak beribadah kepada selainnya. Ya, tidak kepada patung, tidak kepada pohon, tidak kepada gunung, tidak kepada benda-benda yang dikeramatkan. Tidak. Ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ibadahnya untuk Allah. Barangkali seseorang sudah melakukan ibadah kepada Allah, tetapi niatnya dalam melakukan ibadah tidak untuk Allah. Maka kedua-duanya Allah perintahkan agar kita perhatikan. Tegakkan ibadah kita kepada Allah dan jadikan ibadah kita untuk Allah. Ini dari surat Al-Bayyinah ayat yang 5. Ikhwatal Islam yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Perkara yang diwajibkan kepada kita dalam permasalahan niat, bahwa kita harus meyakini dan memahami dua perkara berikut ini. Dalam permasalahan niat, dua perkara ini mesti kita imani, kita yakini, kita pahami. Yang pertama, kaum muslimin, keberadaan niat pada setiap amalan. Keberadaan niat pada setiap amalan. Maka datang penjelasan dari para ulama, keberadaan niat itu lebih dahsyat, lebih hebat daripada amalan yang akan dikerjakan itu. Ya, bahwa niat yang ikhlas itu ablag minal amal. Lebih dahsyat, lebih hebat daripada amal yang akan dilakukan. Saking pentingnya kaum muslimin. Pastikan keberadaan niat pada tiap amalan. Satu, berarti harus ada niat. Baru terbedakan. Ya, baru terbedakan kaum muslimin. Seorang ma'asyiral muslimin, dia lakukan sebuah rangkaian dalam berwudu, itu akan terbedakan antara dia sekedar kumur-kumur dan basuh muka, ya, dengan niat dia berwudu, itu akan bernilai ibadah. Tapi kalau cuma sekedar kumur-kumur, biar ya mulutnya, tenggorokannya nggak kering, kemudian dia istinsyak, masukkan air ke dalam hidung, biar nggak hidungnya nggak gatal-gatal, kemudian hidungnya bersih dari debu, karena baru naik sepeda motor, kemudian dia basuh muka, ya hanya sekedar untuk mendapatkan kesegaran di wajahnya, itu terbedakan dengan yang berwudu. Jadi niat itu yang membedakan. Ya, begitu juga dalam berakhlak kaum muslimin, terbedakan. Ya, seseorang kaum muslimin betul-betul dia berkhidmat, berbakti ke orang tuanya, ya, bernilai ibadah dengan hanya sekedar melakukan apa yang harus dilakukan. Ya, kenapa antum melakukan itu? Ya, karena memang harus dilakukan, Ustaz. Ya, orang tua lagi makan, makanya anak ambilin minum, takutnya nanti ya tercekek dia atau kesedaan dia. Ya, makanya saya langsung sigap ambilkan air minum. Berbeda dengan dia niat makan, kemudian juga minum untuk melayani orang tua, menyenangkan hati orang tua, bakti ke orang tua. Itu berbeda. Nah, ini berlaku pada semua kaum muslimin. Baik di dalam perkara agama, begitu juga dalam perkara-perkara keduniaan. Berolahraga, ya olahraga saja. Tapi kalau dia hadirkan niat, dia berolahraga, ingin badannya sehat, ya kuat jasmaninya, semangat beribadah, itu bernilai ibadah. Begitu juga pada makan, minum, dan seterusnya. Jadi memastikan keberadaan niat pada tiap amalan. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, kewajiban setiap muslim dalam permasalahan niat harus dia yakini dan dia pahami setelah memastikan keberadaan niat adalah kewajiban memperbaiki niat. Harus kaum muslimin, setelah kita hadirkan, jangan kita merasa oke nih ya. Pokoknya dia akan menetap dan dia akan selalu baik. Enggak, kita harus periksa. Kita harus ma'asyiral muslimin mau memastikan. Ada enggak? Oh, ada ya, masih ada. Nah, betul atau enggak? Enggak, agak melenceng, ya udah diperbaiki. Makanya ma'asyiral muslimin, tajdidun niyyah, memperbarui niat itu diperintahkan. Terus ma'asyiral muslimin, bila kita perhatikan, para ulama menjelaskan niat itu hendaknya dua perkara ini, memastikan keberadaan niat, kemudian mau memperbaiki niat itu sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Jadi sampai begitu. Pada tiga keadaan. Sebelum, sedang, setelah. Pastikan kaum muslimin niatnya ada atau enggak. Kalau sudah ada, kondisinya bagaimana? Jangan kita merasa tenang. Jangan kita merasa bahwa niat kita tidak perlu diperiksa. Dia berubah-ubah ma'asyiral muslimin. Karena dia berada di hati. Dia merupakan amalan hati. Ya taqallab, berubah-rubah. Dari rumah tadi niatnya sudah benar. Tapi di tengah jalan barangkali berubah. Ketika dia memberi sesuatu, dia hendak memberi sesuatu kepada seseorang, itu niatnya betul-betul ingin apa? Membantu, menolong, menyenangkan, mau dapat pahala. Tapi begitu kaum muslimin, orang yang dia beri tidak memberikan respon yang baik, nah itu bisa berubah. Ya. Oh ini orang Ustaz, saya baik-baikin, malah ngelunjak. Saya senyum-senyum, dia malah bermuka masam. Saya berikan kepada dia, menoleh pun tidak. Tapi diambil juga. Begitu kaum muslimin. Begitu dah diambil, pergi aja. Ya. Tidak menoleh sedikit pun. Langsung pergi. Tidak ada terima kasih. Tidak ada jazakallahu khairan. Ya. Yang ada malah, banyak dari lubang magiambo. Kini lo bang, mendingan-dingan perangai bang, kemati bang besok lah. Kaum muslimin begitu, kita kasih dia malah apa? Jawabnya malah gak baik. Aduh, itu kaum muslimin tertantang. Niat kita gimana? Masih oke atau enggak? Ada. Kemudian keadaannya seperti apa? Diuji dengan seperti itu, apakah berbalik? Apakah kita akan mengatakan, wallahi, dia gak akan pernah saya tolong lagi. Ya, cukup sekali kau Ustaz. Ya. Kalau enggak, inyo mati, embo yang mati. Anak kaum muslimin ini udah enggak benar. Maka dari itulah kaum muslimin perlu seseorang sebelum, sedang, dan setelah. Periksa niatnya seperti apa pada setiap amal ibadah yang dilakukan. Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu, Saudara Saudari jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau pernah berwasiat kepada anaknya. Beliau berkata, ya bunayya in wil khaira, wahai anakku, selalulah engkau berniat baik di dalam hatimu. Ya, tanamkan nak di dalam hatimu niat yang baik. Selalulah engkau memasang dan meletakkan, menanamkan niat yang baik dalam hatimu. Fa innaka manawaital khaira la tazalu ala khairin manawaital khaira. Selama kau berniat baik nak, maka kau akan berada di atas kebaikan dan akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Niat ma'asyiral muslimin, fikih seorang imam Al-Mubajjal Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wahai anakku, hendaklah kau selalu memasang, meletakkan, menanamkan niat yang baik dalam hatimu. Karena selama engkau punya niat yang baik, engkau akan berada di atas kebaikan dan dimudahkan untuk melakukan kebaikan. Ini ma'asyiral muslimin, sebuah nasihat dari ya salafun salih. Bapak Ibu, Saudara Saudari jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang kita dengarkan bagaimana Syekh memaparkan satu persatu dalil yang menunjukkan adanya hubungan, adanya keterkaitan antara keikhlasan dengan akhlak mulia. Dalil yang pertama, beliau tempatkan di dalam permasalahan sedekah dan berbuat baik kepada orang lain. Yang pertama, kaum muslimin, dalam surat Al-Insan ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Allahu Jalla wa'ala di ayat-ayat sebelumnya sedang menjelaskan kepada kita tentang sifat al-abrar, orang-orang yang baik. Mereka adalah para penghuni surga. Allah sebut mereka adalah al-abrar, orang yang banyak berbuat kebajikan. Dan mereka adalah manusia yang akan menempati surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Allah sebutkan sifat-sifatnya. Kaum muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perhatikan, apabila kita melewati ayat-ayat yang seperti ini, maka berhentilah sejenak untuk membaca terjemahannya. Kalau mampu baca tafsirnya, kemudian coba renungkan, hayati, periksa diri kita. Adakah sifat-sifat mulia itu melekat pada diri kita? Bila ada, bersyukurlah kepada Allah, berusaha mengelolanya kaum muslimin agar dia dapat terlaksana dengan lebih baik dan sempurna. Apabila tidak, ma'asyiral muslimin, maka kita berupaya, berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkan kepadaku, ya Allah, berikanlah kepadaku kaum muslimin. Syekh Ibrahim ibn Amir Ar-Ruhaili, hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Dalam salah satu untaian nasihatnya, beliau menyebutkan bahwa ketika kita membaca ayat-ayat tentang sifat penghuni surga, Allah kabarkan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia, maka cobalah kita memeriksa, adakah sifat-sifat mulia itu melekat pada diri kita? Bila belum, ma'asyiral muslimin, berusaha perbaiki diri, benahi diri, agar sifat-sifat yang mulia itu bisa menjadi perhiasan bagi kita. Karena itu menjadi salah satu tanda bahwa Allah Azza wa Jalla akan memudahkan bagi kita jalan menuju ke surga. Jadi sifat para penghuni surga Allah kabarkan di dalam Al-Quran. Ketika manusia masih hidup mereka membacanya. Ini untuk memberi peluang. Ayo kalian mau jadi penghuni surga, berhiaslah kalian dengan sifat-sifat yang mulia ini. Perbaikilah akhlak kalian. Ya. Hendaklah kalian berhias dengan sifat-sifat penghuni surga. Sehingga kaum muslimin, kalau benar-benar kita ingin masuk surga, maka hendaklah kita berusaha memantaskan diri ketika hidup di dunia ini untuk dapat mencontohi dan meneladani akhlak-akhlak mulia para penghuni surga. Nah, di antara yang Allah sebutkan di surat Al-Insan ayat 8 hingga ayat 9. Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberi makanan yang mereka sukai kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang berada dalam tawanan. Tiga golongan. Mereka beri makan yang mereka senangi kepada pertama orang miskin, yang kedua anak yatim, yang ketiga orang yang berada dalam tawanan. Lalu kemudian di ayat berikutnya Allah kabarkan kepada kita apa niat mereka, apa azam dan tekad mereka. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka lakukan ini, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami beri kalian makan karena kami mengharapkan ridho Allah, pahala dan ganjaran dari Allah. Kami sama sekali tidak mengharapkan adanya balasan atau adanya sanjungan dan pujian. Mereka lurus dalam niatnya berbuat ihsan kepada manusia. Masuk, coba. Baik, kita dengarkan azan sholat isya dikumandangkan. Setelah itu kita dengarkan bagaimana tafsir dari ayat yang mulia ini dan bagaimana aplikasi keikhlasan di dalamnya. Barakallahu fikum.

Ma'asyiral kiram, Bapak Ibu Saudara Saudari, para hadirin, para mustami'in dan musyahidin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Surat Al-Insan, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari di dalam tafsirnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَيُطَعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينَ يَقُولُ تَعَالَى. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, كَانَ هَؤُلَاءِ الْأَبْرَارِ. Mereka ini adalah orang-orang yang selalu berbuat kebajikan. Orang-orang yang baik, mencintai kebaikan, dan selalu berbuat kebaikan. Di antara bentuk kebaikan mereka yang Allah sebutkan, yut'imuna ta'ama ala hubbihim iyyah. Mereka itu memberikan makanan yang sangat mereka senangi, yang sangat mereka sukai. Wa syahwatuhum lah. Padahal keinginan mereka kepada makanan itu amatlah sangat besar. Maksudnya kaum muslimin, mereka al-abrar yang Allah puji di dalam ayat yang mulia ini membuktikan keikhlasan mereka dengan memberikan apa yang mereka senangi, apa yang mereka sukai. Jadi ma'asyiral muslimin, di situ kita dapat melihat bertingkat-tingkat bahwa keikhlasan itu juga tidak berada di satu derajat, berbeda-beda. Ada yang memang mau memberi, ya dia beri, udah sekedar memberi saja. Dia tidak begitu peduli dengan pemberiannya. Tapi ada yang sangat peduli. Dan di antara bentuk kepedulian dia terhadap apa yang hendak dia berikan kepada saudaranya, selalu dia jadikan tolak ukurnya, yang saya senangi itulah yang akan saya beri. Apa yang diinginkan oleh hati saya, itulah yang saya upayakan untuk apa? Untuk berbagi. Jadi bagaimana dia melayani dirinya, begitu pula lah dia di dalam memberikan kepada sesama. Contoh kaum muslimin, bila makan, dia makan katakanlah di rumah makan ternama. Ya. Maka ketika dia memberi kepada orang-orang yang membutuhkan makan,

apa telur ya, mata sapi ya, atau dadar, kasih kuah cukup tuh Ustaz ya. Itu udah dah senang kali mereka itu. Betul. Tapi bukankah kita ingin menyenangkan diri kita melalui menyenangkan orang lain, itu menyenangkan diri. Berbuat baik ke orang itu sama dengan berbuat baik buat diri. Maka ma'asyiral muslimin, al-abrar memberikan yang mereka senangi, yang mereka sukai. Ma'asyiral muslimin, jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Suatu ketika, istrinya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memasakkan buat Ibnu Umar sebuah masakan yang istimewa. Murid-muridnya bawain ikan. Ma'asyiral muslimin, kasih ke kesukaan suami. Dimasakin dengan masakan yang istimewa. Dihidang kaum muslimin dengan hidangan yang istimewa. Ketika Ibnu Umar hendak makan, terdengarlah suara ketukan pintu. Maka beliau buka. Ternyata kaum muslimin yang ada di depan pintu itu adalah seorang peminta. Seorang yang nampak ya pakaiannya, ya kemudian penampilannya, seorang yang kelaparan, seorang yang kehausan, seorang yang ma'asyiral muslimin afwan kurang akal. Ibnu Umar berbicara kepada dia, dia enggak melihat ke Ibnu Umar, tapi dia lihat kepada hidangan yang ada. Begitu Ibnu Umar melihat matanya, yang dia inginkan adalah itu. Maka diberilah oleh Ibnu Umar kepada dia, dimakan oleh orang itu. Begitu istrinya datang, istrinya tanya, ah, udah habis aja. Cepatnya luar biasa makan gitu. Ibnu Umar mengatakan, sudah, saya berikan tadi ada orang yang datang, ya, dia membutuhkan makanan, dia kelaparan, saya berikan kepada dia. Kata istri, saya sudah masakkan dengan yang terbaik. Ibaratnya nih, saya sudah berikan semua kemampuan saya. Keahlian masak saya itu saya sudah berikan di situ, gitu kata istrinya. Kok malah dikasih ke orang? Kata Ibnu Umar, begitulah Abdullah. Dia menyebut dirinya Abdullah. Apa yang dia senangi akan dia berupaya berikan kepada orang lain. Jadi ma'asyiral muslimin, itu ujian keikhlasan. Semakin dia mampu melakukan itu dengan cara yang terbaik, apa yang dia senangi itu yang dia berikan. Maka disitulah akan nampak keikhlasannya berada di tingkat yang tinggi. Kaum muslimin, itu bukti pertama. Yang kedua, perhatikan oleh ma'asyiral muslimin. Bahwa al-abrar berbuat baik kepada tiga golongan. Tiga golongan kaum muslimin yang bila kita perhatikan, maka dari ketiga golongan ini tidak bisa

lemah, besoknya tidak akan mungkin lagi untuk mengulangi kebaikan yang sama. Lalu kemudian Allah sebutkan bagaimana kepada saya dengan berbuat baik kepada sesama. Maksudnya tren baiknya Allah maksud berbuat baik kepada sesama. Pada saya dengan itu berjamaah yang dimuliakan ini ketika kita hadirkan didikan akan menghadirkan di dalam diri kekuatan. Mau bagaimanapun respon, tanggapan, penerimaan, kita sudah ikhlaskan. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi SAW menjelaskan tiga akhlak yang paling agung, yang paling mulia. Yang pertama, engkau memang tak pernah memberi kebaikan kepada seseorang, baikkan dia. Artinya engkau saja yang berbuat baik. Dia enggak pernah berbuat baik kepadamu. Engkau telah berbuat jahat kepadamu. Kau muslimin perhatikan tiga akhlak yang paling agung, paling top ini. Itu enggak akan mungkin bisa kalau seseorang keikhlasan dan ketulusan baik dimudahkan segala urusan. Biar kau muslimin dia tidak menjawab, dia memutus kesanaan dan penerapan akhlak.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية.
1: عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, pernah datang suatu saat seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang seharusnya saya pergauli dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Kemudian siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasul menjawab, "Ibumu." Ia kemudian berkata, "Siapa lagi wahai Rasul?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "La yadkhulul jannata qati'un." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila, wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya

0: Barang siapa yang meniti atau menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju sorga. Dan kita selalu menuntut ilmu dan senantiasa menuntut ilmu karena kita ingin masuk sorga.
1: Ada beberapa saat Anda merasakan hati yang khusyuk, bertaubat, pasrah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah membukakan bagimu kunci rahasia ilmu yang sangat luas. Namun pernah pula engkau lewati masa-masa lalai yang memporak-porandakan hatimu. Ini semua adalah bukti dari firman Allah Subhanahu wa taala.

0: آتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan menghapuskan dosa-dosa.
2: Tidak ada jalan kebaikan dan kebangkitan kecuali dengan mempelajari Islam.
3: Maka orang yang berilmu tentang agama yang mengantarkan kita untuk mengenal Rabbul Alamin, maka ilmu itulah yang paling mulia.
1: Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seorang hamba, maka akan terbukalah pintu-pintu ilmu.
4: Akan tetapi ilmu jika seandainya tidak dibarengi dengan amal, maka dia adalah amalan Yahudi. Amalan Yahudi maghdub alaihi, termurka. Apa manfaatnya jika seandainya ilmu yang ada di otak tetapi tidak ada di dalam amal? Mana tangis yang pernah ada di dalam kehidupan Anda di awal-awal kesadaran? Mana rasa lezat ibadah? Mana keinginan beramal untuk akhirat dan sudah merasa hambar dengan kehidupan ini? Atau semakin bertambah kaji, semakin tinggi juga cita-cita kepada dunia? Atau semakin banyak kita mengaji, semakin juga kita rakus terhadap harta, rakus dengan segala kenikmatan dunia yang ada?
5: Orang yang kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah Azza wa Jalla, saya takut kepadanya firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan falamma sa'u azaghallahu qulubahum, ketika mereka melenceng, maka Allah Subhanahu wa taala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka duduk akan tetapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tetapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di dunia, orang lain yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain apapun harta yang baik yang kamu infakkan. Allah Maha mengetahui.
1: Barang siapa yang telah membuka dari seorang mukmin kesedihan dari kesedihan dunia, maka Allah niscaya akan membuka kesedihannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan bagi orang-orang yang sedang sulit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupnya aibnya di dunia dan akhirat. Dan sesungguhnya Allah di dalam pertolongan hambanya, selagi hambanya di dalam pertolongan saudaranya.
2: Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafa." Muttafaqun alaih. Setiap hari yang seorang hamba ada pada hari itu, melainkan dua malaikat turun. Yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Malaikat yang lain berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Maka setiap hari kita harus sedekah, setiap hari kita harus infak. Jangan bakhil, jangan pelit.
3: Tidak akan dapat seorang muslim ketakwaan sampai kalian memberikan kepada Allah apa yang kalian cintai. Anda mempunyai waktu, berikan kepada Allah. Anda mempunyai harta, berikan. Anda sangka bahwa Islam hanya membutuhkan harta? Tidak membutuhkan waktu, tidak membutuhkan tenaga, tidak membutuhkan ilmu dan semacam, tidak. Anda yang mempunyai waktu, infakkan waktu Anda. Jangan menjadi bakhil. Anda yang mempunyai ilmu, infakkan ilmu Anda. Anda yang mempunyai harta, tidak ada bisa yang Anda infakkan kecuali harta itu, infakkan harta Anda.
4: Akhi, saudaraku, saudariku, jika engkau ingin hati tersebut lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Allah, bergetar saat asmanya disebut salah satunya, banyak berinfak, banyak bersedekah. Karena sesungguhnya orang yang berinfak dan bersedekah itu orang yang peka, memiliki hati yang lembut, tidak tega dia. Iba, kasihan melihat saudaranya yang membutuhkan dan tidak ada yang menolongnya. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang peka, jiwa yang lembut, yang akan tersentuh lalu mengulurkan bantuan.
3: Bercerita tentang takwa akan tepi baki, maka tidak ada apa-apa.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku satu kata dalam agama Islam yang mana aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang setelah engkau ini ajarkan itu kepada aku. Nabi Muhammad mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sahabat itu dan seluruh umat, termasuk kita, "Qul amantu billahi thumma staqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah.
7: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, kemudian dia istiqamah, maka akan turun kepadanya malaikat. Malaikat itu akan turun dan berkata, Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu merasa takut dan jangan kamu merasa sedih. Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan untuk kamu.
6: Istiqamah di atas kejujuran, istiqamah di atas salat, istiqamah terutama di atas tauhid. Itu yang paling utama sekali, menjauhi syirik, istiqamah di atas berbakti kepada orang tua, istiqamah di atas puasa wajib dan sunat, istiqamah di atas meninggalkan yang haram.
7: Maka Rasulullah mengatakan, "Taman arada an yuzahzaha 'anil nar." Barang siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan ingin dimasukkan ke dalam surga, falyati maniyatahu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Hendaklah ia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yaitu istiqamah di atas jalan yang hak.
6: Bagaimana caranya? Wong kematian itu datangnya enggak jelas. Bagaimana bisa wafat di atas jalur Islam? Di atas agama Islam, di atas syariat Islam, di atas ibadah yang dianjurkan oleh agama Islam. Bagaimana caranya? Dengan cara istiqamah. Dengan jalan istiqamah kita bisa wafat di atas agama Islam. Dengan melazimi istiqamah tersebut, di saat kematian datang yang tanpa memberi kabar, kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Jadi selalu menjaga diri kita di atas Islam, hanya itu yang bisa membuat kita wafat di atas Islam.
5: Hidayah 103,4 FM.
8: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah?
3: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
4: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
3: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
5: Maka oleh sebab itu, ihwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
6: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
7: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin nammam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Nammam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah. Lisan menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
3: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
8: Hidayah 103,4 FM.
9: Jaga pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-30 dari surat An-Nur.
10: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: katakan kepada kaum mukminin untuk menjaga mata mereka.
1: Ini perintah yang pertama. Yang kedua, wa yahfadhu, dan supaya mereka para kaum mukminin menjaga, memelihara furujahum, kemaluan-kemaluan mereka. Di sini Allah memulai perintah menundukkan pandangan sebelum perintah memelihara kemaluan. Kenapa? Kata para ulama rahimahumullah, karena biasanya perbuatan zina awalnya adalah karena kejahatan mata. Awalnya saling lirik-melirik, kemudian saling suka sama suka, lalu jatuh dalam zina. Mata awalnya. Maka kata sebagian para ulama, seluruh fitnah awalnya dari mata.
2: Karena apa yang masuk ke dalam hati melalui mata dan telinga, itu punya pengaruh di dalam hati. Makanya apabila kita melihat yang tidak baik, hati akan menjadi tidak baik. Dari sinilah paham kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk ghaddul basar, menunjukkan pandangan dari yang tidak baik, supaya hati terjaga. Yakin atau tidak yakin, ma'asyarul muslimin, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Lihatlah, perhatikanlah. Kalau kita mau mentadabur perjalanan hidup kita, orang yang tidak menjaga matanya di siang hari, sulit untuk tahajud. Hatinya malas untuk tahajud. Efek daripada dosa dan maksiat dari mata yang masuk dalam hati melahirkan malas, melahirkan kesulitan untuk ditundukkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala.
0: Apa kata salaf, hendaklah zaman sekarang seorang muslim berkhalwat di rumahnya. Akan tetapi jika seandainya di rumahnya juga tidak ada maksiat. Kalau seandainya ada maksiat, maka dia keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Karena maksiat di rumah kadang-kadang lebih berbahaya daripada maksiat di luar. Yang nampak di jalan jauh lebih berbahaya yang nampak di kamar. Maksiat TV, maksiat lain-lainnya yang masya Allah di zaman fitnah seperti sekarang ini.
1: Apabila seseorang tidak menjaga pandangan matanya, maka akan kotor hatinya. Barang siapa yang tidak memelihara kemaluannya, maka akan kotor keluarganya, akan ternoda kehormatannya. Makanya Allah mulai dari awal, jaga pandangan.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Serulah manusia ke jalan RobMu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya RobMu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
1: Sungguh indah bukan ombak yang kita lihat berduyun-duyun, bergerak menuju pantai, dan kembali lagi ke laut. Terkadang ombak ini membesar dan semakin tinggi, sampai-sampai kita dilarang untuk berenang di sana. Coba bayangkan, ketika Anda sedang asyik berenang, tiba-tiba datang ombak yang sangat besar, menerjang dan menerkam diri Anda. Kemudian ombak itu membawa Anda jauh ke tengah lautan. Anda pun sempat tenggelam. Apa yang akan Anda lakukan? Begitulah dengan diri kita. Ketika ombak-ombak dosa menerjang kita, mengajak kita untuk terus ke lautan dosa dan maksiat, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat Allah, apakah kita akan membiarkan diri kita terus berada di lautan dosa, terus diterjang oleh ombak-ombak dosa? Tentu tidak, wahai saudaraku, tentu tidak. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, setiap anak Adam sering melakukan kesalahan. Sebaik-baik orang yang sering melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat. Bertaubat, itulah kuncinya. Ketika Anda terjerumus dalam dosa, maka orang yang beriman akan segera bertaubat dan terus bertaubat. Saudaraku, jika engkau telah terjatuh di dalam jurang yang sangat dalam, janganlah engkau biarkan dirimu terus berada di sana. Carilah pertolongan. Bergabunglah dengan orang-orang yang soleh. Bangkitlah. Bangkitlah. Anda pasti bisa bangkit. Ingatlah, yang menjadi penentuan kita akan masuk surga atau neraka adalah bagaimana akhir hayat kita nanti. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat. Masih ada waktu, masih ada kesempatan.

0: Mari, raihlah tanganku ini. Kita sama-sama bertaubat, sama-sama kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di surganya kelak dalam pertemuan yang abadi.
1: Sebagian orang kaya memandang sinis kepada orang miskin karena mereka menganggap orang-orang miskin itu adalah beban masyarakat. Padahal Islam tidak memandang seperti itu. Kalau Islam memandangnya, justru orang miskin yang berjasa kepada orang kaya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibghunid du'afa." Kata beliau, "Carilah, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah." Orang lemah ya macam-macam, di antaranya orang miskin. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innama turzaquna wa tunsaruna bidu'afaikum."
2: Sesungguhnya kalian dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena orang-orang lemah di antara kalian. Bukan dengan orang-orang siapa? Tapi orang-orang yang lemah, "Innama tunsaruna bidu'afaikum."
1: Jadi hadis ini menunjukkan jasanya orang miskin kepada orang kaya. Bukan hanya orang kaya, kepada masyarakat secara umum. Kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah adalah karena ada orang-orang miskin di sekeliling kita.
2: Makanya tidak asing di dalam pemahaman Ahlu Sunnati wal Jamaah untuk menjaga orang-orang yang begini. Orang-orang fakir miskin. Seperti Bilal bin Rabah. Seperti Salman al-Farisi, seperti Abu Dzar al-Ghifari, seperti Suhaib al-Rumi dan yang lainnya. Orang-orang yang fakir. Kenapa? Karena sumber kekayaan ada pada mereka.
1: Yang lebih penting dari itu apa? Pertolongan dari Allah.
2: Makanya dakwah Ahlu Sunnati wal Jamaah, di samping dia berdakwah kepada orang-orang yang juga mempunyai peran yang penting di dalam Islam itu sendiri, juga dia berdakwah kepada orang-orang yang lemah. Kenapa? Kemenangan Islam tidak hanya ditentukan dari orang-orang kaya dan orang-orang yang punya kedudukan, tapi juga orang yang lemah.
1: Kalaupun kaum muslimin itu kuat senjatanya, tentaranya juga kuat, kalau tidak dapat pertolongan dari Allah, mustahil mereka akan menang. Makanya orang-orang miskin sangat dibutuhkan ketika berjihad. Karena doa mereka sangat diperlukan oleh kaum muslimin agar pertolongan Allah turun. Makanya jangan lupakan jasanya orang-orang atau para pahlawan yang sering terlupakan.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: maksiat adalah merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Banyak orang yang menganggap remeh perbuatan dosa dan maksiat. Dianggap oleh mereka bahwa perbuatan itu satu hal yang biasa.
2: Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul jaa al-haqqu wa zahaqal baathil, innal baathila kana zahuqa. Ketika kebatilan, ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita.
3: Maksiat memberikan dampak-dampak buruk yang meruntuhkan tatanan kehidupan masyarakat. Maksiat memberikan dampak-dampak negatif baik pribadi maupun masyarakat.

0: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat?
1: Apa yang membuat iblis yang semulanya hidup di surga bersama malaikat lalu diusir oleh Allah dan dilaknat hingga hari kiamat? Apa yang menyebabkan itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin.
1: Bahkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan air hujan yang deras mengucur dari langit serta memancar dari bumi. Bertemulah dua air tersebut sehingga menenggelamkan puncak-puncak gunung. Apa yang menyebabkan hal itu?
2: Dosa dan maksiat yang besar kepada Rabbul Alamin. Apa yang menyebabkan Allah mengangkat negeri kaum Lut?
1: Sehingga di dalam hadis-hadis sahih disebutkan, lolongan anjing-anjing di kampungnya didengar oleh malaikat-malaikat di langit-langit dunia. Lalu dibalikkan oleh malaikat Jibril, dijatuhkan lagi ke bumi. Lalu ditimpa dengan hujan-hujan batu dari neraka.
2: Apa penyebabnya?
1: Maksiat, kemungkaran, perbuatan yang keji. Apapula yang telah menenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan, lalu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang setelahnya. Apapula yang membuat satu kampung Yahudi di tepi lautan dikutuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadi kera-kera yang hina, sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-A'raf. Semuanya adalah akibat dosa, wahai saudara-saudariku. Semuanya adalah akibat maksiat. Semuanya adalah akibat kemungkaran yang tidak ada lagi orang-orang yang mengingkarinya. Sekalipun ketika itu ada orang-orang yang soleh, tetapi azab Allah tetap akan turun.

0: Apakah mereka merasa aman? Apakah mereka tidak takut terhadap tipu daya dan makar Allah? Dan tidak ada yang merasa aman terhadap makar tipu daya hukuman Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي menyebutkan cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
3: Asal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
4: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
2: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan.

0: ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
1: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, tidak maka ia tidak akan mencium bau surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadah.
0: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
1: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas, betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil lazzat." Perbanyaklah, seringlah engkau mengingat perusak kenikmatan. Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qila wa ma hadzimul lazzat ya Rasulullah?" Apa itu perusak kenikmatan wahai Rasulullah? Beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Al-maut, kematian."

0: Kematian, sesuatu bila diingat membuat manusia tunduk. Bila dirasakan akan sampai kepada tulang dan syaraf. Dan bila kita mengikutinya, maka kesedihan, kegundahan akan menyelimuti seluruh tubuh, jiwa, raga manusia.
1: Tidak ada kebahagiaan kecuali kebahagiaan kebaikan yang telah dia perbuat di dunia. Tidak ada yang berguna dari harta yang dia kumpulkan, dari dunia yang dia kembangkan. Yang teringat adalah kalimat La ilaha illallah.
2: La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. La ilaha illallah. Inna lil-mauti lasakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya.
3: Saudaraku, ketika Anda lapar, Anda lari mencari makanan. Ketika Anda sakit, Anda lari kepada dokter. Ketika Anda kedinginan, Anda mencari selimut. Ketika kematian datang, siapa lagi yang akan melindungi Anda?

0: Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan datangnya maut. Dan semua manusia yang hidup tahu bahwa maut adalah rahasia Allah yang tidak diberitahu kepada manusia. Agar hati kita selalu bergantung. Dan itulah hal yang paling baik untuk seorang muslim dan muslimah. Selalu bersiap untuk sesuatu yang bisa datang seketika, agar kemudian ketika dia datang, ia siap untuk menghadapi kematian tersebut.
1: Ketika kakinya mulai mendingin, detik-detik itulah sakaratul maut sedang menjemputnya. Mana kecantikan, mana keindahan, mana ketampanan hilang, sirna, musnah. Mana kekayaan, mana harta yang melimpah. Semuanya tidak lagi terpikirkan. Semua.

0: tidak terpikirkan kecuali amal saleh.
1: Kita semua pasti akan pergi. Kita semua pasti akan mati. Cepat atau lambat. Hari itu akan datang. Saat kita meninggalkan dunia. Tetapi siapa di antara kita yang berani? Siapa di antara kita yang berani bersumpah dengan nama Allah menjamin bahwa dia akan mendapatkan husnul khatimah. Bahwa keadaannya adalah keadaan yang baik ketika meninggalkan dunia di saat sakratul maut menjemput.
0: Kemudian ketika mata sudah mengikuti ruh. Setelah mata mengikuti ruh. Nyawa pun melihat badan. Ditangisi oleh sanak kerabat. Ditangisi oleh suami. Ditangisi oleh anak.

0: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
1: Dan datanglah sakratul maut. Itulah dia yang selama ini engkau lari darinya. Dan sangkakala ditiupkan. Itulah dia hari yang dijanjikan.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Hidayah FM. إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه
4: هداية FM saluran tilawah Al-Quran kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan kami persembahkan untuk anda sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman seakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antum antuna berada, di kesempatan yang malam yang berbahagia ini akan kami hadirkan ke ruang dengar anda semuanya sebuah kajian dalam format rekaman yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Amin Nurbait Hafizahullah dalam bahasan belajar sholat khusyuk. Baik khotir iman, azanillah wa yakum dimanapun antum-antuna berada, langsung saja kita simak dan dengarkan. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan tetap setia di 103,4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaih wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Di malam Jumat dan hari Jumat, kaum muslimin dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling afdal di antara hari kalian adalah hari Jum'at. Fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyaklah memberikan salawat kepadaku di hari Jum'at. Dan mulai dari maghrib tadi kita sudah masuk hari Jum'at. Apa keutamaan membaca salawat di hari Jum'at? Fa'inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena salawat kalian ditampakkan kepadaku. Memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada tempat khusus. Sehingga kaum muslimin bisa memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di semua tempat di muka bumi ini. Mau dari Indonesia, dari negara yang lain, dari Malaysia, atau dari Singapura, atau negara yang lainnya, termasuk dari Qatar. Anda ketika mau memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak harus datang ke Madinah. Tidak harus dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bisa disampaikan di semua tempat. Karena tidak ada tempat istimewa, tempat khusus untuk memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada waktu istimewa untuk memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kapan? Di hari Jumat. Maka ada waktu khusus untuk memberikan salawat, namun tidak ada tempat khusus untuk memberikan salawat. Dan ini kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum muslimin. Sehingga kalau mereka ingin memberikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak perlu datang ke Madinah dan enggak perlu titip salam kepada orang yang mau berangkat ke Madinah. Sebagian ulama mengingkari kalau ada orang yang titip salam kepada orang yang mau berangkat ke Madinah. Aku titip salam untuk Rasulullah SAW. Enggak perlu. Anda bisa memberikan salawat dan salam kepada Nabi SAW dimanapun Anda berada. Dan Rasulullah SAW mengatakan, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Salawat kalian ditampakkan kepadaku. Dalam hadis sahih, riwayat Ahmad, Ibnu Majah, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Dan ini hanya khusus ketika di hari Jumat. Kalau selain hari Jumat, disampaikan oleh malaikat. Ketika hari Jumat, ditampakkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ditampakkan itu lebih tinggi tingkatannya dibandingkan sebatas disampaikan. Maka kita memperbanyak salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi Sayyidil Ayyam, kita berikan salawat untuk Sayyidul Anam. Kita memberikan salawat di Sayyidul Ayyam. Apa yang dimaksud dengan Sayyidul Ayyam? Hari Jumat. Hari Jumat itu sebutannya apa? Sayyidul Ayyam, pemimpin semua hari. Memberikan salawat kepada Sayyidul Anam, pemimpin seluruh umat manusia. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Selanjutnya, Bapak Ibu yang kami hormati, di malam ini kita mau mengangkat tema tentang belajar khusyuk dalam sholat. Sebab kita tahu bahwa nilai dari pahala yang didapatkan oleh seseorang dari sholat yang dia kerjakan, salah satunya berbanding lurus dengan kualitas khusyuknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Wa innal 'abda la yansarifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha aw tus'uha aw usruha." Seorang hamba selesai salat sementara dia tidak mendapatkan pahala dari salatnya selain setengahnya, sepertiganya, seperempat, seperlima, seper, sampai terakhir beliau sebutkan sepersepuluh. Ini tentu bukan angka pembatasan. Bisa jadi ada yang dapat pahala seperseratus. Ada juga yang dapat pahala seperseribu. Tergantung dari kualitas sholatnya. Tentu saja dalam satu kejadian tadi, kita sama-sama sholat isya di sini, kira-kira pahalanya sama atau beda, Bapak Ibu? Beda. Ada sebagian yang pahala sholatnya sangat banyak. Ada yang cuma dapat sepersekian. Ada yang cuma dapat 10%, 5%, bahkan bisa jadi 1% atau 0, sekian persen. Tergantung dari kualitas sholatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menilai amal hamba sangat detail. Kalau kita misalnya membuat KPI untuk sebuah kerja seseorang, kadang kan nilai itu berdasarkan rentang ya. Antara 1 sampai 10 dianggap satu kelas. Nanti 11 sampai 20 kelas yang kedua. Kemudian dari angka 21 sampai 30 satu kelompok lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menilai amal hamba itu sangat detail. Nabi SAW pernah menyebutkan tentang bagaimana detailnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menilai amal hamba. Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Lil mujahidin. Nabi SAW pernah bersabda tentang bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW bersabda, "Inna fil jannati mi'ata darajatin." Di surga itu ada 100 derajat. "A'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah." Yang Allah sediakan untuk para mujahidin fi sabilillah. "Ma baina darajatain kama baina as-sama'i wal ard." Jarak antara satu derajat dengan derajat atasnya itu seperti langit dan bumi. Amalnya sama. sama-sama jihad. Tapi derajatnya di surga, Allah sediakan 100 tingkatan. Dari satu tingkatan ke tingkatan yang kedua, jaraknya seperti langit dan bumi. Tingkatan dua ke tingkatan tiga, seperti langit dan bumi. Jadi tingkatan satu sampai tingkatan 100, seperti jarak 100 kali langit dan bumi. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, amalnya sama-sama jihad, tapi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan sangat detail. Beda sedikit, beda tingkatan. Maka jangan dikira, Pak, dalam satu forum kajian seperti ini, Pak, antara yang hadir, duduk di depan, memperhatikan dengan baik, mencatat dengan maksimal, pahalanya sama dengan yang nyender di belakang, sambil merem, buka HP, WA-an. Sama atau beda, Pak? Sama. Sama datangnya. Tapi beda hasilnya. Dalam kegiatan Jumatan misalnya, antara yang datang di awal dengan yang datang setelah khatib naik mimbar, sama atau beda? Beda. Jangan pernah kita merasa bahwa mereka yang datang dalam satu tempat ibadah yang sama, nilainya sama. Ada di antara mereka yang diberi oleh Allah pahala yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Makanya ketika kita beramal dimotivasi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang serius. Jangan nanggung. Jangan yang penting menggugurkan kewajiban, yang penting datang. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan yang terbaik. Tayib. Selanjutnya. Mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah membaca buku yang saya tulis judulnya Tafsir Salat. Memahami makna, gerakan, dan bacaan dalam salat. Sehingga kita belajar salat untuk bisa maksimal secara lahir batin. Di bagian pertama, saya cerita sedikit tentang bagaimana cara mudah untuk bisa khusyuk dalam salat. Karena ada sebagian orang yang kebingungan ketika mereka mendefinisikan khusyuk dalam salat. Sekitar tahun berapa waktu itu? 2004 atau 2005 ya. Di Indonesia ada pelatihan tentang khusyuk salat dan itu diselenggarakan di hotel berbayar, Pak. Cukup mahal ya. Sebagian di antara tetangga kami ada yang ikut ya sekitar 2 juta atau sampai 3 juta. Nah, saya penasaran. Ilmu sepenting apa? Ilmu ini kan penting ya. Ilmu seperti apa yang disampaikan di situ sampai harus bayar mahal? Nah, saya tanya kepada beberapa orang yang menjadi alumni dari pelatihan sholat khusyuk ini. Seperti apa sih, Pak, caranya sholat khusyuk? Bisa nggak Bapak bocorin ilmu itu kepada saya biar saya bisa niru tanpa harus bayar sekian juta? Tapi yang aneh, Pak, jawabannya beragam. Ada di antara mereka yang bilang, saya merasa khusyuk dalam sholat. Kalau saya sholat, saya membayangkan seolah-olah berada di depan Ka'bah. Jadi di depanku ini ada Ka'bah. Itu dia bisa merasakan khusyuk. Dia sholat di Indonesia, tapi dia membayangkan di depannya ada Ka'bah. Ada juga yang membayangkan, saya bisa merasa khusyuk ketika saya sholat, saya seperti di luar angkasa. Kanan kirinya gelap gulita, isinya cuma bintang-bintang. Ada juga yang membayangkan, saya bisa merasakan khusyuk ketika di depan saya seperti ada warna putih tanpa batas. Ngebayangin sesuatu yang sosok putih sekali tanpa batas. Jadi warna putih yang dia lihat. Saya bisa merasa khusyuk ketika saya mendengar suara air yang mengalir. Seperti berada di tepi sungai surga. Saya menyimpulkan. Ini alumni dari tempat belajar yang sama. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Berarti mereka tidak belajar dengan satu materi yang mengajarkan cara khusyuk yang benar. Ternyata tentang bagaimana berimajinasi saat sholat diberi kebebasan. Kalau kayak gini caranya, berarti yang dia pikirkan bukan isi sholat, tapi dia malah mikir yang lain. Ada yang sholat mikir Ka'bah, ada yang sholat mikir warna putih, ada yang sholat mikir luar angkasa, ada yang sholat membayangkan di surga. Apakah itu yang disebut dengan khusyuk dalam sholat? Sekarang coba kita lihat. Ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menceritakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin lahu laha a'lamun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan memakai baju, memakai kain laha a'lamun yang punya corak. A'lam ada coraknya di kainnya. Ya anggap saja seperti lurik. Bapak tahu lurik, Pak? Jadi kain ada garis-garisnya ya. Yang mungkin tidak lebih meriah dibandingkan batik yang Bapak punya. Bisa jadi tidak lebih meriah dibandingkan corak sajadah yang kita pakai ketika salat. Fanadhara ila a'lamiha nadhratan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melihat ke arah lurik-luriknya tadi. Falamma sallama. Kemudian setelah beliau selesai salat, beliau salam, qala, beliau mengatakan, "Idhhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahm bin Hudzaifah." Tolong kembalikan kain ini, pakaian ini kepada Abu Jahm bin Hudzaifah. Waktuni bi ambijaniyatihi. Gantikan aku dengan kain ambijaniyah. Ambijaniyah polos. Fa innaha alhatni anifan fi salati. Karena tadi baru saja kain ini telah menggangguku ketika salat. Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat memakai baju yang ada luriknya, yang ada coraknya, dan beliau terganggu ketika sholat. Pertanyaannya, alhamdulillah kalau masjid di sekitar Qatar, rata-rata sajadahnya polos, Pak. Kalau Bapak pulang ke tanah air, sajadahnya apa, Pak? Penuh dengan warna, ya, penuh dengan corak. Anda terganggu atau tidak? Terganggu atau tidak? Ya, kayaknya enggak ya. Biasa saja kok, Pak. Sehingga bahkan kadang kita masang sajadah juga isinya penuh dengan warna, penuh dengan gambar. Terganggu atau tidak? Nampaknya biasa saja ya. Tidak merasa terganggu. Berarti mana yang lebih khusyuk, salatnya Bapak atau salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak yang salat dengan penuh warna-warna kayak gitu tidak merasa terganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memakai baju yang ada luriknya dan beliau merasa terganggu. Jadi kira-kira yang lebih khusyuk siapa, Pak? Rasulullah SAW ataukah Anda? Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa beliau terganggu? Katanya khusyuk. Kok terganggu? Dari sinilah kita bisa memahami seperti apa sih makna khusyuk itu. Baik, ilustrasi dari hal ini adalah bagaimana kualitas khusyuknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khusyuk itu dilakukan ketika orang sangat fokus. Dan sebuah kegiatan yang butuh fokus, ketika ada potensi gangguan kecil, dia akan merasa terganggu. Karena dia butuh fokus. Sebagai contoh, ya, kalau Anda mengerjakan soal kalkulus, agak apa misalnya kalkulus 3, ya, yang ini menentukan kelulusan Anda untuk bisa diterima di Qatar Energy atau tidak. Kalau nilai Bapak di bawah 80, nggak diterima. Nilainya 80 ke atas, diterima. Sudah? Karena soalnya rumit, butuh fokus enggak? Butuh fokus, Pak? Butuh fokus. Tapi Anda disuruh untuk mengerjakan di tempat yang penuh dengan suara sonhorek. Pak Cik, tahu sonhorek, Pak Cik? Apa sonhorek dalam bahasa Inggrisnya, Bapak? Anda ditaruh di tempat yang penuh dengan kebisingan. Di sini ada suara musik, di sini ada suara, aneka suara-suara ya. Tapi Anda disuruh mengerjakan soal matematika. Kira-kira sanggup nggak? Anda akan merasa keberatan. Ini tentu penuh dengan bising, jadi kita nggak bisa fokus. Sehingga untuk bisa mengerjakan sesuatu yang butuh serius, kita akan bersihkan suara itu. Makanya orang kalau ujian dikasih peringatan, harap tenang, ada ujian. Anda disuruh untuk diem, be silent. Ini ada orang, ada exam, ada orang yang sedang ujian. Kamu harus tenang. Sehingga memberikan toleransi bagi yang sholat. Nggak boleh nyalain klakson. Nggak boleh orang berteriak-teriak. Karena yang sholat butuh konsentrasi. Lain halnya ketika Bapak baca berita. Anda baca berita WA atau berita di medsos. Tapi Anda baca di kafe. Anda baca di tempat-tempat umum. Penuh dengan suara, orang meriah, ada banyak suara di situ. Bisa nggak baca berita di tempat itu, Pak? Bisa. Kenapa, Pak? Karena Anda tidak butuh fokus pada saat baca berita. Seperti itulah kira-kira perbandingan kualitas sholat kita dengan kualitas sholat Nabi SAW. Sholatnya Rasulullah SAW itu, Bapak bisa bayangkan, seperti orang ngerjain matematika. Jadi dia fokus. Fokus penuh dengan, atau dia mencurah, beliau mencurahkan bagaimana agar bisa fokus dalam sholat. Dan kualitas sholat Bapak itu seperti orang baca berita di keramaian. Walaupun penuh dengan kebisingan, kita santai saja, gak merasa terganggu, karena kita gak begitu serius dan fokus. Bisa dibedain jadinya? Bisa ya? Maka kenapa ketika Anda sholat, sajadah penuh dengan warna-warni, bahkan kadang pakai batik ya. Batik Indonesia gimana, Pak? Masya Allah, inovatif banget ya. Sehingga ada batik. Batik itu ada alirannya kan? Cirebon, beda dengan batik Jawa Timur, beda dengan batik Solo. Batik Solo sama Jogja itu beda sudah. Yang ahli batik ngerti, oh ini batik Jogja, ini batik Solo, ini batik Jawa Timur. Mereka sudah punya corak sendiri, dipakai dalam sholat. Gak merasa terganggu, Pak Ustadz. Karena kualitas sholat kita ibarat seperti orang yang baca berita. Bahkan kadang ketika kita sholat sambil tebak gambar. Ini ular atau ulet. Ini burung apa ini? Lagi sholat seperti itu. Kenapa dia lagi sholat seperti itu? Karena dia gak merasa terganggu dengan keberadaan. Jadi Anda baca berita terdengar lirik lagu Iwan Fals misalnya. Wah ini lagu perjuangan saya dulu waktu mahasiswa. Tapi Anda sambil baca medsos. Atau misalnya terdengar lagunya siapa lagi. Ini favorit saya waktu dulu. Ini lagu yang saya suka dulu. Mana ada kayak gitu, Pak? Karena saat Anda tidak fokus dengan hal tertentu, ada gangguan-gangguan yang lain. Bercampurlah antara yang Anda kerjakan dengan gangguan itu dalam pikiran. Dan Anda tidak merasa terganggu. Baik. Dari sinilah kita bisa memahami bahwa inti dari ibadah adalah hudurul qalbi inda talabbusihi bi ta'atillah. Menghadir khusyuk ketika sedang sa'i, khusyuk ketika dia salat, dan ketika zikir ketika menghadirkan saat dia dan ibadah dia sedang melakukan khusyuk. Baik. Termasuk diantaranya adalah menghadirkan hati ketika salat. Mikir. Nah, perti tertentu menyarankan kepada pengikutnya, kamu kalau zikir ingat wajah imammu. Sehingga dia diajari zikir. Ya. Saat diajari zikir, terus dia disuruh ingat wajah pemimpinnya, pemimpin torikotnya, pemimpin torikot imamnya. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan khusyuk ketika zikir? Tentu saja tidak. Lalu mikir apa di sini, Pak? Ibnu Abbas mengatakan ma aqalta minha, mikir isi salat. Inilah khusyuk. Kau akan mendapatkan pahala dari salatmu sebanding

dengan apa yang kau pikirkan terhadap sholatmu. Maka khusyuk dalam sholat, intinya adalah mikir isi dari sholat. Baik, setelah kita mendapatkan kata kunci ini, mikir isi dalam sholat. Khusyuk ketika mengerjakan matematika, berarti dia mikir dengan apa yang dia kerjakan. Mengerjakan matematika tapi mikir pekerjaan yang lain, kan nggak fokus ya jadinya, Pak. Mengerjakan apa tapi dia mikir yang lain, jadi nggak fokus. Mikir soal, fokus sholat berarti dia mikir isi sholat. Nah, barulah kita kemudian beranjak kepada poin yang kedua. Isi sholat itu apa? Kalau begitu, isi sholat itu apa? Yang perlu kita pikirkan itu bagian mana? Karena saat kita sholat, kita disuruh untuk mikir dari sholat kita. Tayyip, kita lanjutkan ini. Lalu seperti apa isi sholat itu? Coba kita lihat di sini, Pak. Sebelum kita bahas isi sholat, Bapak lihat ini. Macam-macam khusyuk. Khusyuk dalam sholat secara umum ada dua. Pertama, khusyuk fisik. Apa itu khusyuk fisik? Khusyuk fisik artinya ketenangan fisik. Tidak banyak bergerak ketika sedang melaksanakan sholat. Anda sholat dan diem, tidak banyak beraktivitas, berarti fisik Anda khusyuk. Alhamdulillah, orang Indonesia, Malaysia, Singapura, kalau disuruh sholat, anteng, Pak. Karena masyarakat kita bahkan punya pemahaman, awas loh ya, gerak 3 kali, sholatmu, Pak, batal. Saya masih ingat dulu waktu diajari, ya. Kamu kalau gatel, hanya boleh garuk maksimal 3 kali. Jadi kalau gatel di telinga, garuk, garuk. Nah, sudah 2 itu, Pak. Nanti tinggal 1 garukan lagi. Garuk, nah itu yang ketiga. 1 garuk lagi, batal. Doktrin itu umum di masyarakat kita. Dan karena doktrin itulah sampai mereka gak mau bergerak. HP mau keluas, Masya Allah, bunyi dengan lagu dangdut atau K-pop atau apapun. Ketika sholat gak berani dia matiin. Nah, kalau di Masjid Nabawi kan beda ya. HP nyala, sholat. Kemudian diangkat, tutup. Ada yang gak gitu. Karena dia berpikir, cuman memberitahu lagi sholat, boleh. Yang benar apa, Pak, harusnya, Pak? Ya? Hah? Boleh? Gak boleh. Subhanallah. Man nabahu fi sholatihi falyakul subhanallah. Kalau ada orang yang ingin mengingatkan sesuatu dalam sholatnya, maka dia boleh mengucapkan subhanallah. Komunikasi orang yang sedang sholat dengan yang di luar sholat adalah kalimat subhanallah. Subhanallah. Ditelepon lagi. Nah, tadi kan cuma subhanallah. Harusnya kan assalamualaikum. Ini karena yang nelpon tidak paham. Kalau mau mengingatkan, Nabi SAW menyebutkan ya, tentang bagaimana orang yang ingin mengingatkan dalam sholatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, "Man nabahu syai'un fi salatihi falyaqul subhanallah." Siapa yang ingin mengingatkan sesuatu dalam salatnya, ucapkanlah subhanallah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Innamat tasfiku lin-nisa wat tasbihu lir-rijal. Kalau yang wanita tepuk tangan, kalau yang laki-laki tasbih. Sehingga Bapak sekarang misalnya sholat, ada yang ngetuk pintu kan. Tapi kita tidak bisa bergerak untuk buka pintu. Yang dilakukan apa, Pak? Takbirnya dikerasin, Pak Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yaitu mungkin salah satu cara. Tapi kalau mau sesuai hadis, ucapkan subhanallah. Nah yang paham, oh orangnya lagi sholat. Dia mengingatkan sesuatu tentang sholat dia. Baik sholat dia sendiri atau tentang sholat orang lain. Komunikasi antara orang yang sedang sholat dengan yang di luar sholat adalah mengucapkan subhanallah. Baik, kita lanjutkan di sini. Jadi kalau khusyuk fisik, orang Indonesia, orang Asia Timur, insya Allah rata-rata pinter. Dibandingkan yang Asia bagian barat. Wey. Sehingga Anda lihat kalau orang di sekitar sini misalnya kalau sholat, Masya Allah, dolanan kuku, ada yang mainan kan.

Sing simak itu bolak-balik Mas John. Ini dibandingkan orang kita lebih anteng fisiknya. Kita baru bicara fisik ya. Kalau keantengan fisik, juara Anda. Anda bisa. Tapi kalau keantengan batin, mungkin beda. Sehingga bisa jadi ada orang yang secara fisik dia diam, tenang, di masjid, tapi hatinya sudah sampai warung. Hatinya sudah sampai kamar. Hatinya sudah sampai mana lagi? Hatinya sudah sampai tempat wisata, sudah sampai dapur, dan seterusnya. Untuk khusyuk fisik, intinya adalah tidak bergerak, tidak tolah-toleh, tidak banyak menoleh ke kanan dan kiri, fokus dengan satu gerakan yang sedang dilakukan. Khusyuk fisik jauh lebih mudah dilakukan, sampai pun orang yang sama sekali tidak paham tentang semua bacaan sholat, selagi dia bisa diam fisiknya, berarti dia khusyuk dalam fisik. Dan non-muslim bisa jadi lebih pintar khusyuk fisik daripada yang muslim. Bapak lihat, Pak. Orang bertapa itu gerakannya apa? Hah? Bertapa, Pak. Cuman bersila, diem dengan satu gerakan tertentu. Anda tidak diperintahkan sholat dengan cara seperti itu. Andaikan Anda diperintahkan sholat dengan cara kayak gitu. Seperti orang yang sedang senam yoga ya. Jadi dia bersila kemudian begini. Diam selama 1 jam. Nggak boleh bergerak. Kuat nggak, Pak? Kuat? Nggak mungkin kuat. Ibadah kita nggak kayak gitu, Pak. Walaupun para penganut ajaran paganisme, penyembah-penyembah berhala rata-rata seperti itu. Mereka iktikaf di depan berhala. Ibrahim alaihissalam pernah mengatakan kepada kaumnya tentang berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya. Wa ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Ini berhala apa yang kalian iktikaf di hadapannya? Bertapa itu iktikaf. Karena dia berdiam dengan satu posisi gerakan tertentu, enggak banyak bergerak. Muslim tidak diajarkan seperti itu. Ibadah kita ada gerakan. Berdiri, ruku, iktidal, berdiri lagi, sujud. Dengan adanya perpindahan gerakan itu, membuat orang jadi tidak gampang bosan, satu. Yang kedua, dia nggak ngantuk karena ada perpindahan. Dan yang ketiga, dia bisa memperbarui bermunajat kepada Allah. Berdiri dia bisa bermunajat. Ketika rukuk dia bisa bermunajat. Iktidal juga sama. Bermunajat kepada Allah dengan banyak gerakan. Akan membantu seseorang ketika melakukan ibadah bisa lebih optimal. Karena kalau orang cuma diam saja, pilihan pertama merem, ngantuk, tidur. Pilihan yang kedua, pikiran semakin melayang kemana-mana. Baik. Sekarang kita beralih kepada khusyuk yang kedua. Atau sebelumnya tentang khusyuk fisik tadi ya. Karena itu suka melirik, menoleh ketika sholat. Disebut oleh Nabi SAW sebagai pencurian yang dilakukan oleh setan dalam sholat hamba. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Sa'altu Rasulullah SAW anil iltifati fis salah. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang suka menoleh ketika sholat. Faqala, beliau mengatakan, Wakhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah colekan. Setan mencolek salat hamba. Kemudian hamba kadang noleh ke kanan, kadang noleh ke kiri. Terlalu banyak bergerak. Karena dia tidak fokus secara apa? Fisik. Baik, berikutnya adalah khusyuk batin. Khusyuk batin, bagaimana menjadikan batin itu tenang dan tidak pergi dari tempat fisik berada. Sekali lagi, khusyuk fisik, badannya tenang. Tapi bisa jadi orang yang badannya ada di masjid, batinnya sudah sampai dapur. Batinnya sudah sampai kornes. Ada yang hatinya sudah sampai sukwakif. Dan seterusnya. Bahkan mohon maaf, kadang ketika kita sholat, kita merencanakan kegiatan apa yang akan kita lakukan setelah sholat. Habis ini aku mau ngapain aja ya. Oh setelah ini nanti kesini. Habis itu belanja ini. Habis itu nyuci. Habis itu cuci. Ini. Kayak gitu, Pak. Ya.
Betul, Bapak pernah kayak gitu. Betul, Anda ketika sholat terus merencanakan aneka kegiatan pasca sholat. Sama berarti, Pak. Godaan setan. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hamba itu sholat, setan datang menggoda. Uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Lima lam yadzkur min qabl. Ingat ini, ingat ini, ingat ini. Jadi sampai dia itu membuat itinerary kegiatan pasca sholat. Di tengah sholat, saking sibuknya itu orang. Begitu selesai salam, tiduran. Padahal di tengah sholat dia merencanakan aneka kegiatan. Berarti saat dia sholat, batinnya itu melayang kemana-mana. Dia seolah-olah sholat ini menghabiskan banyak waktunya. Maka dimotivasi oleh setan, cepetan selesai, cepetan selesai. Maka setelah ini kau masih punya banyak kegiatan. Sehingga seolah-olah sholat itu menghabiskan banyak waktunya. Padahal selesai sholat mungkin dia banyak nganggur. Di saat itulah orang yang sholat bisa saja fisiknya diam di masjid. Namun batinnya ada di dapur, di warung kopi, melayang memikirkan usaha, mikir jodoh, dan semua perasaan yang mungkin saja muncul ketika sedang sholat. Dalam kondisi semacam ini, berarti dia khusyuk fisik, namun dia gagal khusyuk batin. Makanya, kalau mau sholat, lepaskan semua kesibukan duniawi, taruh di luar masjid, Bapak datang menghadap Allah, fokus. Urusan yang lain nanti. Sekarang saya mau urusan sholat saja. Dengan cara demikian, semoga kita bisa belajar bagaimana cara khusyuk dalam sholat. Karena itulah khusyuk batin lebih susah dibandingkan khusyuk fisik. Sebab umumnya batin lebih susah untuk dikendalikan dibandingkan fisik. Dua orang yang saling mencintai, bisa saja fisiknya dipisahkan sejauh-jauhnya, tapi batinnya selalu bersatu karena saling memikirkan kekasihnya. Lupakan itu, lupakan. Tidak bisa. Ya. Coba belajar kau lupakan. Sulit. Sama juga misalnya, ini sama ini teman kamu ya, ini saudara kamu, kamu harus saling mencintai. Aku benci sama dia. Memaksa batin bisa nggak, Pak? Dalam sekejap. Memaksa batin dalam sekejap bisa, Pak? Sulit. Kalau badan dipaksa bisa, Pak? Bisa. Jangan lihat ya. Jangan lihat. Jangan lihat. Tahan. Jangan lihat. Perlu dipegangi nggak, Pak? Hah? Saya itu pengennya lihat tapi kok nggak boleh. Badan bisa. Merem. Merem bisa. Tapi kalau hati, kamu nggak boleh seneng sama ini. Aku sudah terlanjur seneng itu gimana? Susah dihilangin. Itulah hati. Maka mengendalikan batin lebih susah. Sehingga perlu belajar dalam waktu yang lebih panjang untuk melatih hati bagaimana caranya agar hati ini jadi baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, la anta ahabbun nasi ilayya illa nafsi. Ya Rasulullah, Anda adalah orang yang paling aku cintai kecuali diriku sendiri. Belum wahai Umar. Belum wahai Umar. Sampai kau menjadikan diriku sebagai manusia yang paling aku cintai. Bahkan sampai di atas dirimu sendiri. Sekejap Umar bisa mengubah. Al-ana ya Rasulullah. La anta ahabbu ilayya. Sekarang wahai Rasulullah. Engkau menjadi orang yang paling aku cintai. Bahkan di atas diriku sendiri. Barulah kemudian diterima oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Sekejap bisa seperti itu, sahabat Umar bisa. Karena itulah, di posisi ini, kalau kita ingin belajar bagaimana sih khusyuk dalam sholat, ini kalau masalah khusyuk batin, Pak, perjalanannya panjang. Karena yang namanya hati lebih sulit dikendalikan daripada fisik. Orang yang tidak khusyuk dalam sholat disebut oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang sedang ngobrol dengan batinnya. Orang yang tidak khusyuk disebut oleh Rasulullah SAW, dia ngobrol dengan hatinya. Coba nih. Jadi gini, tidak khusyuk, apa tadi sebutannya? Sebutannya apa, Pak? Sama dengan ngobrol, berbincang
dengan hatinya. Jadi sholat sambil dia berbicara dengan hatinya sendiri. Itu gambaran orang yang tidak khusyuk. Coba lihat hadis berikut ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini. "Tsumma qama." Kemudian dia menegakkan sholat. "Faraka'a rak'atain." Dia kerjakan dua rakaat. Kata beliau, "La yuhaddits fihima nafsah." La yuhaddits fihima nafsah. Dan dia tidak ngobrol dengan dirinya. Siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu dia kerjakan sholat dua rakaat dan dia tidak ngobrol dengan dirinya ketika sholat dua rakaat. Berarti apa? Khusyuk. Ghufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa yang telah lewat akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga khusyuk itu ketika dia tidak sibuk ngobrol dengan hatinya. Yang mikir A, mikir B, mikir C. Itu tadi, Pak. Untuk itu upaya yang dilakukan oleh setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Ingat ini, ingat itu, ingat ini. Sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan tiba-tiba muncul dalam sholat. Sebelum sholat tidak dia pikirkan, dalam sholat awalnya tidak dia pikirkan, tiba-tiba muncul dalam sholat. Oh iya ya, saya lupa. Oh, ternyata belum transfer. Belum bayar ini. Kapan teringat? Dalam sholat. Iya ini belum jemput ini belum. Masya Allah. Keingatnya itu dalam sholat. Padahal sebelum sholat nggak kebayang sama sekali. Kita lihat ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun." Apabila dikumandangkan azan untuk salat, maka setan menjauh dari masjid walahu durat sambil mengeluarkan kentut, suara kentut durat. Kentut yang bersuara itu namanya durat. Kalau tidak bersuara namanya fusa. Sambil mengeluarkan kentut yang bersuara untuk menghalangi suara azan. Hatta la yasma'at ta'dhin, sampai dia tidak mendengarkan azan. Fa idza qadan nida, ketika azan sudah selesai, akbala, dia balik lagi. Ada satu pelajaran di sini ya. Tasyabbuh dengan setan itu termasuk perbuatan yang dilarang. Makan minum pakai tangan kiri itu tasyabbuh dengan setan ya. Termasuk juga tasyabbuh dengan setan dalam hal ini. Misalnya, bapak dari maghrib sampai isya enggak keluar masjid. Ya. Azan isya. Tapi Anda mau ke toilet. Maka begitu azan berkumandang, jangan langsung meninggalkan masjid menuju toilet. Karena ketika azan berkumandang, setan tuh meninggalkan masjid. Nah, kita yuk, jangan niru seperti itu. Jadinya gimana, Pak? Tunggu dulu. Sampai kira-kira sudah mendekati pertengahan azan atau mau berakhirnya azan, baru ke toilet. Tujuannya apa? Biar tidak tasyabuh dengan setan. Karena setan begitu azan berkumandang, dia menjauh dari masjid. Bapak azan berkumandang menjauh dari masjid. Berarti kan sama seperti gerakan setan. Tasyabuh dengan setan. Maka disuruh tunggu dulu. Biar gak niru sama setan. Itu contoh bagaimana pelajaran yang detail yang disampaikan oleh para ulama terkait hadis ini. Hatta idza thuwiba bisalah, sampai ketika iqamah dikumandangkan, adbara, dia pergi lagi meninggalkan masjid. Hatta idza qadat taswib, ketika iqamah sudah selesai, aqbala, setan datang lagi ke masjid. Hatta yakhthura bainal mar'i wa nafsi. Nah, bagian ini yang tadi kita garis bawahi. Dia membisikkan sesuatu antara seseorang dengan jiwanya. Ingat ini. Itu yang dimaksud tadi ya. Setan mempengaruhi orang untuk apa, Pak? Agar dia ngobrol dengan jiwanya. Yaqulu uzkur kada, uzkur kada. Ingat A, ingat B. Lima lam yakun yadhkur. Sesuatu yang sebelumnya belum kepikiran. Tiba-tiba ingat dalam salat.
hatta yadhalla ar-rajulu la yadri kam shalla, sampai orang itu enggak ingat berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan. Karena saking enggak fokusnya salat yang dia kerjakan, dia melayang kemana-mana pikirannya. Baik. Disitulah sejatinya orang yang sedang khusyuk batin, dia tidak ngobrol dengan hatinya. Karena itu Nabi SAW menyebut salat itu sesuatu yang sibuk. Dan karena sibuk, maka jangan ditambahi dengan kesibukan yang lain. Karena yang sibuk tidak boleh ditambahi dengan kesibukan yang lain. Al-mashghul la yushaghal. Sesuatu yang sibuk jangan disibukkan. Sehingga karena sholat itu sibuk, maka dalam sholat jangan diganggu. Contohnya ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, beliau pernah memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang sholat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Selesai sholat, Rasulullah SAW mengatakan, inna fis salati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu penuh dengan kesibukan. Sehingga karena penuh dengan kesibukan, gak bisa mendapatkan tambahan menjawab salam. Kalau ada orang yang bersin dan dia membaca hamdalah, kita tidak mengucapkan yarhamukallah ketika sholat. Kenapa? Lagi sih sibuk. Jika jawab salam saja tidak boleh dilakukan ketika sholat, padahal jawab salam itu hukumnya apa, Pak? Wajib. Apalagi yang lain. Kecuali kalau misalnya Anda sholat sunnah dan yang manggil orang tua, atau kalau ibu-ibu yang manggil suami, batalkan sholat Anda dan segera menghadap yang memanggil. Karena dalam hal ini ada yang wajib dan ada yang sunnah. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Sehingga orang yang sholat itu gak nganggur. Maka tidak ada yang nganggur dalam sholat. Karena itu Bapak Ibu, kalau Anda sholat, imamnya kok lama tidak bergerak. Pak Ustadz, saya duduk tasyahud akhir, imamnya kok gak salam-salam. Kita sudah selesai berdoa, sudah sholawat, memohon perlindungan dari empat hal, sudah saya baca doa-doa, kok gak salam-salam? Ya Anda jangan diem. Nah terus ngapain? Ngapain Pak? Doa. Gak ada yang nganggur dalam sholat. Saya sudah baca doa sujud tiga kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kok imamnya gak bangkit-bangkit? Ya kamu jangan tiga kali terus diem. Terus ngapain? Nah, tambahkan. Atau doa. Saya sudah baca subhana rabbiyal azim tiga kali. Tapi imamnya gak itidal, belum bangkit. Kamu jangan diam. Tambahkan. Karena tidak ada yang nganggur dalam sholat. Sehingga ketika Bapak sudah selesai, misalnya Qul wallahu ahad sudah selesai, imamnya enggak ruku-ruku pas sholat duhur ya. Tambahkan lagi, Qul wallahu ahad sudah dua kali Pak Ustaz, tiga kali juga belum ruku. Ya sudah, Al-Baqarah. Nah, di posisi ketika Anda sudah selesai membaca surat pendek, kok imamnya belum ruku saat sholat sir ya. Mungkin imam baca surat Amma Yatasa'alun atau An-Nazi'at atau surat Abasa atau surat apalagi Sabbihis dan seterusnya. Anda cuma baca Kulhu tiga kali belum rukuk juga. Tambahkan surat yang lain. Tidak ada yang nganggur dalam salat. Nah, beralihlah di sini. Apa yang perlu dipikirkan ketika salat? Intinya adalah mikir konten salat. Konten salat itu apa, Pak? Ada gerakan, ada bacaan. Karena itu fokus dalam salat berarti dia memikirkan gerakan dan bacaan dalam salat. Maka di sini tadi isi salat itu apa? Apa, Pak? Isi salat apa? Gerakan. Yang kedua, bacaan. Maka khusyuk dalam sholat artinya memikirkan isi sholat sehingga dia mikir gerakan dan bacaan sholat. Itulah khusyuk. Nah sekarang, apa yang perlu dipikirkan ketika kita melakukan gerakan sholat? Saya rinci di sini ya.
Fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita bisa melakukan gerakan sholat yang sesuai sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara sedekap yang benar? Bagaimana cara mengatur arah pandangan yang benar? Bagaimana cara rukuk yang benar? Bagaimana posisi tangan ketika sujud, posisi duduk, dan seterusnya? Ada panduannya nggak, Pak? Kayak gini, Pak. Ada, Pak? Ada. Aku mau meniru sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Sunnah apa yang Bapak tiru? Poligami. Masya. Boleh nggak, Pak? Hah? Kalau sunnah yang lain, nanti dulu. Yo, jangan pilih-pilih kayak gitu. Yang disukai dilakukan, yang gak disukai. Justru sunnah beliau dalam ibadah, itu yang paling utama. Karena beliau diutus oleh Allah untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana cara menjadi hamba yang benar. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Bagaimana cara beribadah yang benar? Para nabi diutus untuk menjelaskan itu. Maka beliau memberikan satu panduan umum. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Maka Rasulullah SAW ngasih contoh sambil praktek. Pernah beliau salat di atas mimbar. Sehingga dilihat oleh para sahabat. Kebayang gak, Pak, salat di atas mimbar? Ini mimbarnya mana ini? Gak ada mimbar. Ada mimbar. Nah, gak ada ya. Bapak bisa bayangin, sholat di atas mimbar. Gimana, Mas? Sholat di atas mimbar ya nabrak mimbar nanti. Itu karena mimbarnya kita beda dengan beliau ya. Mimbar beliau undak tiga. Beliau sholat di atas mimbar. Depannya ya kosong. Saat beliau berdiri, beliau di atas mimbar. Ketika rukuk, beliau di atas mimbar. Iktidal di atas mimbar. Begitu mau sujud, beliau mundur. Terus turun. Setelah itu beliau sujud di bawah. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi, berdiri ke rakaat berikutnya, beliau naik lagi ke mimbar. Berarti banyak bergerak nggak? Banyak bergerak. Naik turun tangga mimbar tadi. Baik. Selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku sengaja melakukan ini. Lita'tammu bihi, walita'rifu salati. Agar kalian bisa mengikuti bagaimana caraku sholat. Dan kalian bisa tahu bagaimana caraku sholat. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan sambil praktek. Maka para sahabat melihat beliau SAW. Disinilah dijadikan dalil oleh para ulama. Makmum itu ketika sholat boleh melihat imam. Walaupun di pojok. Selama masih bisa melihat imam. Dan Rasulullah SAW.

Senjata gerak, guru matkul senjata. Ada nggak Pak posisi jari itu diatur Pak? Diatur, jarimu harus di sini, tanganmu harus di sini, ini sekian derajat itu diatur. Bapak ketika olahraga misalnya, ada nggak aturannya Pak? Gerakannya? Ada. Kalau yang seperti ini saja ada aturannya, kenapa kita sholat kadang seenaknya saja? Padahal di situ sudah ada contohnya. Cuman kadang kita nggak maksimal. Nabi SAW ngasih contoh tertentu, tapi kita nggak begitu peduli. Sementara orang ketika melakukan gerakan tertentu, nge-gym itu Pak, kalau pakai PT, diajari nggak Pak? Hah? Diajari? Diajari. Cara push up, ada nggak? Push up, di mana posisi tangan, di mana posisi jari, lengan seberapa derajat. Cara push up diajari. Tapi giliran sholat seenaknya sendiri. Padahal ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka fokus memikirkan gerakan dalam sholat berarti fokus mikir bagaimana cara melakukan gerakan yang benar dalam sholat. Lah taunya dari mana Pak? Kalau kita ingin ngerti bagaimana cara melakukan gerakan yang benar dalam sholat? Anda perlu baca dalil. Nah, ngumpulin dalil kayak gini dapatnya dari mana? Ya kitab-kitab hadis. Mungkin kita nggak sanggup. Alhamdulillah sudah banyak sekali para ulama yang menulis buku tentang tata cara sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal dibaca. Anda lihat dalilnya, oh kayak gini cara sedekap yang benar. Seperti ini cara angkat tangan yang benar. Kedua telapak tangan bisa sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Boleh dilakukan secara bergantian, tapi jangan digabungkan. Allah Akbar. Yang satu setinggi pundak, yang satu setinggi telinga. Kemudian ini menghadap ke arah depan telapak tangannya. Bukan saling berhadapan-hadapan kayak gini. Orang kan seringnya, mohon maaf ya, dominan. Gerakan orang dalam sholat itu refleks. Kenapa? Kebiasaan. Allah. Ini menghadap ke mana ini? Hah? Ini. Oh. Seperti contoh yang tadi saya gerakan ya. Ini kan saling berhadapan. Mungkin dia teorinya sudah tahu. Tapi begitu praktek, sholat subuh besok, sesuai dengan kebiasaan dia. Karena dominan gerakan sholat kita, refleks. Refleks itu mengurangi nilai khusyuk. Misalnya sujud. Ya seperti apa yang sudah jadi refleks? Misalnya Pak ya, Bapak terbiasa turun sujud mendahulukan lutut. Atau turun sujud mendahulukan tangan sesuai kebiasaan. Terus setelah Anda terus belajar, berubah pendapat. Kemarin saya turun sujud tangan dulu. Setelah saya pelajari kayaknya yang lebih kuat kok lutut dulu. Pindah pendapat ke lutut dulu. Sudah? Ketemu sholat berikutnya, refleks seperti sebelumnya. Tangan dulu yang turun. Kenapa? Dominan gerakan sholat itu apa? Refleks. Maka untuk menghindari refleks tadi, mikir dulu. Ini mana ya? Tangan dulu atau lutut dulu? Tangan dulu. Nah, mikir itulah khusyuk dalam sholat. Berarti dia memikirkan konten berupa apa? Cara bergerak yang benar. Kemudian, yang kedua adalah mikir bacaan dalam sholat. Mikir bacaan berarti yang dipikirkan ada dua. Bagaimana cara membaca bacaan yang benar dalam sholat. Sehingga dia ketika mau sujud, oh doa sujud yang sesuai ajaran Nabi SAW, A, B, C, D, dia milih, dia mikir. Nah mikir itu termasuk di antara bentuk khusyuk dalam sholat. Kalau Bapak selama sholat, doa yang dihafal hanya satu ragam saja. Begitu sujud, refleks. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa refleks? Karena cuma satu ragam, sesuai kebiasaan. Anda ketika rukuk cuma hafal satu jenis doa saja.
Allahu Akbar. Sebenarnya tim

nanti udah subhana rabbiyal ladzi wa bihamdi subhana rabbiyal ladzi, karena sesuai dengan kebiasaan. Tapi kalau bapak punya beberapa hafalan, subhana rabbiyal azim, subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Baik, Anda sudah punya beberapa pilihan. Begitu rukuk, mikir yang mana ya? Ya? Nah, mikir mana? Berarti kan menghindari apa? Refleks. Ketika Anda tidak refleks membaca bacaan tertentu, satu poin khusyuk. Baik. Yang kedua adalah memikirkan makna. Nah, ini mungkin yang lebih rumit. Saat kita sujud, kita membaca subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Aku letakkan wajahku sejajar dengan kaki di tempat yang paling rendah sesuai dengan posisi tubuhku. Sehingga kita saat sujud, wajah kita yang paling mulia ini ditaruh sejajar dengan siapa? Dengan apa, Pak? Kaki. Kemudian kita memuji Allah dengan menyebutkan ketinggiannya. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci zat Rabbku yang maha tinggi. Saat hamba merendah, dia memuji Allah dengan ketinggiannya. Nah, itu contoh renungan sederhana yang bisa dihadirkan pada saat dia sedang salat. Nah, seperti ini kalau dilatih, nanti awal-awal Pak, salat Bapak jadi pelan sekali. Nanti kebiasaan dilatih terus seperti itu akan semakin menambah nilai dari kualitas khusyuk dalam salatnya. Di saat itulah kita berharap semoga sholat kita bisa lebih bernilai pahalanya karena sibuk memikirkan isi sholat. Tapi Pak Ustadz kan belum bisa baca bahasa Arab. Hafalnya sih hafal, doanya hafal, tapi maknanya gak ngerti. Apa harus belajar bahasa Arab dulu? Sementara umurnya udah mau pensiun. Kayaknya kok gak nyandak, gak sanggup dengan melihat umurnya. Baik, saya dulu sempat berpikir seperti itu ya. Kemudian saya coba cari solusi. Kira-kira apa yang bisa kita berikan untuk membantu mereka. Akhirnya saya tulis buku Tafsir Salat. Maka buku Tafsir Salat ini sebenarnya tujuannya adalah memberikan kemudahan bagi kaum muslimin. Bagaimana caranya agar mereka bisa memikirkan, ya, memikirkan bacaan dalam salat tanpa harus belajar bacaan atau tanpa harus belajar bahasa bahasa Arab. Contohnya ini Pak, kami kasih cuplikan ya. Di sini. Misalnya doa-doa ketika sujud. Aneka doa ketika sujud. Nah, ini. Nah, saat kita sebutkan di sini, kemudian nanti kita berikan maknanya. Mana sih? Nah, ini sebentar. Misalnya di sini, wa barik li fi ma ataid. Doa yang kita baca saat kunut. Nah, terus kita kasih makna. Apa sih makna wa barik li fi ma ataid? Kata berkah itu apa maknanya dan seterusnya. Wa qini syarra ma qadait. Kita berikan maknanya. Jadi cukup Bapak fokus saja di bacaan sholat itu, Anda pahami tafsirnya, semoga nanti bisa membantu. Nah, itu yang saya sebutkan di buku Tafsir Sholat. Tafsir doa, Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi. Apa tafsirnya? Dan rata-rata kami sebutkan referensinya. Ahlas sana'i wal majdi, la mani'a lima a'thaita, dan seterusnya. Cara seperti ini, kalau kemudian bisa dipahami dengan baik, saat Anda mengerjakan sholat akan teringat. Oh, kayak gini maksudnya, kayak gini maksudnya. Itu akan membuat satu poin tambahan agar bisa lebih khusyuk dalam dalam sholat. Walhamdulillahirrabbilalamin. Buku Tafsir Sholat sudah ada di tangan Ustaz Syukron. Ini Ustaz Syukron. Tadi ada ya? Ada. Dan
Saya tadi minta beliau mungkin bisa diajarkan ke teman-teman yang ada di sini, biar bisa sambil belajar bertahap ya, belajar lebih intensif tentang bagaimana cara memahami makna sholat lahir lahir batin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Soal awal. Pertanyaan yang pertama. Ada yang hafal empat ragam doa ketika sujud? Nah, silakan Bapak. Sujud. Ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subuhun kudus. Selanjutnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Umur yang kedua. Persiapan menjelang kematian. Nanti boleh diambil ya. Selanjutnya. Ada yang bisa menyebutkan ragam bacaan ketika takbiratul ihram? Ragam bacaan ketika takbiratul ihram. Apa yang dibaca ketika takbiratul ihram? Allahu Akbar. Ada berapa macam? Satu, Masya Allah, betul sekali ya. Ragamnya cuma berarti ragam nggak itu nggak ya. Insya Allah barakallahu fiik. Ini titip yang satunya ke belakang tadi Pak. Hanya Allahu Akbar dan itu madhab jumhur ya. Kalau dalam Hanafiyah boleh selain kalimat Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allahu A'la dan seterusnya itu boleh. Karena yang penting zikrullah ketika mengawali sholat. Sehingga tidak harus kalimat takbir. Tapi ini dibantah oleh banyak ulama. Dan yang benar harus takbir. Dan takbir itu ya Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Baik. Selanjutnya. Boleh disebutkan ragam bacaan doa iftitah. Tiga saja. Doa iftitah. Nah, silakan Pak. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Itu lanjutannya. Yang kedua. Sama itu lanjutannya juga. Jangan dibelah tiga Pak. Itu satu doa Bapak belah tiga ya. Yang tiga ragam doa. Allahumma ba'id sudah. Yang kedua. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Satu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Masya Allah. Ini untuk siapa jadi? Yang jawab banyak ini. Hah? Ayo boleh yang pertama ya. Boleh, nanti dapat ini. Baik. Dan kalau Anda bisa menghafal lebih dari satu tadi, ya, di antara manfaatnya adalah selain menghindari refleks, menghindari potensi fanatisme golongan. Makanya mungkin pernah dengar ya ada istilah doa iftitah Muhammadiyah, doa iftitah NU, tasyahud Muhammadiyah, tasyahud NU. Sejak kapan ada Muhammadiyah dan NU di zaman Nabi SAW? Maka kenapa sampai ada kesan seperti itu? Karena itu yang diajarkan. Saya masih ingat ya, salah satu guru saya itu doktrin seperti itu. Sudah ini saja, jangan pindah. Sehingga beliau mendoktrin saya, waktu itu saya masih SMP. Yang dibaca ini saja, jangan yang lain. Tergantung dari latar belakang
kurikulum yang dipakai di masing-masing lembaga pendidikan di bawah naungan ormas tadi. Maka ada yang At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini tahiyatnya siapa, Pak? At-tahiyyatul mubarakatu at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Tahiyatnya Rasulullah SAW. Jadi nggak ada yang sama Muhammadiyah. Cuman karena sudah jadi kebiasaan sampai dikesankan demikian. Baik, walhamdulillah. Ada yang mau disampaikan langsung? Silakan, Pak. Nah, tafadhol. Baik. Ada dua madhab yang kunut ketika subuh ya. Pertama Syafi'iyah dan yang kedua Malikiyah. Misalnya Bapak mengikuti madhab yang tidak kunut. Lalu ketika dapat imam kunut, apakah kita sebagai makmum juga perlu ikut kunut? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan makmum juga ikut kunut seperti imam. Karena makmum mengikuti imam. Walaupun mungkin secara pribadi makmum tidak meyakini kunut ketika subuh. Dan ada yang mengatakan makmum boleh tidak kunut. Sehingga saat imam kunut, ya imamnya makmumnya diam saja. Wa'ala kullin, intinya dalam masalah ini, baik pendapat pertama maupun kedua sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan sholat dan tidak sampai harus sujud tilawah. Karena itu kalau misalnya Bapak mengambil pendapat ikut kunut, ya silahkan mengaminkan. Sehingga saat imamnya kunut, Bapak ikut kunut dan mengaminkan kunutnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kita bacakan pertanyaan melalui WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada melakukan gerakan tertentu dalam sholat, misalnya rukuk, sujud, dan sujud duduk iftirash dan tawarruk. Otot rasanya rileks, seperti stretching, karena badan pegel-pegel setelah beraktivitas. Dan kita menikmatinya, sehingga berlama-lama di gerakan tersebut, bagaimana hukumnya? Manfaat gerakan dalam sholat tidak dipungkiri. Dan orang bisa saja merasakan kenyamanan sambil stretching ketika sholat, terutama ketika rukuk ya. Terus dibuat lama biar sambil narik punggung, rasanya nyaman. Ya sah-sah saja, itu manfaat tambahan yang bisa Anda dapatkan. Tapi sahabat ketika menilai sujudnya Nabi SAW, mereka bilang kasihan. Karena pasti berat. Dalam sujudnya Nabi SAW tidak ada anggota sujud yang berpangku dengan anggota sujud yang lain. Makanya semuanya dibuat terpisah. Sehingga perut, lambung ya, jauh dari apa? Paha. Ya. Tangan tidak ditaruh di bawah. Tidak ditaruh di bawah dada. Sehingga ditaruh di samping. Maka dia menyanggah dan terpisah antara satu anggota badan dengan anggota badan yang lain. Semuanya menjadi beban. Itulah rahasia sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ketika melihat merasa kasihan. Tapi beliau bisa berlama-lama dan menikmati munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda rukuk, Anda juga bisa menikmati bermunajat dengan Allah sambil menikmati gerakannya. Silahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Ketenangan hatiku diletakkan oleh Allah sambil salat. Ketika di dalam salat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat, beliau bisa beristirahat, beliau bisa tenang. Sholat tenang sehingga nyaman ketika sholat. Sebab orang itu akan merasa nyaman ketika dia menyukai gerakan yang menjadi kesukaan dia. Ketika dia melakukan gerakan yang menjadi kesukaan dia. Pak, kok sepedaan Pak? Iya Mas, capek kerja. Capek kerja sepedaan. Sepedaan itu capek gak Pak? Sepedaan. Capek. Tapi dia bilang capek kerja terus sepedaan. Apa itu maksudnya? Karena dia seneng. Jadi seneng dengan naik sepeda itu membuat dia merasa nyaman. Nah saat nyaman naik sepeda,
dia menghilangkan capeknya. Maka kalau Anda senang dengan sholat, Anda bisa seperti itu. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, istirahatkan kita dengan sholat. Jadi Rasulullah SAW capek beraktivitas, sholat. Kalau kita capek sholat, istirahat. Maka beliau istirahat dengan cara sholat, tapi kita selesai sholat, istirahat. Terbalik, Pak ya. Karena saat kita sholat, kita merasa nggak nyaman. Kenyamanan Nabi SAW ketika sholat, sampai beliau menyatakan, "Waju'ilat kurratu aini fis sholat." Kedamaian hatiku Allah letakkan dalam sholat. Makanya, kalau kita mungkin belum bisa sampai pada tingkatan seperti ini, berdoalah kepada Allah. Semoga diberi seperti itu, walaupun mungkin tingkatannya tidak seperti Rasulullah SAW. Allahumma ja'al salatana qurrata ayunina. Ya Allah, jadikan salat kami sebagai penyejuk, penenang bagi jiwa kami. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Qatar, sholat Jumat khutbahnya bahasa Arab. Bagaimana sebaiknya yang kita lakukan jika belum bisa bahasa Arab? Ya. Wallahu a'lam. Ya gimana lagi? Berarti Anda harus belajar bahasa Arab. Biar paham khutbah yang disampaikan oleh khatib. Kalau khutbah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi ada translator ya. Dan bisa dengerin pakai radio berbahasa Indonesia. Tapi kalau di sini kan enggak ada ya. Ya kalaupun enggak ada, Bapak dengerin saja ya. Fokus dengerin, tapi jangan sampai ketiduran. Karena tidur ketika Jumatan itu tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat ketika melihat ada orang yang tidur ketika Jumatan, yaquluna qawlan syadida. Mereka akan memberikan ucapan yang keras kepada mereka. Wa yaqulun mathaluhum kamathali sariyatin akhfaqu. Orang yang tidur ketika Jumatan itu seperti pasukan yang gagal. Dapat apa kamu Jumatan? Ditinggal tidur. Maka ketika Jumatan jangan ditinggal tidur. Tapi enggak paham Pak Ustaz. Ya sudah enggak apa-apa, ngeliatin saja. Coba lihat plototin itu khotib. Dan sambil belajar ya, semoga bisa memahami. Saya pernah di negara kafir, Pak, ikut Jumatan. Pakai bahasa setempat, bukan bahasa Inggris ya. Bahasa Jepang waktu itu. Khotibnya pakai bahasa Jepang. Ya gak ngerti, tapi ya diikuti aja, diem aja. Mau gimana lagi? Cuman kalau dalil-dalilnya pakai Al-Quran, hadis, ya paham lah. Cuman penjelasannya pakai bahasa yang sama sekali kita gak tersentuh. Ya sudah, cuman dinikmatin saja. Masya Allah, khutbahnya menyentuh hati. Tapi ra ngerti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya pernah sholat. Saya pernah lihat ada orang yang sholat sambil menangis. Apa boleh sholat sambil tersenyum? Tanda rasa syukur. Tersenyum boleh ya. Menangis juga boleh. Kalau tertawa enggak boleh. Maka sholat sambil tersenyum tidak masalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dibilang komunikasi orang yang sholat dengan orang luar adalah dengan baca subhanallah bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita. Jadi kalau wanita lagi sholat, pas sholat ada yang ngetuk pintu atau memanggil, dia menepuk tangannya untuk menjawab. Iya. Plak. Ya masalahnya yang di luar ngerti enggak? Diketuk pintu malah tepuk tangan. Dan tepuk tangannya sekali. Plak. Sekali. Mungkin enggak ada respon apapun, dia mungkin akan ngetuk tangan, ngetuk pintu terus. Ya sudah, Anda biarkan saja. Karena di posisi ini mungkin Anda tidak bisa melakukan apapun. Kalau mengeraskan bacaan gimana Pak? Ya silahkan. Dan itu mungkin cara yang paling gampang untuk memahamkan yang
di luar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya sholat asar masbuk, masih harus menambah 2 rakaat lagi. Ada juga jamaah lain yang masbuk. Kemudian ada jamaah selesai sholat awal dengan imam tadi, mulai kultum membacakan Riyadhus Shalihin. Suaranya agak keras sampai terdengar jelas oleh yang masih sholat. Apakah boleh menegur sambil sholat? Bagaimana caranya? Apakah boleh dengan mengeraskan takbir seperti yang diajarkan sejak kecil? Yaitu konsekuensi di posisi ketika Anda telat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran atau kajian kepada para sahabat persis selesai sholat. Dan mungkin ada jamaah yang masbuk. Ya urusan masing-masing. Bahkan beliau pernah khutbah, ada sebagian makmum yang sholat tahiyatul masjid. Sulaik Al-Ghatfani masuk masjid di posisi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berkhutbah. Kemudian beliau langsung duduk. Ditanya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asallait, kamu sudah sholat?" "Belum." "Salli rak'atain wal yatajawwaz fihima." Kerjakan sholat 2 rakaat, jangan lama-lama. Waktu beliau nyuruh Sulaik Al-Ghatfani untuk sholat tahiyatul masjid, apakah khutbahnya di skip dulu? Diam dulu, nunggu dia sholat. Udah selesai, lanjut khutbah. Atau khutbah terus? Ya, khutbah terus. Disinilah kita bisa lihat bahwasanya kayak gini gak perlu dipertentangkan. Lah tapi saya terganggu, yaitu konsekuensinya. Gak mungkin tidak bisa terganggu. Karena di sini adalah kegiatan penting, menyampaikan kajian, Anda juga butuh untuk sholat, maka masing-masing fokus dengan kegiatannya sendiri-sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah ada tuntutan, ada tuntunan mengikuti bacaan iqamah, terutama bacaan terakhir iqamah, la ilaha illallah? Ulama beda pendapat apakah iqamah perlu dijawab atau tidak. Dan wallahu a'lam, saya lebih cenderung mengambil pendapat yang mengatakan iqamah bukan azan dan tidak dikiaskan dengan azan. Sehingga perintah Nabi SAW, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Kalau kalian mendengar muadzin, maka jawablah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Begitu sudah selesai, Rasulullah SAW meminta, "Wasalu li alwasilah." Dan mintalah wasilah untukku, yaitu dengan membaca doa setelah adzan, "Ati Muhammadanil wasilah." Sehingga di situ ada urutan, dengaran adzan, jawab adzan, kemudian doa setelah adzan. Apakah kalau dikiaskan dengan iqamah, jadinya kan berlaku juga seperti itu. Jawab iqamah dan doa setelah iqamah. Nah, selesai iqamah, "Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma wassalatil qa'imah." Apakah seperti itu? Tidak. Karena itu, wallahu a'lam, yang lebih kuat dalam masalah ini, iqamah tidak perlu dijawab. Sehingga iqamah adalah komando untuk segera melaksanakan sholat, dan makmum tidak perlu menjawab iqamah. Dengan tetap menghargai pendapat yang lain yang mengatakan bahwa iqamah juga dijawab. Wallahu a'lam. Sampai jam berapa? 9:30 sudah ya? Baik. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas di sini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan berikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan.
1: Semuanya bagi orang mukmin untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji ketaatan kita, untuk mengembalikan yang jauh jadi dekat, yang sesat mendapatkan hidayah. Tidaklah ada satu musibah bagi orang mukmin kecuali menebus dosa, meningkatkan derajat, mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia anggap sebagai bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali kepadanya.
0: Inna izamal ajri ma'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala, dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup.

0: Al-Hasan al-Basri ketika ditanya, wahai imam, apa solusinya? Sekarang kita kena paceklik, perbanyaklah istighfar. Saya tidak punya anak, lama menikah, perbanyaklah istighfar. Saya sekarang jatuh miskin, perbanyaklah istighfar. Bahkan seluruhnya solusinya adalah istighfar. Bertaubat taubatan nasuha, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali seluruh kesalahan dan mengakui seluruh dosa maksiat yang selama ini mengotori hidupnya, mengotori dirinya.
1: Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Saudaraku, saudariku, kesendirian adalah waktu yang diidam-idamkan oleh orang yang beriman, di mana ketika itu dia sangat mudah untuk ikhlas. Dan kesendirian adalah waktu yang diidamkan oleh orang-orang fasik, karena ketika itu dia bebas dari pandangan manusia. Tinggal Anda pilih jalan. Anda ingin kesendirian untuk ikhlas, atau Anda ingin kesendirian untuk bebas dari pandangan manusia? Pilihan ini atau itu yang Anda pilih, Allah melihat Anda. Allah memperhatikan gerak-gerikmu, saudaraku, karena Anda sedang diawasi. Tidak ada yang luput. Tidak hanya Allah, ada malaikat di kiri dan kananmu. Pandanglah mereka dengan mata hatimu. Mereka ada. Mereka di kiri dan kananmu mencatat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu lihat. Alangkah naifnya iman kita, di mana orang-orang saleh mengharapkan kesendirian untuk ikhlas, kita mengharapkan kesendirian untuk melanggar aturan Allah. Alangkah tidak mengertinya kita hidup. Alangkah tidak mengertinya kita beragama. Dibacakan kepada Imam Ahmad oleh muridnya sebuah syair. Wahai Imam, saya mendengar seseorang bersyair. Bagaimana pendapat Anda tentang syair itu? Kata Imam Ahmad, bacakan. Orang itu berkata, saya mendengar seseorang bersyair. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin kun alayya raqibu. Apabila kamu sedang sendiri di suatu saat, jangan berkata saya sedang sendirian. Namun katakan, saya sedang diawasi dan ada yang mengawasi. Mendengarkan bait syair itu, Imam Ahmad menangis. Majlis dia tutup dan dia masuk rumahnya. Dan terdengar tangisannya dari luar rumahnya. Dan dia melafazkan bait syair itu berulang-ulang. Idza ma khalauta yawman fala taqul khalautu walakin qul 'alayya raqibu. Ini iman kepada Allah. Ini iman. Ini iman. Ini iman yang sudah hilang dari dada kebanyakan kaum muslimin, termasuk kita. Tangisan orang yang beriman diingatkan kepada Allah. Kalau sudah Allah yang disebut, hati mereka ciut. Dan orang-orang yang seperti ini akan mendapatkan janji ampunan dari Allah dan ganjaran yang besar.

0: إن الذين يخشون ربهم بالغيب. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal mereka sendirian. Lahum maghfirah. Untuk mereka janji ampunan. Wa ajrun kabir. Dan ganjaran yang besar. Siapa yang mendapatkan janji ampunan? Siapa yang Allah berikan kepada mereka janji ampunan dan ganjaran yang besar di dalam surga? Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang takut kepada Rabb mereka di kala mereka sendirian.
1: Kalau ada keinginan untuk berbuat maksiat dalam kesendirian, lari Anda pada keramaian. Kalau memang Anda masih takut manusia lebih daripada Allah, lari kepada manusia untuk sementara waktu. Langkah awal untuk tidak berbuat maksiat.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Azkarun Naum.
4: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia, dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Zikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'adzim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.
0: أخي المسلم، أختي المسلمة، هداية FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar.

0: لِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bila-bila cangkun udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري

0: Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبحانه ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan.

0: firman darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimat-Nya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansa' fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. Inthala taba wa illam yajri lam yatibi. Fashamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. Wal-ustu lawla firakul ghabi maftarasat. والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Waman salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Waman ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ika wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Puji yang tidak seharusnya pernah putus dari dada kita, dan ia membuat lisan kita menjadi mulia, memuji zat yang memberikan nikmat yang sangat banyak, mengagungkannya dengan lisan ataupun dengan dada atas hidayah Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada kita, petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Merupakan hidayah yang menggiring kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Islam, iman. Kita berharap menjadi hamba-hamba yang bertakwa, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang menjadikan Al-Quran sebagai penyejuk jiwanya, yang bermanfaat membimbing hati, membimbing raga untuk menghambakan diri kepada Allah. Sunnah yang menjadikan pedoman di dalam kehidupan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan apa yang kita harapkan, yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman, yang diharapkan oleh orang-orang yang mau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita juga khawatir daripada apa yang diperingatkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita masuk surga, harapan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa,
Yang kita khawatirkan adalah diri kita menjadi orang-orang yang jauh daripada kebenaran, menyimpang dari ajaran yang benar, ketakutan kita jangan kita dimasukkan ke dalam neraka, bahkan tidak merasakan panasnya neraka. Semoga Allah berikan kepada kita apa yang kita harapkan, dan Allah berikan, jauhkan kita daripada apa yang kita khawatirkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang permisalan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran perumpamaan yang pertama dalam kajian kita pertama adalah masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyum fahum la yarji'un, dan seterusnya. Diibaratkan orang-orang munafik tersebut adalah orang-orang yang dalam keadaan kegelapan. Mereka ingin mencari cahaya yang terang, lalu mereka menghidupkan api.